Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga. Mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptikmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan, untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya jadi ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada. Dan tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis Tian melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300 sebar ya, kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman, karena kan memang awal itu kayaknya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
8: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
9: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya Mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
8: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
12: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
11: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
12: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
11: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
12: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
13: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
12: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
14: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih

0: keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengelontarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
2: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
3: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magam dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
4: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah

0: langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran International pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bone Pagi Ini.

Pendengar, kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal. Serius deh, hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe, tuh semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas hilang dikit, wah panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya, terus tiba-tiba buffering. Rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah, untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kota aja. Tapi Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren. Jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas-aktivitas seharian. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: fasilitas bantuan hukum, fasilitas publik yang ingin Anda sampaikan. Mungkin ada aduan, silahkan. Anda boleh bergabung bersama kami. Dan untuk kebersamaan kita hari ini, saya Idam bersama rekan Z Daning menemani Anda pendengar. Dan boleh gak ada Z ya hari ini? Oke, jadi silahkan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0821 333 3944. Dan pendengar, salah satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda ini mengenai layanan masyarakat juga ya, yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, yang mana pemerintah Kota Makassar pendengar melalui berbagai macam program sosialnya, khususnya saat momentum Idul Adha 1447 Hijriah, ada sebanyak 9 ekor sapi kurban disembelih di Balai Kota Makassar, dan dagingnya kemudian dibagikan kepada masyarakat termasuk petugas kebersihan, Satpol PP, hingga tenaga pelayanan publik lainnya. Dan tentu ini menjadi bentuk perhatian terhadap para petugas layanan masyarakat yang bekerja setiap hari untuk warga Kota Makassar. Dan pendengar, informasi berikutnya, sambil menanti untuk Anda yang menyampaikan aduan seputar layanan publik, pemerintah Kota Makassar kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Dan penghargaan ini berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah yang dinilai semakin akuntabel dan transparan. Dan tentunya masyarakat berharap capaian ini juga sejalan dengan peningkatan kualitas layanan publik di lapangan. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung, sepertinya sudah ada penelpon yang ingin bergabung siang hari ini, kita terima. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cek.
0: Dari Pak siapa di mana?
1: Junaidi di Makassar.
0: Pak Junaidi di Makassar. Ada aduan publik apa Pak Junaidi yang ingin disampaikan?
1: Ada aduan ini masalah barang ini Kak Ida.
0: Masalah apa?
1: Masalah ini karena pernahkah ambil KTP di jalan di luar Makassar. Terus ini saya memang urus bantuan, tapi itu apa? Ini bagaimana keadaan ini?
0: Apanya yang dikeluhkan? Pengurusan KTP-nya atau apanya atau bantuannya satu-satu?
1: Iya bantuan keadaan.
0: Pernah ke? Tapi KTP tidak bermasalah Ji?
1: Iya tidak bermasalah.
0: Tapi apanya yang bermasalah?
1: Ini desinya Kak Ida. Itu kubilang kenapa desin lima. Nah saya kalau pengamen ya kasihan. Ya jadi baru sudah kubawa di anu di lurah yang bilang kayak ini ketinggalan itu harus juga kenapa biar tinggal di panti.
0: Apa yang dia bilang Pak lurah?
1: Dia bilang kayak ini tinggal di panti jadi tidak bisa dapat sumbangan gitu.
0: Alasannya karena tinggal di panti.
1: Tidak dapat sumbangan begitu kayaknya.
0: Oh, biasanya dapat bantuan apa?
1: Saya biasanya dapat bantuan bisa tiap pernah sama sekali dapat.
0: Apa Pak bantuan yang kita dapat Pak Junaidi?
1: Tidak pernah sama sekali dapat. Selama di Makassar ini tinggal. Itu kayaknya.
0: Oh, tidak pernah sama sekali dapat?
1: Iya, tidak pernah sama sekali dapat. Baru itu teman-teman lain dapat semua.
0: Oke.
1: Okay. Iya, ini bagaimana ini? Apalagi kita sebagai penyandang disabilitas ini harus juga butuh perhatian, Kak Ida. Iya, bagaimana bisa? Karena saya...
0: Alasan teman-teman yang lain dapat?
1: Dapat.
0: Ada
1: dapat 1 juta ini. Ada dapat, ada juga dapat per bulan, ada juga dapat 300 per bulan, ada juga dapat satu kali 1.200.000. Baru ini emang komentar di sini bilang bagaimana pemerintah itu memikirkan ini harus juga kalau misalnya mau membagi sebab

0: begitu harus sama rata lah.
1: Begitu. Hmm, kalau kita alasannya karena tidak memenuhi persyaratan katanya.
0: Ya, iya, saya bilang kayak ini tinggal di panti jadi enggak bisa dapat.
1: Hmm.
0: Ya, iya, saya bilang pertanyaannya apa bedanya? Ya, tinggal di panti atau ada rumahnya?
1: Iya.
0: Rumahku.
1: Gitu. Hmm, itu jawaban dari lurah ya.
0: Ya kan, kayak ya apa? Begitu.
1: Baik. Oh, jadi saya pikirnya pernah dapat, kemudian tidak dapat.
0: Tidak sama sekali.
1: Sama sekali tidak pernah dapat ya.
0: Tidak pernah dapat kaidah.
1: Baik.
0: Ya, saya berulang kali sampaikan dari. Tapi tidak pernah ada respon. Begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Junaidi.
0: Ya, makasih Kaidan Syahki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Junaidi sudah bergabung juga ini menyampaikan keluhannya ya terkait status desil 5 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Dan Pak Junaidi mengaku tidak pernah menerima bantuan sosial, sementara beberapa rekannya yang juga mengalami kondisi serupa justru mendapatkan bantuan. Dan Pak Junaidi menyampaikan bahwa dirinya juga merupakan penyandang disabilitas dan saat ini tinggal di panti. Namun menurut informasi yang diterima Pak Junaidi, alasan dirinya tidak memperoleh bantuan karena tercatat tinggal di panti sehingga dianggap tidak memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial. Terima kasih Pak Junaidi untuk aduan yang disampaikan. Ini tentu menjadi perhatian ya, apalagi kelompok penyandang disabilitas memang termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan perlindungan sosial dari pemerintah. Dan informasi dari Kementerian Sosial juga yang kami dapatkan bahwa penyaluran bantuan sosial saat ini, Pak Junaidi, mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional yang memuat kategori desil kesejahteraan masyarakat. Nah, desil 1 hingga desil 4 umumnya menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial karena dianggap paling rentan secara ekonomi. Sementara masyarakat yang masuk kategori desil 5 ke atas biasanya akan diverifikasi kembali sesuai kondisi sosial ekonomi dan kriteria program bantuan yang berlaku. Seperti itu kurang lebih informasinya Pak Junaidi ya. Jadi bisa Pak Junaidi tetap bisa melakukan pengecekan data langsung melalui dinas sosial. Kemudian juga bisa mengajukan usulan atau sanggahan Pak Junaidi ya, sanggahan data melalui kelurahan atau aplikasi cek bansos Kemensos ya. Dan pemerintah juga membuka mekanisme usul dan sanggah agar masyarakat yang merasa layak namun belum menerima bantuan dapat diverifikasi ulang. Jadi Pak Junaidi ini bisa melakukan mengajukan usulan atau sanggahan data ya, jika dirasa Pak Junaidi memang layak untuk menerima bantuan tersebut agar datanya Pak Junaidi bisa diverifikasi ulang. Pak Junaidi bisa kembali ke kelurahan atau bisa melalui aplikasi cek bansos Kemensos ya, agar diverifikasi ulang. Baik, dan terkait warga yang tinggal di panti sosial, dalam beberapa program bantuan memang terdapat ketentuan sendiri. Sebab kebutuhan dasar penghuni panti dalam kondisi tertentu sudah masuk dalam skema layanan sosial lembaga atau panti tersebut. Namun, pemerintah daerah maupun dinas sosial tetap dapat melakukan asesmen ulang apabila ditemukan kondisi warga yang memang membutuhkan bantuan tambahan, termasuk penyandang disabilitas. Itu kurang lebih Pak Junaidi ya, dari berbagai sumber termasuk penjelasan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi Pak Junaidi bisa melakukan pengecekan data langsung melalui dinas sosial setempat, kemudian memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi sudah diperbaharui, serta mengajukan usulan atau sanggahan data melalui kelurahan atau aplikasi cek bansos Kemensos ya, agar dapat diverifikasi ulang. Semoga membantu jawabannya Pak Junaidi dan pendengar yang lain. Untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami dalam program Halo RRI, kami nantikan 0821 3333 9440.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
3: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
4: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
3: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
4: Hah? Indonesia Emas?
3: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
4: Memangnya apa kuncinya?
3: Yah, jawabannya ada di piring makan kita.
4: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
3: Ada dong, Tia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Jadi untuk Pak Junaidi tadi ya, yang menyampaikan keluhan seputar keluhannya terkait status desil 5 ya dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Dan Pak Junaidi mengaku tidak pernah menerima bantuan sosial, sementara beberapa rekannya yang juga memiliki kondisi serupa justru mendapat bantuan ya. Dan menurut informasi yang Pak Junaidi terima, bahwa alasan dirinya tidak memperoleh bantuan karena tercatat tinggal di panti sehingga dianggap tidak memenuhi persyaratan penerima bansos. Dan jadi silakan, menurut penjelasan dari Kementerian Sosial Pak Junaidi ya, bahwa penyaluran bantuan sosial saat ini mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional yang memuat kategori desil kesejahteraan masyarakat, dan desil 1 hingga desil 4 umumnya menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial karena dianggap paling rentan secara ekonomi. Sementara Pak Junaidi tadi disampaikan masuk kategori desil 5 ya. Jadi desil 5 ke atas biasanya akan diverifikasi kembali sesuai kondisi sosial ekonomi dan kriteria program bantuan yang berlaku. Jadi untuk Pak Junaidi disarankan untuk melakukan pengecekan data langsung melalui dinas sosial setempat, kemudian memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi sudah diperbaharui. Pak Junaidi bisa mengajukan usulan atau sanggahan data melalui kelurahan atau aplikasi cek bansos Kemensos ya, untuk masyarakat yang merasa layak namun belum menerima bantuan dan dapat diverifikasi ulang. Jadi nanti bisa kita jelaskan ya untuk Pak Junaidi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 0821 33 33 9440. Kami juga selanjutnya akan menyampaikan, pendengar, ini keluhan warga ya. Silakan Anda yang juga ingin bergabung. Baik, kami sudah tersambung dengan pendengar yang ingin menyampaikan aduannya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak siapa, Pak? Di mana? Tabe?
1: Dengan Nur Alam. Alam.
0: Pak Nur Alam. Di mana Ki Pak Nur Alam?
1: Iya, saya di Bonit Pondri. Boleh.
0: Pak Nur Alam. Bone Pondri.
1: Iya.
0: Yeah. Pak Nur Alam, tapi boleh volume radio tak dulu dikasih kecil? Biar jelas suaranya. Suara tak?
1: Jelas suaranya. Iya, saya coba.
0: Makasih Pak Alam.
1: Iya, atau saya menjauh saja dulu ya.
0: Wah, siap. Betul Pak Nur Alam. Oke. Benar. Iya. Yeah. Pak Alam, ini apa ini aduan yang kita mau sampaikan, ada permasalahan apa,
1: Pak? Nah, itu yang beberapa tahun lalu, bahkan tahun ini kembali runtuh itu jembatan.
0: Oh, jembatan.
1: Yang akses anak-anak sekolah ke Londrong itu, ke SMA 28 Bone. Iya, ya. Rupanya sudah 3 tahun berlarut itu tidak ada kepedulian, saya lihat diprioritaskan.
0: Sudah 3 tahun lalu?
1: Tidak tahun ya, sudah masuk 3 tahun. Masyarakat sudah beberapa kali membuat jembatan darurat gantung dari bahan yang ada di sekitarnya seperti bambu. Tapi itu juga tanda-tanda belum ada untuk di selesaikan seperti layaknya yang pertama itu ya. Itu jembatan, jadi mohon mungkin ada apa yang perlu dilakukan sehingga dipercepat itu, karena beberapa desa penghubung di situ termasuk petani dan anak sekolah ya, yang mau menyeberang. Ya, sekarang musim tanam baja sawah, jadi itu traktornya ya terpaksa diangkut muter kemana-kemana itu, tidak bisa lagi dipakai untuk lewat. Saya kira seperti itu.
0: Pak Alam, ini tapi Pak Alam, ya. Pak Alam, ini kondisinya dari 3 tahun lalu seperti apa, Pak, kerusakannya?
1: Pertama kan hanya turun satu sebelah itu alasnya di bawah. Mm-hmm. Tiba-tiba datang lagi banjir berikutnya, tergeser lagi dari bawah itu alasnya. Mm. Nah, tahun ini sudah terbawa semua mi, itu betonnya.
0: Oh. Iya, iya.
1: Sehingga ada, saya lihat biasanya kan begitu, kalau ada jembatan di satu tempat atau kabupaten yang diperbaiki, biasanya dialihkan ke sana itu. Saya lihat di Limaupe itu ada besi, jembatan besi di situ limbahnya. Nah, sementara dikerja sekarang Limaupe, sekitar 20 meter memang panjangnya itu yang Limaupe. Bisa diambil itu besinya dibawa ke sana, kalau iya, artinya biasanya seperti itu saya lihat. Kalau sudah anggaran dari provinsi atau kabupaten kota.
0: Jadi kondisinya sekarang masyarakat buat jembatan seadanya dari bambu, Pak.
1: Iya, seperti Alam. Yang saya kirim itu videonya. Iya, ada saat disurvey ya minggu lalu lah. Dua Jumat lalu kalau nggak salah, karena Jumat kemarin saya nggak sempat ikut karena ada di luar kota saya.
0: Iya, sempat. Oh, jadi ada yang minta. Ini kalau lihat gambarnya Pak Pak Alam, jembatan yang di bawah itu yang rusak?
1: Iya, sudah rusak jembatan permanen itu.
0: Oh, yang
1: sudah kiri kanan jatuh.
0: Oh, sudah jatuh ya. Terus di,
1: kalau mau distatuskan ya bencana alam karena akibat banjir.
0: Oh, jadi yang di atasnya itu buatan masyarakat, Pak. Jembatan seadanya dari bambu
1: yang gantung ya. Selalu kelompok-kelompok yang ada sekitar itu, ada bambunya, patungan beli kawat untuk penggantungnya.
0: Dan ini membahayakan juga karena ketinggiannya 7 meter Pak ya, di bawahnya ada sungai ya.
1: Makanya kemarin ada yang mau berusaha kasih lewat traktornya, bilang masyarakat jangan mau kipaksa yang sampai runtuh. Kasihan anak-anak yang jalan kaki termasuk yang naik motor. Itu masih bisa difungsikan beberapa ini.
0: Itu pun kayak was-was begitu ya melewatinya.
1: Iya, was-was karena goyang-goyang.
0: Dan sudah 3 tahun begitu?
1: Iya, sudah masuk ini tahun ketiga ini kalau tidak salah itu.
0: Tidak ada laporan sebelumnya sudah, Pak?
1: Ada itu kan peta desa dulu sudah mulai, waktunya masih ringan. Desa mulai memberikan bantuan mungkin dana desa atau apa kemarin itu dipakai, tapi karena sudah terbawa arus lagi, kok boleh buat sudah total. Jatuh.
0: Apa respon dari
1: tiga kali pergantian camat kalau tidak salah itu. Ini camat baru lagi.
0: Alasannya apa responnya Pak Alam?
1: Iya, maksud saya
0: apa respon dari camat atau lurah begitu dengan kondisi melihat langsung
1: jembatan? Saya kira sudah berusaha, belum ada yang kan selalu ada. Kalau yang lalu kan desa-desa ya, kalau desa sudah punya usaha kemarin itu menyelesaikan. Sekarang tinggal masyarakat lagi yang ambil alih dusung Baruga di situ, supaya daripada kita menunggu tanpa batas ya, lebih kerjasama dengan teman-teman yang ada di itu, warga yang ada di Baruga ya, terutama juga di dusung yang menghubungkan Salemba itu di atas. Dan di sebelahnya itu kan punya Pak Gubernur Pondok Barat, di jalur itu naik ke kampung beliau itu.
0: Pak Alam, kondisi jembatan sebelumnya 3 tahun sebelumnya bagaimana Pak Alam? Dari kayu
1: memang
0: juga
1: kepala. Masih pakai, walaupun memang jalanannya di situ kan berlumpur, tapi jembatan masih bagus waktu itu.
0: Jembatan.
1: Dan ada jembatan lebih besar lagi itu di sebelahnya itu. Sekitar mungkin tidak cukup lagi 2 kilo sudah ada jembatan panjang lagi yang di ibu kota kecamatan.
0: Wah, dan sekarang ini kondisinya hanya bambu-bambu seadanya Pak ya, yang diikat.
1: Iya, yang diikat. Kalau sudah karatan lagi itu kawatnya ya, putus lagi.
0: Dan ini kalau lihat di bawahnya sudah ada 2 susun, di bawahnya sudah
1: Iya,
0: rusak itu, ya rumahnya.
1: Kelihatannya kan usaha masyarakat sudah kelihatan. Rubuh yang tua ya ditambah lagi di atas,
0: tambah lagi
1: dibuka di bawah.
0: Oke. Dan kondisinya kalau dibiarkan ya seperti itu lagi Pak ya?
1: Iya seperti itu lagi, jadi mohon bantuannya lewat mekanisme apakah,
0: baik.
1: Apakah BNPD apa provinsi atau bagaimana lah petunjuknya supaya masyarakat kasihan dan nanti ya tidak, mudah-mudahan tidak ada korban ya, biasanya kampung itu kalau
0: betul betul jangan sampai baru ada lewat, baru ada korban begitu ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Nur Alam.
1: Iya, makasih
0: Pak. Pak Tabe Pak, ini tadi lokasinya di mana tepatnya?
1: Kecamatan Pondre,
0: Kecamatan Desa Pondre. Bentar dulu Pak ya, saya catat biar nanti kalau
1: Dusun Baruga.
0: Kecamatan Pondre,
1: Desa Boli.
0: Desa Boli,
1: Dusun Baruga.
0: Dusun Baruga.
1: Iya, Baruga. Iya. Oh. Yang menghubungkan tiga desa. Desa di situ ada Desa Salubang di atas gunung, menyeberangi di situ jembatan Rusa melintas ke beririsan Desa Boli, Dusun Baruga, menyeberang sudah Desa apa ini? Dusun Lono, Desa Katimpa. Disitulah kantor camat kan, puskesmas, SMA, pasar. Jadi orang Salubang itu kalau mau ke situ muter jauh, baru sampai. Ada jual jalan alternatif.
0: Tapi muter jauh Pak ya?
1: Iya muter jauh. Nah sekolah kasihannya itu beberapa nah sekolah di atas yang masuk SMA karena kalau SD ada SMP satap di atas itu jadi anak-anak tamat SMP baru turun ke bawah ke kota Pondre ya Pondre Timur lah karena Pondre Barat kan tempatnya Pak Gubernur
0: dan itu mutarnya jauh Pak.
1: Iya, jauh itu. Tengah perkebunan, dia harus melintasi ke perkebunan tebu. Kalau itu kan langsung dari Salebah turun sekitar tidak cukup 5 kilo dari atas itu sudah turun menyisir 1 kilo ke sekolah.
0: Baik.
1: Ke pasar, ke puskesmas. Ya itu bahayanya kalau misalnya ada pasien dari atas.
0: Tapi alhamdulillahnya belum ada yang jadi korban, Pak ya. Alhamdulillahnya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Baik. Semoga secepatnya Pak ya, kami bisa secepatnya terhubung dengan pihak terkait agar bisa segera diperbaiki jembatan di sana. Mohon doanya Pak, semoga bisa segera. Terima kasih banyak Pak Nur Alam. Sehat selalu.
1: Sehat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Alam di Desa Boli, Dusun Barugai, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, yang mengadukan kondisi jembatan penghubung tiga desa yang sudah runtuh sekitar 3 tahun lalu dan sampai sekarang belum diperbaiki. Jembatan ini menjadi akses utama warga dan anak-anak sekolah karena belum diperbaiki, masyarakat akhirnya membuat jembatan seadanya dari bambu supaya tetap bisa lewat dan kondisinya juga sangat memprihatinkan pendengar karena goyang dan di bawahnya itu sungai jaraknya sekitar 7 meter. Jembatan sebelumnya dari betonnya sudah terbawa arus saat banjir lalu dan warga akhirnya harus memutar jauh kalau tidak berani lewat jembatan yang goyang tersebut dan sudah 3 kali pergantian camat tadi ya, tapi belum ada penyelesaian dan masyarakat kemudian berharap pemerintah segera turun tangan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak Pak Nur Alam untuk aduan yang disampaikan dan semoga kami bisa segera tentunya terhubung dengan pihak terkait ya untuk berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Bone agar kemudian aduan masyarakat di lokasi Anda tepatnya di Kecamatan Pondre, Desa Boli, Dusun Barugai, Kabupaten Bone ini bisa segera diperbaiki. Terima kasih Pak Nur Alam dan pendengar, tetaplah bersama kami dalam Halo RRI.

0: Aduh, cepetan Rin, udah telat nih. Kelas bentar lagi mulai.
1: Iya. Eh, bentar. Loh, ini kok ada jam tangan di wastafel?
0: Hah? Serius? Wah, keren banget jamnya. Kayaknya mahal deh. Ambil aja kali ya. Siapa tahu.
2: Eh, jangan Van. Itu bukan punya kita. Taruh aja di situ. Nanti kalau pemiliknya balik, kan bisa diambil lagi.
0: Tapi kalau kita nggak ambil, nanti malah orang lain yang ambil. Sama aja hilang kan?
1: Tapi kalau kita yang ambil, berarti kita juga nggak jujur dong, Van. Barang temuan itu haknya pemilik, bukan rezeki yang jatuh dari langit.
2: Benar, mengembalikan barang yang bukan milik kita itu bukti kejujuran.
3: Kejujuran kecil tumbuhkan kepercayaan besar antar manusia.

Pendengar Pro 1 tetap sudah kami temani Anda dalam Halo RRI. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan aduan seputar pelayanan publik. Insya Allah pendengar di Halo RRI selanjutnya, semoga kami bisa terhubung dengan pihak terkait untuk menjawab tentunya aduan seputar layanan publik yang Anda sampaikan. Saya Idam dan rekan saya yang bertugas untuk diri di Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Indonesia Sehat. Dan pendengar, pagi ini kita membahas topik dukung rehabilitasi, hapuskan stigma pengguna narkoba, karena masih banyak masyarakat yang memandang pengguna narkoba sebagai pelaku kriminal, padahal tidak sedikit diantaranya adalah korban penyalahgunaan yang membutuhkan pertolongan, pendampingan, dan rehabilitasi agar bisa kembali sehat serta produktif di tengah masyarakat. Dan untuk membahas topik kita pendengar siang hari ini, kami sudah bersama dengan Ibu Arvina Rahman selaku konselor adiksi ahli muda. Kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama beliau. Kita sapa Bu Arvina Rahman. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Terima kasih.
1: Iya. Suaranya bisa diperbesar sedikit, kekecilan ini saya enggak terlalu.
0: Sekarang seperti apa Bu Arvina? Masih? Ya. Masih kecil suara di studio? Halo Ibu Arvina. Ibu Arvina, halo? Bisa mendengarkan ya suara dari studio dengan jelas?
1: Iya. Tapi ini agak kecil kedengaran suaranya.
0: Agak kecil terdengar suaranya.
1: Iya.
0: Baik. Ibu Arvina, kabarnya sehat Bu Arvina?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih sudah bersama kami di RRI Makassar. Dan yeah, di awal mungkin sebagai pengantar ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Silakan Bu Arvina. Silakan Bu Arvina. Baik, Bu Arvina. Baik, pendengar kami masih mencoba untuk bisa terhubung dengan Ibu Arvina melalui sambungan Zoom. Bu Arvina. Baik. Bu Arvina bisa mendengarkan suara dari studio? Baik, pendengar kami masih menanti terhubung dengan Ibu Arvina. Dan kita membahas hari ini topik dukung rehabilitasi, hentikan stigma pengguna narkoba. Dan BNNP Sulsel sendiri menegaskan bahwa penyalahguna narkotika perlu diselamatkan melalui rehabilitasi, bukan sekedar dihukum. Termasuk informasi terbaru pendengar dalam forum diskusi rehabilitasi, BNNP Sulsel mengajak masyarakat untuk tidak memberi stigma negatif kepada pengguna narkoba, melainkan mendorong mereka untuk melapor ke institusi penerima wajib lapor atau IPWL agar mendapatkan penanganan medis dan sosial. Informasi lainnya juga mendengar, Kepala BNNP Sulsel Brigjen Pol Budi Sajidin menyampaikan bahwa rehabilitasi adalah pilihan terbaik agar pengguna narkoba bisa kembali sehat secara fisik, mental, dan produktif di masyarakat. BNNP Sulsel juga menekankan layanan rehabilitasi diberikan tanpa membedakan status sosial, baik pejabat maupun masyarakat umum. Baik, kami kembali mencoba untuk terhubung dengan narasumber kita siang hari ini, Ibu Arvina Rahman. Baik, pendengar, sambungan komunikasi kami terputus dengan Ibu Arvina Rahman. Kami masih akan mencoba untuk terhubung kembali. Ibu Arvina?
1: Ya, ya. Maaf.
0: Baik.
1: Ya, jaringan ini agak kurang stabil ini, saya lagi di daerah.
0: Siap, terima kasih Ibu Arvina sudah bersama kami di sela aktivitas yang hari ini. Bu Arvina, di awal kebersamaan kita mungkin ada pengantar yang terlebih dahulu ingin disampaikan terkait topik. Silakan Bu Arvina. Baik, Bu Arvina. Baik, pendengar kami Oh, sudah terhubung kembali Bu Arvina.
1: Iya Pak, siap ya. Pak. Maaf,
0: baik.
1: Pak.
0: Silakan Bu Arvina.
1: Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami pada hari ini. Kami merasa perlu untuk membahas topik ini karena seringkali stigma bagi pengguna narkotika itu menyebabkan mereka yang pertama itu terhambat untuk melakukan pengobatan atau perawatan atau proses pemulihan. Kemudian yang kedua, karena stigma tersebut kadang menyebabkan mereka yang sudah selesai atau sudah pulih kemudian menjadi kambuh. Gitu. Jadi itulah mengapa kami merasa perlu untuk mengangkat tema ini. Nah, stigma itu, stigma terhadap pengguna narkotika itu adalah pandangan atau penilaian negatif yang menganggap mereka sebagai pelaku kriminal atau aib di masyarakat. Jadi seringkali stigma yang terbangun bagi masyarakat atau orang-orang yang merupakan pengguna narkotika adalah mereka adalah pelaku kriminal atau mereka merupakan aib masyarakat, sehingga kadang mereka yang tadinya butuh untuk butuh dukungan dari orang-orang terdekat atau dari lingkungan kemudian menjadi malah terkucilkan atau dipandang sebelah mata, yang akhirnya mereka terabaikan dan semakin dalam ke penggunaan narkotikanya, seperti itu.
0: Baik. Jadi itu kondisinya begitu ya, padahal mereka butuh dukungan keluarga atau lingkungan untuk proses pemulihan. Sejauh ini sampai saat ini masih stigma itu masih seperti itu, Bu Arvina?
1: Sejauh ini sih kalau dari yang sudah kami tangani, dari yang sudah kami berikan rawatan, itu masih banyak Pak yang memberikan memberitahukan atau menginformasikan bahwa di lingkungan-lingkungan mereka masih kadang ada stigma itu. Bahkan kami ada kegiatan rehabilitasi yang dilakukan di desa, itu bahkan ada yang itu baru terjadi, bahkan ada yang keluarganya yang merupakan pengguna narkotika, pengguna narkotika malah mengirim anaknya tersebut ke luar daerah atau kayak ke Kalimantan, seperti itu, supaya supaya tidak terjamah oleh kita, seperti itu.

0: kita sudah berhenti tapi masih dicap seperti itu, ya sudah deh saya sekalian aja melakukan itu lagi, Bu. Gitu. Jadi stigma-stigma itu masih banyak, Pak, dan itu sangat mempengaruhi utamanya psikis-psikis mereka, psikis pengguna narkotika untuk pulih seperti itu.
1: Baik. Padahal tidak sedikit ini merupakan korban penyalahgunaan, Bu, ya?
0: Ya, jadi di antara mereka ada yang mungkin hanya korban, ada yang memang sempat pakai itu dari lingkungan, dari maksudnya pengaruh teman-teman seperti itu. Kalau kan kita tahu kalau misalnya banyak-banyak yang kita temukan, mereka yang sering atau lebih banyak bergaul sama orang-orang di luar itu ya, bisa jadi karena tidak nyaman di rumah seperti itu. Nah, rasa nyaman di rumah itu yang sebenarnya harus kita bangun di lingkungan keluarga, supaya para pengguna narkotika ini tidak justru mencari kesenangan di luar, tapi justru bisa lebih nyaman untuk lebih banyak tinggal di rumah, menghabiskan waktu di rumah dibandingkan di luar seperti itu.
1: Baik. Jadi tidak sedikit pengguna narkoba ini yang memang menjadi korban, Bu, ya. Termasuk juga
0: ya,
1: usia-usia
0: banyak, Pak, banyak, Pak.
1: Usia-usia produktif, Bu, usia remaja. Untuk dari
0: ya,
1: data sendiri.
0: Ya, banyak, Pak. Kalau yang umumnya yang kami tangani di BNNP itu kan mereka adalah korban, Pak. Jadi banyak yang sudah tertangkap oleh polisi, kemudian tertangkap oleh polisi, kemudian ada yang lewat melakukan dilakukan asesmen terpadu, dia dibawa ke BNNP, ke klinik khususnya ya untuk rehabilitasi itu karena mereka adalah korban. Untuk mereka yang pengedar kan lanjut proses hukumnya seperti itu, Pak. Tapi untuk mereka yang memang hanya korban, ya itu yang kita berikan rehabilitasi seperti itu. Bahkan ada, Pak, yang hanya menemani temannya, istilahnya begitu. Jadi dia tidak mengetahui akan keluar untuk mengambil barang, kemudian ternyata dia hanya diajak oleh temannya karena dia punya motor seperti itu. Kemudian mengantar ikut bersama temannya itu, dan akhirnya terjaring oleh polisi. Nah, akhirnya mereka dibawa ke BNNP khususnya di klinik itu untuk dilakukan rehabilitasi karena mereka terbukti hanya korban penyalahgunaan narkotika seperti itu.
1: Kasus-kasus yang kemudian menjadi korban seperti apa sih, Bu? Biar menjadi perhatian juga untuk orang tua bahwa oh ternyata banyak juga pengguna narkoba berawal dari korban.
0: Menjadi korban itu ya umumnya ada yang misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, jadi dari temannya yang mengajak, yang dia tidak tahu ternyata larinya ke situ seperti itu. Yang kedua, mungkin ada juga beberapa yang pernah kami tangani itu make dengan alasan tidak tahu. Jadi awalnya dia tidak tahu kalau itu adalah misalnya mungkin obat-obat yang dilarang kah seperti itu. Nah, akhirnya dia pakai dulu, setelah itu baru temannya kasih tahu, atau saat dia bertanya ini apakah, kenapa kayak lain-lain kurasa, nah itu baru dia tahu kalau ternyata yang diberikan oleh temannya itu adalah obat-obatan seperti itu, obat-obatan yang dilarang istilahnya. Nah, itu yang bisa kami kategorikan atau bisa kami simpulkan masuk sebagai korban pengguna narkotika seperti itu.
1: Baik, itu kategorinya, Bu, ya. Baik. Dan apa-apa saja, Bu, yang kemudian dilakukan BNN untuk menghilangkan stigma tadi, pandangan negatif atau pelabelan buruk?
0: Iya. Jadi kalau untuk tahap awal untuk pengguna narkotika itu sendiri, kita berikan penguatan, Pak. Kita bangun dulu untuk kepercayaan dirinya, kemudian mereka yang terstigma itu yang paling dibutuhkan adalah penerimaan diri. Jadi dia menerima dulu bahwa orang-orang memberikan stigma negatif kepada saya itu karena memang saya pernah salah gitu. Jadi pakai narkoba itu kan memang salah, Pak. Sehingga

0: itu dulu yang harus ditanamkan dalam dirinya. Dia harus menerima dulu bahwa yang ia lakukan itu adalah kesalahan. Kemudian setelah itu memperbaiki diri. Jadi kita mengedukasi mereka, memberikan mereka pengetahuan bahwa stigma itu. Ya, jadi minta maaf Pak. Jadi kita membangun dulu kepercayaan diri mereka, kemudian memberikan edukasi kepada mereka untuk melakukan perubahan perilaku. Perilaku-perilaku yang misalnya seperti sering pulang malam kah mungkin, atau mungkin perilaku-perilaku bergaul dengan teman-teman yang juga memang sudah mungkin diketahui pengguna narkotika dan seperti itu. Nah, perubahan-perubahan perilaku menjadi perilaku yang positif, seperti misalnya lebih rajin ke masjid misalnya, atau lebih sering ikut dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti atau gotong royong seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan positif seperti itu kan bisa perlahan sedikit demi sedikit mengubah stigma masyarakat atau lingkungan terhadap dirinya, sehingga stigma tersebut bisa dihentikan seperti itu. Jadi memang yang penting untuk kita lakukan adalah yang pertama membangun kepercayaan dirinya dulu, membangun dari dalam dirinya, memberikan penguatan. Kemudian setelah itu kepada lingkungannya kita berikan edukasi juga, apakah di lingkungan keluarga, apakah kita berikan penyuluhan di masyarakatnya seperti itu, kita berikan edukasi juga di masyarakat lingkungan tempat ia tinggal, karena itu penting juga Pak. Banyak, ya itu yang saya katakan tadi, banyak yang relapse, banyak yang jatuh karena stigma. Karena adanya stigma, merasa dikucilkan di masyarakat tempat ia tinggal, atau mungkin keluarganya sudah angkat tangan nih istilahnya, banyak yang seperti itu, keluarga angkat tangan nih, tidak mau nih misalnya tidak mau untuk membantu atau merangkul dia kembali seperti itu. Nah, hal-hal itu yang menyebabkan mereka bisa jatuh kembali. Tidak ada merasa percaya kepada lingkungan dan keluarganya. Nah, itu membuat mereka lebih banyak atau lebih nyaman dengan teman-teman penggunanya yang ia merasa diterima di lingkungan itu seperti itu.
1: Baik. Jadi pengguna narkoba ini memang ada yang korban, ada juga memang pelaku kriminal begitu Bu ya?
0: Ada Pak, iya. Baik. Iya, pelaku kriminal ada juga. Iya.
1: Baik, dan korban ini perlu rehabilitasi, bukan di penjara begitu Bu ya?
0: Iya.
1: Dan
0: jadi pelaku-pelaku narkotika itu kan seperti misalnya pengedar seperti itu Pak, itu kan juga banyak, dan banyak memanfaatkan anak-anak utamanya untuk misalnya menjadi kurir, mengantarkan barang misalnya seperti itu. Anak-anak ini awalnya kan ada juga Pak yang kayak sampai pakai anak-anak SD yang tidak tahu apa-apa, ini barang apa saya antarkan saja, kemudian saya dikasih misalnya uang jajan 5.000 seperti itu. Itu kan mereka udah bahagia gitu Pak. Nah, anak-anak yang seperti ini tuh banyak yang jadi sasaran empuk. Nah, saat misalnya ada proses penangkapan dari polisi seperti itu, biasanya kan yang duluan didapat adalah justru mereka yang menjadi kurir ini, yang turun langsung mengantarkan barang misalnya. Padahal mereka ada yang tidak tahu apa-apa apa yang saya antarkan itu seperti itu. Jadi itu yang banyak kita juga berikan rehabilitasi. Selain itu sih ada juga Pak yang kayak voluntary itu yang datang secara sukarela melaporkan dirinya bahwa dia pengguna narkotika. Umumnya itu mereka yang sudah ada gangguan-gangguan psikotik yang dirasakan seperti gaduh gelisah seperti itu, atau mungkin tidak nyaman nih dengan pengguna narkotika itu dan betul-betul ingin pulih gitu. Itu yang banyak kami tangani di BNNP Sulsel utama seperti itu.
1: Ya. Dan jumlah yang direhabilitasi Bu, mungkin data 2025 termasuk 2026.
0: Pak, tapi suaranya agak kecil Pak.
1: Ya, untuk yang sudah direhabilitasi sendiri Bu, jumlahnya berapa banyak Bu mungkin data 2025 atau 2026 ini?
0: Kalau seribu lebih. Tahun ini tuh ya
1: seribuan lebih.
0: Iya. Kalau totalnya Pak udah seribuan lebih Pak kalau udah dari tahun-tahun sebelumnya karena tahun lalu saja kami target dari pusat hanya 150. Kami memberikan rehabilitasi sampai 400-500 lebih orang, 400 lebih klien seperti itu. Nah, untuk tahun ini kami ada target dari pusat itu 150 juga. Nah, yang sudah kami lakukan rehabilitasi atau yang terregister di kami itu sudah 300-an Pak, seperti itu. Jadi memang penggunaan narkotika di utamanya di Kota Makassar ini di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah sangat banyak Pak. Sudah bukan lagi dianggap harusnya sih sudah tidak lagi dianggap aib, tapi sudah berubah masyarakat pemahamannya bahwa mereka itu orang sakit yang butuh untuk diberikan rawatan begitu.
1: Ya. Syarat untuk rehabilitasi apa Bu Arvina?
0: Ya.
1: Syarat untuk rehabilitasi.
0: Nah, syarat untuk rehabilitasi sangat mudah, hanya melaporkan diri langsung ke kantor BNNP Sulsel bersama keluarga, kemudian membawa KK dan KTP, kartu keluarga dan KTP karena NIK dibutuhkan untuk proses registrasi. Itu saja Pak, selain itu karena biaya kan gratis, tidak ada yang dibayar, jadi kalau teman-teman ada yang mungkin pengguna narkotika atau mungkin ada keluarganya yang kita tahu merupakan pengguna narkoba, ayo Mi datang ke BNNP untuk rehabilitasi karena daripada kita menunggu ditangkap polisi, kalau kita datang sendiri rehabilitasi tidak ada proses hukum, gratis juga, tidak ada yang dibayar, dan syaratnya hanya bawa saja KTP KK-nya seperti itu.
1: Harus jadi korban baru mendapatkan fasilitas itu atau seperti apa Bu Arvina?
0: Pengguna, jadi kita yang kita rehabilitasi itu adalah pengguna narkotika Pak. Jadi orang-orang yang pernah menggunakan narkotika seperti itu. Kalau dia pengedar, saya yakin Pak, dia akan berpikir ulang untuk datang ke BNNP Sulsel karena di BNNP itu saat kita memberikan layanan di klinik juga kita combine dengan kerjasama dengan pihak pemberantasan. Jadi selain rehabilitasi kan di BNNP ada bidang lain selain rehabilitasi, yaitu bidang pemberantasan. Kita kerjasama untuk mereka yang datang melaporkan dirinya mungkin. Nah, kita juga tetap mengkoordinasikan dengan pihak pemberantasan apakah yang bersangkutan tidak terkait dengan jaringan atau seperti apa, apa sudah masuk dalam daftar-daftar di teman-teman pemberantasan seperti itu. Tetap kami koordinasikan, kami konsultasikan dengan mereka, teman-teman di pemberantasan. Jadi kalau mereka yang kami rehabilitasi itu ya pengguna Pak, mereka yang menggunakan narkotika seperti itu.
1: Untuk pendengar kita yang mungkin bertanya bukan menjadi korban, tapi maksudnya atas secara sadar begitu menggunakan, apakah saya juga bisa direhabilitasi?
0: Iya, bisa Pak. Jadi kalau sudah secara sadar mau rehabilitasi itu sudah langkah awal dan sudah modal awal untuk bisa pulih. Nah, itu yang kita berikan juga rehabilitasi. Jadi proses rehabilitasi terbuka untuk semua Pak, mereka yang pernah menggunakan narkotika, apakah dia korban, apakah dia secara sukarela sudah menyadari dirinya dan mau rehab. Nah, itu semua kita berikan rehabilitasi. Jadi tidak mematok siapa, hanya siapa yang boleh rehab, semua Pak. Semua yang pernah menggunakan narkotika dan datang melaporkan dirinya itu kita berikan.
1: Bu Arvina, untuk pendengar kita yang mungkin bertanya, kan mereka entah itu pengguna narkoba atau kemudian pengedar, ada yang secara sadar kemudian mau menggunakan dan kalau direhabilitasi jadinya tidak ada efek jera begitu. Kenapa bukan hukuman penjara saja?
0: Jadi dahulu kan seperti itu Pak ya. Jadi tidak ada, dulu-dulu itu kan belum ada rehabilitasi, kemudian kita lihat faktanya di lapas-lapas, di rutan-rutan itu kan memang umumnya banyak terpidana dan umumnya mereka itu adalah terpidana narkotika. Seperti itu, sehingga mulailah kita BNN mulailah memberikan layanan rehabilitasi. Proses rehabilitasi memang tidak menjamin Pak seseorang untuk bisa pulih seumur hidup seperti itu, tidak Pak. Tapi dalam proses rehabilitasi adalah salah satu cara kita untuk membangun membantu mereka untuk bisa pulih seperti itu. Jadi merupakan cara untuk pulih karena proses pulih itu proses seumur hidup, Pak. Halo?
1: Dan di ya. Termasuk juga kalau kita ketahui bahwa lapas dan rutan di Sulawesi Selatan juga kondisinya sudah penuh begitu ya.
0: Iya. Iya. Jadi itulah saat ini kami dari beberapa tahun sebelumnya itu kami juga hadir di rutan dan lapas untuk memberikan layanan rehabilitasi. Kita kerjasama dengan pihak lapas rutan untuk memberikan layanan rehabilitasi kepada pengguna narkotika ya, yang pengguna narkotika yang ada di dalam, utamanya mereka-mereka yang mungkin sudah proses mau keluar seperti itu. Nah, itu kita berikan juga layanan rehabilitasi. Jadi kita hadir tidak hanya untuk mereka yang ada di luar, tapi juga kita hadir untuk teman-teman yang ada di dalam lapas rutan. Bahkan teman-teman petugas-petugas yang ada di lapas rutan itu petugasnya juga banyak yang sudah dilatih oleh BNNP Sulsel untuk memberikan penguatan atau memberikan layanan rehabilitasi kepada teman-teman pengguna yang ada di dalam lapas.
1: Ya. Bedanya Bu, yang kemudian penghuni lapas terkait kasus narkoba dengan yang direhab?
0: Iya, jadi kalau program rehabilitasi itu kan terbagi dua Pak, ada yang rawat inap dan ada rawat jalan seperti itu. Khusus kami di BNNP Sulsel itu kami memberikan rawat jalan untuk mereka yang memang kategori berat, kita rujuk ke Balai Rehabilitasi BNN Badoka untuk dirawat inap. Nah, kalau khusus di rutan itu program yang diberikan itu namanya program therapeutic community. Jadi kita lakukan terapi komunitas seperti itu di dalam. Jadi kita memberikan layanan rehabilitasi kepada mereka itu dengan apa istilahnya ya, kelompok bantu diri. Jadi mereka secara berkelompok kita berikan penguatan, kita lakukan edukasi, kita untuk mereka-mereka yang membutuhkan konseling individu juga terbuka, ya bisa meminta untuk diberikan konseling individu, sehingga dengan cara itu kita harapkan mereka setelah keluar atau selesai dari lapas rutan itu mereka tidak lagi menjadi pengguna, tapi menjadi pribadi yang baru, pribadi yang mungkin bisa berfungsi sosial di masyarakat, tidak lagi menggunakan narkotika dan bisa produktif seperti itu.
1: Baik, dan untuk rehabilitasi ini sendiri gratis begitu Bu ya, dan dilindungi undang-undang juga.
0: Iya. Selama dia rehab di BNN ya Pak, karena kalau saat ini kan ada juga lembaga-lembaga swasta yang menyelenggarakan atau memberikan layanan rehabilitasi. Jadi kalau selama di BNN, lembaga rehab milik BNN seperti di klinik-klinik BNNK, kemudian di Balai Rehabilitasi BNN Badoka seperti itu semua gratis, tidak ada yang dibayar. Jadi masyarakat terbuka, kalau ada yang mau dari kalangan mana saja dapat mengakses layanan rehabilitasi itu.
1: Ada kuotanya Bu Arvina?
0: Kuota itu sangat berpengaruh hanya untuk teman-teman mungkin di balai rehab yang rawat inap, karena mereka mungkin ada menanggung makan seperti itu kan, dan biaya itu sangat bergantung dengan biaya dari negara. Tapi kalau kami di BNNP Sulsel, karena kami memberikan layanan rawat jalan, jadi sekarang saja kami sudah lebih Pak, sudah lebih dari target yang diberikan. Nah, tapi tetap diberikan layanan seperti itu, tidak terhalang kok dengan misalnya target sudah tercapai itu, kemudian kita tidak berikan lagi layanan, tetap kami berikan layanan.
1: Baik.
0: Yang Iya, yang
1: gimana, Bu?
0: Sangat berpengaruh sih untuk kapasitas itu, yaitu yang di rawat inap. Seperti itu, karena butuh makan, diberikan makan kan.
1: Itu gratis juga, Bu?
0: Iya, itu gratis, Pak. Gratis. Selama lembaga milik BNN ya gratis, tidak ada yang dibayar.
1: Oh, ada lembaga lain juga, Bu, yang merehabilitasi?
0: Ada kan lembaga swasta, Pak, yang swasta yang yang memberikan layanan rehabilitasi seperti itu. Di Makassar itu ada beberapa juga layanan apa lembaga swasta yang memberikan layanan rehab. Itu yang mungkin berbayar, bayar.
1: Oh, ada juga selain BNN ternyata ya, lembaga yang melakukan rehabilitasi dan itu berbayar. Baik, Bu Arvinah, sebelum lanjut kembali untuk aktivitasnya siang hari ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terkait penghentian stigma ini.
0: Ya, baik, untuk teman-teman saya hanya ingin memberikan ini untuk teman-teman yang belum pernah pakai, jangan pernah hanya berpikiran mau coba-coba kemudian mau memakai, karena pakai narkoba itu tidak keren. Bahkan pakai narkoba itu memberikan hal buruk di masa depan kita jika kita menggunakan narkotika. Jadi selama kita belum pernah pakai, jangan pernah coba-coba. Kemudian untuk teman-teman yang pernah pakai, harus untuk saat ini jika sudah pulih harus katakan tidak pada narkoba, harus berani katakan tidak pada narkoba. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih dalam proses pemulihan, semangat terus. Tidak ada yang tidak mungkin, masa depan cerah menanti kita selama kita berkomitmen dan betul-betul mau untuk pulih dan tidak mau pakai lagi. Stop nih dari sekarang. Jadi harus berani tolak narkoba begitu.
1: Baik.
0: Tidak ada jiwa yang aslinya jahat. Jadi tidak ada jiwa yang aslinya jahat, yang ada adalah jiwa baik yang sedang salah dan butuh waktu untuk mengubahnya.
1: Baik. Dan sangat
0: itu dari kami, Pak.
1: Iya. Dan sangat mungkin pulih dan kembali menjalani kehidupan normal, Bu Arvinah ya.
0: Iya, betul.
1: Termasuk banyak mantan pengguna yang berhasil bekerja, berkeluarga, bahkan membantu orang lain, Bu ya.
0: Betul, Pak. Banyak sekali, Pak. Jadi mereka-mereka yang sudah pulih, bahkan ada yang jadi penghatib khutbah begitu, jadi penceramah, ada juga yang jadi imam malah, ada yang jadi dosen, ada yang ya jadi narkotika itu jika kita masih di situ itu menghalangi masa depan kita, tapi saat kita bisa keluar dari narkoba itu masa depan cerah menanti kita.
1: Terima kasih banyak Bu Arvinah Rahman untuk informasi yang disampaikan, termasuk memotivasi hari ini, dan tentu pengguna narkoba membutuhkan dukungan dan kesempatan untuk pulih, bukan dijauhkan bahkan ataupun dikucilkan, begitu Bu Arvinah ya. Baik, terima kasih Bu Arvinah, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah bersama RRI Makassar siang hari ini. Sehat selalu, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba.
1: Baik, terima kasih Ibu Arvinah Rahman sudah bersama kami pendengar di program Indonesia Sehat Pro 1 RRI Makassar. Dan akhirnya saya Idam bersama rekan set yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dalam program Indonesia Sehat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makassar siang ini.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan, apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Yeay, seragam baru.
6: Kelas baru.
7: Teman baru.
8: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar siang ini.

Pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kami hadirkan untuk Anda program Indonesia Sehat ya. Untuk Indonesia Sehat hari ini kami sudah hadirkan pendengar bersama dengan narasumber dari BNN Sulawesi Selatan. Ada Ibu Arvina Rahman, dan beliau tadi banyak menjelaskan terkait dukungan rehabilitasi BNN ya untuk pengguna narkoba agar direhabilitasi. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang tadi sudah menyimak program Indonesia Sehat tentunya. Dan tadi Ibu Arvina menyampaikan dari BNN Sulsel bahwa jangan menjauhi atau memberi cap buruk, karena dukungan masyarakat sangat membantu untuk mereka pulih dan kembali menjadi bagian positif dalam kehidupan sosial. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami. Sesaat lagi kami juga akan menyiarkan khutbah dan juga pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awana RRI Makassar. Tetaplah bersama kami.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026, sesaat lagi kami juga akan menyiarkan secara langsung untuk khutbah Jumat dan pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awanah Kota Makassar. Dan kami masih menantikan pendengar untuk siaran langsung khutbah dan juga pelaksanaan sholat Jumat. Dan pendengar Pro 1, untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, sembari menanti terhubung dengan rekan-rekan di Masjid Al-Mu'awanah RRI Makassar, kami dan berikut kita akan mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan untuk sholat Jumat.

0: اللهم بارك وتعالى.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قال أيضا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جمع جمعة yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat yang sejatinya seorang hamba tidak akan mungkin untuk bisa menghitung satu persatu dari nikmat yang Allah berikan kepada dia. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk bisa menghitungnya. Dan segala kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita peroleh saat ini, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan segala kenikmatan yang ada pada diri kalian, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita memanjatkan salam dan salawat kepada Nabi kita, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang kami muliakan, kami mengingatkan diri kami secara pribadi dan juga kepada seluruh jamaah agar senantiasa meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Kaum muslimin yang kami muliakan, setiap orang ingin memperoleh yang namanya keberkahan. Berkah secara bahasa bermakna an-nama wa ziyadah, yakni tumbuh dan bertambah, di mana setiap keberkahan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan terhadap sesuatu sebagaimana mestinya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan kepada seorang hamba yang beriman juga bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya para penduduk negeri ini beriman dan juga bertakwa, maka pasti kami akan turunkan keberkahan kepadanya dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami pun menyiksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Secara umum, keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang beriman dan juga bertakwa bisa kita kelompokkan menjadi tiga bentuk. Yang pertama adalah berkah dalam keturunannya, yakni lahirnya generasi yang saleh, yang luas ilmunya, yang kuat imannya, dan juga banyak amal salehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub." Istrinya berdiri lalu tersenyum dan kami berikan kabar gembira kepadanya akan lahirnya seorang anak, yakni Ishaq, dan setelah Ishaq lahirlah Yaqub. Qalat ya wailata alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykhan inna hadha la shay'un ajib. Istrinya berkata, ini adalah hal yang menakjubkan. Mungkinkah saya melahirkan seorang anak padahal saya sudah tua, suamiku sudah tua? Qalu atajamina min amrillahi rahmatullah wa barakatuh wa alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Para malaikat berkata, mengapa engkau heran dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu wahai ahlul bait? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji lagi Maha pengasih. Kemudian yang kedua adalah berkah dalam makanan. Makanan yang halal lagi baik merupakan di antara bentuk-bentuk keberkahan sebagaimana dijelaskan oleh tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan surah Al-A'raf yang kami bacakan tadi, bahwasannya di antara bentuk-bentuk keberkahan adalah makanan yang halal lagi baik. Juga disebutkan dalam ayat yang lain, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah kalian dari rizki yang halal lagi baik yang kami telah berikan kepada kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang engkau beriman kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah berkah dalam waktu, yakni waktu yang cukup untuk menjalankan ketaatan dan juga kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan di antara bentuk-bentuk keberkahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa, sesungguhnya manusia betul-betul berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yang saling nasihat menasihati tentang kebenaran dan saling nasihat menasihati tentang kesabaran. Di dalam ayat ini Allah bersumpah, karena di awal ayat Allah menggunakan harful qasam. Dalam sisi bahasa Arab,

Maksudnya adalah kalau kita tidak manfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka dia berlalu begitu saja. Dan ucapan yang ma'ruf, laita syababa a'idun, andaikan masa muda bisa kembali. Tentunya adalah hal yang mustahil, masa muda bisa kembali. Oleh karenanya, hendaknya setiap dari kita menggunakan sisa waktu kita sebaik-baiknya. Dan ketika seseorang ingin memperoleh keberkahan, maka kuncinya ada dua. Yang pertama adalah iman dan takwa yang benar. Sebagaimana yang telah kami sebutkan di awal khutbah tadi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan kepada kita ketika kita beriman dan juga bertakwa. Disebutkan dan dipertegas dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati atau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian yang kedua adalah berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber kebaikan dan keberkahan. Maka barang siapa menjalankan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, maka Allah akan menurunkan keberkahan kepadanya. Disebutkan dalam beberapa ayat, hada dzikr mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Ini adalah Al-Quran yang penuh berkah yang kami turunkan kepada kalian, apa kalian mengingkarinya? Juga disebutkan dalam ayat yang lain, wa hadza kitabun mubarakun ilaika liyudabbirul ayati waliyatadhakkaru ulul albab. Ini adalah Al-Quran yang penuh berkah yang kami turunkan kepada kalian, maka tadabburilah ayat-ayatnya, renungilah ayat-ayatnya, dan bagi orang-orang yang berakal mengambil pelajaran terhadapnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati min dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzana bil iman bih wa hadana ila 'azimi syari'atihi wa as'adana biittiba'i afdali rusuli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang kami muliakan, ketahuilah keberkahan sejati tidak selamanya diukur dengan harta yang banyak, tingginya kedudukan atau umur yang panjang. Akan tetapi keberkahan sejati adalah ketika Allah menanamkan kebaikan dari apa yang kita miliki, sedikit namun tercukupi, sempit namun menangkan, dan singkat namun berfaedah, maka itu lebih baik. Oleh karenanya, hendaknya setiap dari kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahannya dari langit dan bumi. Inna Allah malaikatu sallu ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala abdika wa rasulika nabina Muhammad. Allahumma a'izzal islam al muslimin. Allahumma a'izzal islam al muslimin. Wadammir a'da'id waj'al hadha balada amina mutama'inna wasaira biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih ulatal umurina waj'alhum hudatan muhtadina ghayra dhalina wa mudillin. Allahumma aslih bitanatahum wa ba'ad anhum bitanata issu'i wal mubsidina rabbal alamin. Ibadallah, inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil kurba wa yanha'anil fahsyai wal munkar والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم اشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله الأكبر أقيموا الصلاة.

صفوفكم والتراصم وسد الخلل لسرفتكن صوف si صوف yang masih kosong di dalam. Kemudian handphone dicek kembali untuk dinonaktifkan atau di

0: sebagai pusat informasi dan pembelian tiket. Pengunjung juga diperbolehkan duduk-duduk santai, menikmati indahnya panorama sekitar hutan bakau dengan leluasa. Menurut Saraba, pengelola kawasan ekowisata mangrove Lantebung, keberadaan kawasan ekowisata ini juga menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar. Bakau merupakan rumah nyaman bagi kepiting dan kerap dijadikan sebagai tempat bertelur serta berkembang biak. Warga pun kini kerap memanen kepiting dan dijual untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Kita mulai restorasi mangrove ini dari tahun 1982. Nanti setelah masuk di 2006 baru kelihatan mangrove-nya sudah tumbuh hijau yang sepanjang pesisir Lantebung. Di 2016 baru betul-betul sudah kita menanam seluas kurang lebih 15 hektar sepanjang pesisir Lantebung ini.
2: Yeah. Kemudian sampai akhirnya dijadikan ekowisata, bagaimana ceritanya Pak?
1: Kalau awalnya ini dijadikan ekowisata, awalnya saya minta bantuan dari program Sidipak. Ini sebenarnya wisata ini tidak ada sama sekali di dalam benak saya bahwa akan jadi wisata mangrove Lantebung ini. Karena saya bermohon untuk bantuan di program Sisidipak ini, hanya bermohon untuk tambatan perahu dengan rumah pertemuan kelompok, namanya itu Pondok Informasi.
2: Jadi awalnya seperti itu Pak?
1: Iya.
2: Nah, sejak kapan kemudian akhirnya dijadikan ekowisata?
1: Setelah dijadikan ekowisata ini, ada tambahan bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan di 2017. Sudah mulai kita jadikan ekowisata karena pengunjung sudah mulai merangsek masuk di 2017 itu. Setelah kita bertahap demi bertahap, di 2018 lagi kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan sepanjang 110 meter. Akhirnya dia menuju ke utara di Selat Mangrove. Tambah mulai lagi dikenal di masyarakat Sulawesi Selatan.
2: Oke. Nah, ini sebenarnya pengelolaannya sepenuhnya oleh masyarakat atau ada support dari pemerintah?
1: Kalau pengelolaannya ini betul-betul dikelola oleh masyarakat. Karena ada tertera di situ di pada kartis masuk, yaitu atas nama LPM Kelurahan Bira.
2: Iya. Jadi sesungguhnya seluruhnya ini adalah masyarakat yang mengelola Pak ya. Nah, kalau penanaman sendiri, apakah memang masyarakat yang melakukan penanaman mangrove atau?
1: Kalau penanaman ini dari 2018 sampai sekarang ini sudah mulai penanaman ini dilaksanakan oleh komunitas seluruh Indonesia datang di sini. Jangan sampai dibilang hanya masyarakat Sulawesi saja, biar dari Jawa, dari luar negeri pun datang di sini menanam.
2: Iya. Yeah. Kalau boleh tahu, ini lahan sebenarnya milik pemerintah atau lahan kelola masyarakat, Pak?
1: Kalau lahan ini yang kita tanami mangrove ini betul-betul tanah negara, tanah pemerintah. Kebetulan di tahun 2016 itu memang ada rencana dari sebagian masyarakat dan sebagian dari instansi pemerintah memato di 2016. Tapi setelah 2020 ada kejadian pendusakan mangrove, ada penebangan, saya melaporkan di Kementerian Lingkungan Hidup, akhirnya sertifikat yang pernah dibuat oleh salah satu perusahaan yang ada di Kota Makassar ini mengembalikan sertifikat lewat PLT Wali Kota pada saat itu, yaitu Profesor Yusra Yusuf.
0: Selain menahan deburan ombak dan hembusan angin, mangrove juga berfungsi menahan abrasi serta menghisap limbah kiriman dari kapal lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar siang ini. Dan untuk selanjutnya kami akan hadirkan obrolan seru siang ini bersama narasumber inspiratif, seorang guru matematika yang kemudian banting setir menjadi pengusaha bakso. Dan kita simak kisah inspiratifnya dalam obsesi obrolan seru siang ini. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali sore hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program UMKM Bicara. Dan program yang menghadirkan pendengar tentu cerita-cerita inspiratif dari para pelaku usaha. Dan kali ini di UMKM Bicara kita akan berbincang bersama owner dari Bakso Cendikia Goa, yakni ada Ibu Nur Asmi Rahmi ARSPD atau yang biasa disapa dengan Fani atau Ibu Fani ya. Dan kita mau dengar juga cerita-cerita inspiratif beliau sore hari ini. Dan kabarnya juga usahanya dari 2017 kalau nggak salah, dan penuh dengan jatuh bangun juga, dan sampai akhirnya tetap bertahan sampai sekarang. Dan katanya mendapat banyak keberkahan dari Allah begitu ya. Dan baksonya Cendikia Goa juga punya banyak varian. Dan kita langsung tanya saja. Dan sapa ada Ibu Fani. Halo Bu Fani, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak.
1: Apa kabar Bu Fani?
2: Alhamdulillah baik.
1: Terima kasih banyak katanya dari mana tadi?
2: Bu dari Barombong.
1: Dari Barombong.
2: Iya, kesini.
1: Kesini. Tapi kalau di
2: RR, hujan-hujan naik motor.
1: Wah, sama si kecil nih.
2: Iya, sama Kakak Naura.
1: Halo Kakak Naura. Oke. Okay. Dan tapi di RRI sendiri tentu tidak asing begitu ya, karena termasuk yang dulu-dulu sering ya.
2: Iya,
1: termasuk
2: selalu.
1: Pendengar juga katanya.
2: Pendengar banget Kak. Setia banget sama RRI dulu.
1: Wah.
2: Zaman waktu masih kuliah 2007.
1: Ya. Sering main ke sini juga.
2: Selalu ke sini bareng Kakak penyiar.
1: Yang kakak-kakak penyiar Pro 2 ya waktu itu ya.
2: Pro 2, Pro 1.
1: Oke. Wah, dan akhirnya main lagi ke sini.
2: Iya.
1: Di 2026.
2: Bersyukur banget Kak diundang ke sini.
1: Dan kali ini bukan jadi pendengar ya, tapi jadi narasumbernya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, dan cerita tentang usahanya Kak Fani. Nah, boleh diceritain Kak Fani, Bakso Cendikia Goa termasuk juga gimana cerita awal-awal sih Kak Fani?
2: Gini Kak, saya sebenarnya kalau flashback ke belakang sih, saya seorang guru.
1: Oh guru?
2: Iya, guru matematika SMP dan SMA.
1: Iya.
2: Nah terus saya resign. Mm-hmm. Dan akhirnya saya dalam hati saya bilang saya cuma mau fokus urus suami, jadi ibu rumah tangga yang baik begitu. Ya terus saya terinspirasi ada peluang usaha dekat rumah Kak.
1: Yeah.
2: Karena kan rumah saya dekat dengan sekolah. Mm-mm. Gitu. Jadi saya usaha bakso bakar itu hari lewat jendela. Jendela Kak, saya jual bakso bakar.
1: Jendela?
2: Jendela rumah.
1: Oke.
2: Okay. Iya, harganya tuh hari 2.000 per tusuk isi 5 biji.
1: Iya. Yeah.
2: Iya.
1: Dan rata-rata yang belanja?
2: Yang belanja anak sekolah.
1: Anak sekolah.
2: Iya.
1: Dari balik jendela itu.
2: Dari balik jendela itu.
1: Okay.
2: Kebetulan itu hari saya hamil anak ketiga. Ya saya terinspirasi karena kisah Rasulullah ya Kak ya. Kalau berdagang itu baik, berdagang itu enak gitu.
1: Dan jangan bilang tempat sekolahnya tempat ngajar dulu, bukan?
2: Oh bukan Kak.
1: Oh bukan.
2: Ini sekolah SD.
1: Ya. Ya. Oh dulu ngajarnya SMP dan SMA, mata pelajaran matematika.
2: Pelajaran matematika.
1: Oke, dan akhirnya tertarik untuk mencoba
2: jualan bakso bakar itu hari.
1: Bakso bakar.
2: Iya.
1: Terus gimana?
2: Terus sering berjalannya waktu saya lihat ada peluang saya jual bakso bakar.
1: Iya.
2: Terus rame Kak. Alhamdulillah saya buka warung bakso di halaman rumah.
1: Oke.
2: Okay. Dengan menu andalan itu waktu itu hari bakso beranak berhadiah uang jika beruntung.
1: Iya. Maksudnya seperti apa?
2: Ada uangnya Kak.
1: Pas digigit.
2: Uangnya saya simpan dalam plastik.
1: Oh. Oh, baksonya ya?
2: Baksonya berhadiah digigit. Uang, iya, digigit ada uangnya di dalam.
1: Wih, seru tuh.
2: Itu kayak menarik pelanggan, Kak, begitu.
1: Iya. Dan sempat ini juga ya, maksudnya sempat ramai antusias gara-gara itu.
2: Ramai banget, Kak. Ramai banget itu hari sampai kewalahan. Ramai banget, alhamdulillah.
1: Dan kan jarang-jarang juga dulu mungkin yang ide seperti itu ya, bakso isi uang.
2: Bakso
1: biasanya
2: isi
1: kan
2: uang,
1: bakso
2: Kak.
1: Isi keju.
2: Iya.
1: Ini malah isi
2: ini
1: uang.
2: Ada varian lain, Kak. Ada juga keju, ada cabe, ada bakso kotak.
1: Yang sekarang semakin banyak lagi variannya.
2: Iya, semakin banyak, Kak.
1: Tapi di antara varian itu masih dipertahankan kah bakso isi uang?
2: Enggak, Kak, karena kebetulan.
1: Kenapa?
2: Saya udah enggak buka warung, Kak.
1: Ah.
2: Iya, karena suami fokus kerja gitu.
1: Iya. Ya padahal saya maunya yang dalam kemasan tuh ada bakso isi uang.
2: Maunya uang berapa, Kak?
1: Yang uang merah ya.
2: Di situ saya kasih uang 2.000 sampai uang 50.000.
1: Wah, 50.000 ada?
2: Iya, ada.
1: Wah.
2: Itu hari kebetulan ada yang dapat waktu di cabang ala Sungguh Minasa. Iya.
1: Dari awalnya bakso bakar dari balik jendela, kemudian
2: jendela,
1: buka warung bakso.
2: Bakso di halaman rumah.
1: Halaman rumah, gerobakan tuh.
2: Ya, gerobakan, Kak.
1: Baksonya masih tetap bertahan dengan bakso kering atau
2: Sekarang fokus ke bakso kemasan. Kak.
1: Kemasan.
2: Iya.
1: Kalau dulu yang warung-warung itu
2: warung-warung,
1: depan rumah?
2: Depan rumah itu bakso ini, bakso kuah.
1: Oh, bakso kuah.
2: Iya.
1: Oh, jadi sempat bakso bakar, bakso kuah.
2: Iya. Terus rame juga di Sungguh Minasa, Kak. Alhamdulillah buka cabang lagi di Alauddin.
1: Oke. Okay.
2: Karena fokus ke anak-anak kuliahan begitu, iya. Rame-rame banget, Kak. Masya Allah, rame banget dulu.
1: Wah, berarti ini rezekinya dari bakso ya?
2: Iya, Kak. Kebetulan itu hari suami kan kerja dulu, Kak, di apa? Di Black King, di salah satu resto di Hertasni.
1: Wah, benar-benar pendengar sejati sih, Kak.
2: Iya.
1: Kak Fani ini tahu loh, tadi mau nyebut merek langsung gak jadi.
2: Enggak usah.
1: Jadi apa beliau chef?
2: Dia kerja di adminnya kayak itu hari. Tapi dia pintar banget. Bisa dibilang dia tuh suami terhebat menurut saya, Kak. Dia bisa masak ini, masak itu, pokoknya semua varian makanan dia bisa masak.
1: Wah, emang gitu ya, Nora?
2: Iya.
1: Dan kenapa akhirnya memilih waktu itu dari bakso bakar, bakso kuah, sampai bakso kemasan? Kenapa bakso sih?
2: Itu hari, Kak, karena apa ya, dulu kan awal dulu masih masihnya keuangan belum stabil ya, Kak.

0: Nya di balik layarnya sambil usaha juga.
1: Iya, sambil
0: merintis.
1: Hamil Kak,
0: iya. Iya, anak-anak masih kecil.
1: Masih kecil Kak diurus.
0: Dan itu mulai tahun 2017 ya.
1: 2017 Kak. Mm-mm. Hamil anak ketiga itu hari. Pernah juga sempat bekerja sama Kak dengan franchise ternama di Makassar.
0: Iya.
1: Yeah. Yang cabangnya itu ada di Alauddin sama di Cendrawasih. Terkenal itu resto Kak. Gak usah saya sebut.
0: Oh, kerja sama untuk
1: iya, kerja sama itu hari masukkan bakso.
0: Bakso.
1: Iya. Yeah.
0: Sampai sekarang?
1: Restonya udah tutup Kak.
0: Oh, restonya udah tutup.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Nah, sekarang dari balik jendela di 2017, 2026 gimana kabarnya akhirnya usaha bakso Cendikia Goa?
1: Iya. Yeah. Itu hari Kak saya pernah jatuh bangun ya Kak. Banyak cibiran udah dari para pelanggan.
0: Cibiran?
1: Iya. Yeah. Cibiran, mestinya ada-ada saja yang makan bakso terus bilang ini baksonya masih mentah begitu. Terus ada juga bilang ih nggak ada uangnya begitu. Bisa bilang saya kan tulis bakso beranak berhadiah uang jika beruntung begitu.
0: Iya, iya.
1: Tapi ya begitulah para pelanggan Kak, maunya dapat uang semua begitu. Iya, padahal sudah dijelaskan jika beruntung.
0: Harusnya ditulis saja.
1: Iya,
0: Kak.
1: Tulis, Kak,
0: di,
1: itu
0: bukan
1: hari.
0: Di dalamnya ada kertas Anda belum beruntung. Oke, dan akhirnya kepikiranlah kasih nama bakso Cendikia Goa itu gimana ceritanya?
1: Itu hari namanya Kak bakso Umami Yami.
0: Umami Yami.
1: Iya.
0: Wah, keren tuh namanya.
1: Umami Yami tuh usaha Mama Mi.
0: Oh. Bagus lagi Umami iya. Gitu gampang diingat. Kenapa berubah?
1: Tapi Kakak Naur itu hari apa ya Kak, sekolah di yeah. Salah satu sekolah terkenal juga di Sungguh Minasa. Dia pakai nama Cendikia. Jadi saya terinspirasi, oh bagus ya nama Cendikia, oke. Gitu, jadi ya udah ganti aja bakso Cendikia begitu.
0: Oh, bakso Cendikia.
1: Iya. Cendikia kan artinya juga pintar ya Kak.
0: Iya.
1: Yeah. Yeah.
0: Oh, jadi ada doa di dalamnya begitu yeah. Ya. Bakso Cendikia Goa.
1: Iya.
0: BCG
1: singkatan.
0: BCG. Oke, sampai sekarang nama itu dipakai.
1: Sampai sekarang Kak, alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah, dan ada berkah rezekinya juga di situ nama itu ya. Oke, awalnya bakso Umami. Oke. Nah, jadi seperti itu. Namanya sekarang bakso Cendikia Goa.
1: Iye.
0: Alamatnya di mana, Kak?
1: Di Jalan Barombong, Kak. Bontomanai.
0: Mm-hmm. Barombong Bontomanai.
1: Bontomanai.
0: Oke. Okay. Dan variannya banyak ya?
1: Banyak banget Kak, ada bakso keju, cabai, urat, kotak, daging cincang. Dan alhamdulillah Kak, baksoku udah keluar daerah. Karena kan saya mengantar gak pakai ongkir Kak.
0: Wah.
1: Saya gak pakai ongkir, biar kemanapun.
0: Kenapa?
1: Biar jauh.
0: Kenapa Kak? Fani?
1: Itu salah satu bentuk sedekahku sih Kak. Salah satu bentuk syukurku sama Allah.
0: Dan yang membedakan juga dari usaha-usaha lain.
1: Iya. Selain gratis ongkir Kak, gratis bumbu, gratis masakonya, terus gratis kecap, bumbu, dan pokoknya pilih suka-suka.
0: Wah.
1: Iya.
0: Terus kata yang dengar, untungnya?
1: Ya untungnya, ya ada untung ada ya. Ada dunianya, ada akhiratnya juga Kak, begitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi niatnya itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Dan ini banyak gratisnya.
1: Banyak gratisnya.
0: Pelayanannya tadi sampai gratis ongkir.
1: Gratis ongkir.
0: Gratis bumbu.
1: Iya.
0: Terus apa lagi?
1: Gratis masakunya. Terus gratis kecap, gratis lombok. Iya, sausnya.
0: Wah. Dan yang paling dikenal itu gratis ongkir meskipun jauh.
1: Iya.
0: Terjauh di mana? Kak.
1: Terjauh saya kirim ke Maros Kak, saya sendiri yang antar naik motor sama suami, nggak pakai ongkir dari Barombong ke Maros, nggak pakai ongkir. Wallahi Kak, dari 2017 saya mengantar sampai 2026, alhamdulillah nggak pakai ongkir, nggak pernah terima ongkir.
0: Oh.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi cukup harganya saja.
1: Harganya saja, itu pun kalau misalnya beli 3 pack gratis pilih suka-suka lagi Kak.
0: Apa?
1: Maksudnya kalau beli 3 pack bisa pilih mau gratis kecapnya, gratis sambelnya, atau gratis apapun yang dia mau.
0: Oh, Kenapa begitu? Maksudnya kan
1: itu

0: niatku kak sama Allah.
1: Ah. Dan yang nganter?
0: Saya sendiri sama suami.
1: Kewalahan dong. Kalau misalnya katanya
0: sekalian jalan-jalan kan kak.
1: Sekalian jalan-jalan.
0: Iya.
1: Oh, jadi menikmati begitu ya?
0: Iya.
1: Oke, dalam sehari biasanya?
0: Alhamdulillah dalam sepekan itu kak bisa 30 sampai 100 pack.
1: Wow.
0: Iya.
1: Dan ngantarnya kemana-mana tuh?
0: Ngantarnya pernah ngantar ke ini kak, ada orang pesan ke, mau kirim ke NTT. Terus ke Sulawesi Tengah juga, Palu. Pernah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Bulukumba pernah. Ke Pinrang juga pernah.
1: Tapi kalau di terjauh itu
0: ke Maros.
1: Ke Maros.
0: Maros, Kak.
1: Okay.
0: Pernah sempat ngantar juga ke sini, ke Bolangi. Yang lapas itu, Kak.
1: Yeah.
0: Lapas gua, iya.
1: Wah, dari
0: dari Barombong.
1: Barombong.
0: Barombong.
1: Ke sana.
0: Ke sana.
1: Biasanya kalau sistem kerja hariannya kita sama suami gimana, Kak Fani?
0: Biasa kak, saya tuh mengantar kalau misalnya jauh hari Sabtu atau Ahad. Karena kan suami libur kantor kak, kalau Sabtu sama Ahad. Iya, jadi ada yang temenin gitu.
1: Dan pengantarannya sendiri, apakah sekalian bersamaan begitu?
0: Iya, bersamaan.
1: Oh, jadi kalau ada pesanan?
0: Ada pesanan langsung diantar.
1: Oh, oke, jadi sekali jalan tuh.
0: Iya, tapi ini nikmat, ini berkahnya kak. Setiap bulan Ramadan atau Idul Adha, alhamdulillah pesanan bakso tuh kemarin sempat tembus 20 juta. 20 juta enggak pakai ongkir.
1: Masya Allah. Iya.
0: Gratis ongkir, gratis bumbu, gratis masako, gratis pilih suka-suka, bahkan saya kasih gratis sirup. Sirup.
1: Okay.
0: Jadi saya kayak kasih orang saya kak gitu, seikhlasnya gitu.
1: Wah, kewalahan dong. Maksudnya kayak lagi padat-padatnya nih kan, kalau bakso cendikia goa pada saat Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha nih, jelang Idul Adha pasti ramai.
0: Alhamdulillah.
1: Itu sudah Kak Fani saja dan suami yang mengantar atau ada kurir juga?
0: Saya nggak pakai kurir kak, makanya saya bilang gratis ongkir karena saya sendiri yang antar sama suami.
1: Termasuk waktu Ramadan sama Idul Fitri lalu?
0: Ikhlas. Itu hari kak, kan itu hari dua dua kertas ya kak ya?
1: Iya.
0: Pengantaranku dua kertas di Idul Fitri. Saya list itu kak, saya list saya harus kesini dulu.
1: Iya.
0: Terus saya harus kesana dulu begitu. Jadi saya list kapan ke Limbung, kapan ke Jalan Malinonya, kapan ke Makassarnya begitu. Jadi saya ada listnya kak. Gitu. Jadi pagi saya kesini, siang saya kesana begitu.
1: Kan sudah banyak nih kak. Pendapatannya juga tuh yang tadi disebutkan sampai kemudian 20 juta.
0: Iya hampir kak.
1: Ini pakai sudah ada tim kah atau dengan suami saja?
0: Suami saja kak.
1: Oh suami saja?
0: Cuma berdua.
1: Kenapa?
0: Makanya tuh hari kan ada warung kak, sempat ada warung. Tapi kan suami sibuk, sibuk kantor.
1: Iya.
0: Baru dia kan yang bikin bakso kak. Saya nggak pakai mesin gitu. Saya manual, pakai tangan.
1: Wah.
0: Tapi kan pakai sarung tangan kan kak?
1: Iya.
0: Jadwalnya tuh, jadwal kantornya bisa bertepatan dengan antar bakso ke warung begitu. Jadi bilang, bagaimana kalau kita jual bakso kemasan aja begitu. Lebih praktis, lebih bisa membantu orang gitu.
1: Pembagian tugas dengan suami gimana? Kan suami kerja juga tuh.
0: Iya. Dia yang bikin bakso kak, saya yang packing. Iya, kalau sudah dibikin bakso, saya yang packing begitu.
1: Termasuk sama-sama ngantar.
0: Sama ngantar.
1: Oke.
0: Jadi sudah ada di list kak. Di list jam sekian harus kesini gitu.
1: Oke. Tadi sempat Kak Fani juga ngirimin daftarnya tuh.
0: Iya.
1: Udah rame begitu ya.
0: Rame.
1: Ini pesanan Idul Adha.
0: Iya, pesanan Idul Fitri kemarin kak itu.
1: Oh itu Idul Fitri. Sampai lembar
0: banyak,
1: ya.
0: Banyak banget kak.
1: Dari atas sampai bawah tuh.
0: Tembus berapa itu hari ya? Sirupnya saya bagi hampir 30 dos kayaknya kak.
1: Jadi pelanggan juga happy gitu
0: happy,
1: ya?
0: Happy banget.
1: Dan banyak yang akhirnya repeat order, pesan lagi,
0: repeat
1: pesan
0: order
1: lagi.
0: Banget kak. Biasa kalau ada acara tinggal calling. Pesan ini dong, antar jam sekian, oke. Disiapkan. Tapi kalau pesan bakso kak harus hamin satu supaya disiapkan begitu, karena kan baksoku kak nggak bermalam.
1: Wah, benar-benar fresh.
0: Fresh. Gitu ya. Jadi misalnya kalau dek mau pesan bakso hari ini, oh iya bu, nanti saya bikinnya sebelumnya begitu. Terus yeah, saya masuk di freezer begitu. Jadi nggak ada yang, ada sih yang ready kak, bakso kecil, karena biasa orang bilang ada ready ya, bilang iya boleh ada, nanti saya antarkan ya, gitu.
1: Wah.
0: Kebetulan kemarin tadi malam kak mengantar ke Antang.
1: Dan hari ini sempat mengantar tadi.
0: Tadi malam jika.
1: Oh tadi malam ya. Oke, untungnya jadi bisa.
0: Bisa datang kesini.
1: Kesini.
0: Mendadak.
1: Baik, nah Kak Fani, ini kan jadi yang membedakan dengan usaha sejenis apa nih?
0: Yang jadi, membedakan
1: tadi
0: itu
1: ya, pelayanan ya.
0: Pelayanannya harus kita membantu orang. Kan biasanya kak orang beli terus tidak tertarik gara-gara ongkirnya mahal begitu.
1: Okay.
0: Dan saya niat sama suami, insya Allah gratis ongkir.
1: Wah,
0: biar kemanapun.
1: Termasuk banyak gratisnya tadi.
0: Banyak gratisnya kak. Pokoknya tinggal pilih. Tapi begitu kak, masih ada yang ini bohong ya, itu bohong ya. Kok gratis ongkir? Untungnya di mana? Begitu. Tapi saya bilang demi Allah, saya nggak bohong. Betulan gratis ongkir kok.
1: Cara promosinya sejauh ini gimana?
0: Saya promosikan lewat TikTok kak. TikTok, FB, Instagram.
1: Oh jadi lewat situ akhirnya banyak yang pesan.
0: Terus kalau ada kayak acara mendadak, dia tinggal calling. Ada bakso ready nggak?
1: Nah,
0: diantar gitu kak.
1: Oke, jadi wah luar biasa sih ya, dan perjuangannya ini dari 2017
0: kak.
1: Dan kalau boleh cerita nih apa nih suka dukanya kemudian, dan masa-masa sulitnya seperti apa sih? Katanya sempat Kak Fani juga cerita suami pernah nih katanya pergi kerja tanpa bawa uang gitu.
0: Nangis kak kalau cerita itu.
1: Nah, gimana?
0: Kan kalau usaha bakso kan butuh modal ya kak. Ya butuh modal. Masukkan terus modal. Itu hari suami sampai sepekan kayaknya, atau sampai sebulan ya kak, ke kantor gak bawa uang. Gak bawa uang sebesar pun. Jadi kalau ditanya sama teman kerjanya, makan siang yuk, oh iya sudah kenyang, padahal gak makan. Padahal apa kan gak bawa uang. Terus kalau ke kantor itu, ke salah satu tempat kerjanya di Hertas nih kak.
1: Iya.
0: Kan dia selalu lewat kantor bupati. Kantor bupati gua kak. Dia selalu nangis.
1: Karena?
0: Dia nangis bilang, enak ya jadi pegawai. Pakai baju dinas begitu. Jadi saya bilang, bisa ki, bisa, insya Allah bisa kok, bisa. Allah itu maha mendengar doa lho pak. Bisa. Saya bangun kak tengah malam, saya berdoa, alhamdulillah. Itu hari terbuka pendaftaran tes CPNS. Coba-coba daftar.
1: Oh masya Allah. Dan itu salah banyak keberkahan begitu ya.
0: Banyak banget.
1: Banyak keajaiban.
0: Iya. Saya temanin daftar tes CPNS. Tapi waktu kerja di Hertas nih itu kak, dia nggak jujur, dia cuma bilang saya izin ya begitu. Saya kan bilang sama dia kak, saya berprinsip begini, kita baru bisa beritahu orang kalau lulus atau ya lulus begitu kak. Nanti kan biasa dicerita baru nggak lulus atau bagaimana kan nggak enak kan kak. Jadi saya temanin mendaftar tes CPNS dan masya Allah kak lulus.
1: Dan akhirnya banyak hal-hal yang disyukuri dengan ada di titik sekarang begitu. Ya.
0: Saya berkata gini kak, seorang suami kan saya kan cuma seorang anak pedagang sayur, anak pedagang sayur yang pengen sukses. Alhamdulillah Allah berikan kesuksesan itu lewat bakso kak. Itu hari tes CPNS, dia mau daftar sebenarnya di Polman, Kak.
1: Ya.
0: Tapi saya bilang gini, kita coba daftar di Go aja. Insya Allah ada jalannya kok. Kalau memang lulus, insya Allah lulus. Biar dimanapun kita kerja, kalau memang jalannya lulus, ya lulus. Iya. Itu hari dari, kan tes CPNS itu kan banyak kan, Kak, pendaftarnya. Ya hampir berapa ribu gitu. Dia daftar, terus dipilih 12 peserta, Kak. 12 orang yang masuk. Alhamdulillah, nama suamiku nomor 10, Kak. Tapi dia masih nangis.

0: bersama dengan owner bakso Cendekia Goa ada Kak Fani pendengar. Dan untuk Anda yang juga ingin komentar, boleh kami nantikan di 0821333349440. Dan pendengar, tadi bakso Cendekia Goa ya, jadi banyak inspirasi itu yang kita dapatkan dari usaha yang dijalankan oleh Kak Fani, berusaha untuk berdagang atau berbisnis yang jujur dan memberikan pelayanan yang terbaik, banyak gratisnya, termasuk yang paling dikenal itu adalah gratis ongkir meskipun jauh. Dan Kak Fani selalu bangkit begitu, dan selalu tentunya menjadikan mungkin cibiran sebagai
1: motivasi.
0: Jadi akhirnya bisa sampai sekarang. Kalau testimoni dari pelanggannya Kak Fani gimana sekarang? Kalau awalnya ada yang mencibir dan itu dijadikan motivasi untuk berbenah begitu, terus memperbaiki, sekarang gimana? Yang akhirnya banyak yang repeat order.
1: Biasa dapat cibiran Kak, terus saya bilang gini, kalau memang baksoku nyu ada sesuatu atau ada yang lain, boleh saya ganti. Jadi saya ganti Kak.
0: Dan sekarang membayar. Apa testimoni mereka di 2026 ini, di akhir-akhir ini?
1: Alhamdulillah yang banyak, semua suka Kak.
0: Semua suka?
1: Suka banget.
0: Suka rasanya begitu,
1: rasanya,
0: ya?
1: Rasanya, terus aromanya.
0: Aromanya, iya. Okay. Dan sempat baca juga tadi di Instagramnya, campuran.
1: Iya, ayam campur daging Kak.
0: Ayam campur daging, daging sapi.
1: Iya. Okay. Tapi kebanyakan ayam sih Kak.
0: Kebanyakan ayam. Iya. Dan dari sekian banyak tadi yang dijelaskan, ada varian bakso ori kecil, bakso keju, bakso tahu, tahu full bakso, bakso nugget. Wah, Nora, Kak Idem hafal loh. Bakso cabut. Saya harusnya kayaknya menjadi brand ambasadornya ya.
1: Boleh.
0: Oke, okay. Semua punya pelanggan masing-masing untuk variannya. Tapi yang paling best seller yang mana sih Kak?
1: Yang selalu orang order sih Kak, ori kecil.
0: Ori kecil? Iya. Ada gak sih yang Kak Fani ada mungkin bawa? Boleh dong ditunjukkan ke kamera. Capture-nya. Okay. Nah, ini nih varian-variannya ya. Jadi yang penasaran seperti apa, nanti boleh dicoba ya. Berbagai macam varian bakso di Bakso Cendekia Kabupaten Goa. Okay, boleh ditunjukkan ke kamera Kak. Nah, ini nih BCG. Wah, kemasannya juga keren tuh.
1: Iya, sudah ada. Ini Kak nipnya.
0: Oke.
1: Okay. Terus kemasannya juga berlabel. Jadi kan biasa orang order, ih pemukusnya kenapa begini, begitu. Ya, alhamdulillah udah pakai NIF. Terus ada labelnya, jadi insyaallah halal.
0: Keren, kemasannya juga keren tuh. Iya. Ini bakso apa nih Kak?
1: Ini ori kecil Kak.
0: Itu ori kecil.
1: Iya.
0: Dan termasuk yang banyak juga kesukaannya Nora.
1: Iya. Katanya. Ini sih 90, tapi isi bahkan 90. Lebih.
0: Oh, oke.
1: Okay. Insya Allah lebih, dikasih lebih.
0: Oh, jadi karena memang prinsipnya itu ya, selalu melebihkan.
1: Selalu melebihkan, dilebihkan.
0: Nggak mau mengurangi, apalagi nggak mau pas, banget. Apalagi kurang.
1: Nggak mau
0: ya.
1: Banget, Kak. Harus okay. Lebih.
0: Selain itu apalagi, Kak? Selain bakso ori kecil.
1: Yang paling banyak order juga, Kak, tahu bakso. Tapi tahu ini tahu bakso bukan tahu bakso namanya, tapi namanya tahu gembul.
0: Oh, tahu gembul?
1: Iya.
0: Oh, kemasannya seperti ini, tahu gembul.
1: Sama Kak, sama Kak, karena ini kan saya pakai tanda checklist.
0: Jadi
1: ada checklistnya.
0: Iya. Varian apa gitu?
1: Ada.

0: dan adonan bakso.
1: Dan Z, sepertinya operator kami sudah menelan aromanya kecium loh Z kan? Aromanya kecium padahal belum diolah apapun.
0: Enak gitu. Banget ini Kak, karena saya kan tahu kebanyakan kan biasa mas-mas pakai tahunya kan adonan kanji ya Kak. Kalau saya pakai adonan daging. Terus saya apa?
1: Yeah.
0: Kasih full. Full isinya, oh, sampainya isi, iya, namanya bak itu namanya gembul Kak, tahu gembul.
1: Oh, tahu gembul
0: iya,
1: ya.
0: Karena full isi.
1: Tahu full bakso, namanya iya. Tahu gembul.
0: Gembul.
1: Oke, bakso nugget juga favorit ya?
0: Bakso nugget jarang Kak ada yang order.
1: Iya. Tapi lihat ininya juga menarik begitu ya.
0: Iya.
1: Baksonya begitu, bakso nugget. Enak Kak bakso nuggetnya Mama Naura?
0: Enak.
1: Enak ya? Oke. Dan cara ininya Kak gimana kalau misalnya mau pesan gimana?
0: Oh ya boleh Kak. Boleh lewat WA, boleh lewat IG, TikTok atau FB.
1: Oke, namanya?
0: Naur. Kebetulan nama sosmedku itu Kak, nama keempat anakku.
1: Oh, gitu. Iye. Siapa?
0: Naura.
1: Naura?
0: Aira.
1: Aira.
0: Afra. Akra.
1: Oh, oke, okay. Jadi di situ ya. Nanti boleh dicek ada TikToknya, ada Instagramnya, ada ininya, apalagi Facebooknya.
0: Iya, Facebook.
1: Oke, okay. Kalau pesan kayak di GoFood atau GrabFood belum?
0: Kebetulan itu hari Kak, saya nonaktifkan waktu berhenti di bakso kuah.
1: Iya.
0: Jadi belum diaktifkan kembali.
1: Oke, jadi bisa pesan keluar daerah juga banyak yang pesan keluar daerah.
0: Boleh Kak.
1: Oke. Nah, Kak Fani, di akhir kebersamaan kita nih, Kak Fani kan seorang sarjana, terus guru juga, pernah dapat cibiran gak sih yang akhirnya menyayangkan awal-awal nih keputusannya Kak Fani untuk kenapa sih harus berhenti jadi guru sarjana padahal gitu-gitu.
0: SPD itu katanya sarjana pala busuk doe.
1: Bukan saya ngomong. terus
0: enggak Kak. Ya didengar aja cibirannya orang. Kan kalau didengar kan pahalanya pindah ke kita. Gak usah ditanggapi Kak.
1: Masya Allah.
0: Diam aja.
1: Ya.
0: Biasa saya lihat TikTok ada orang bertengkar gara-gara ini itu disinggung ini terus balas. Sabar aja, diam. Kenapa sih? Duh. Gak usah neko-neko kayaknya tadi.
1: Oh jadi tidak membalas cibiran itu awal-awal.
0: Pokoknya sabar aja. Serahkan sama Allah.
1: Dan
0: aja.
1: Yang awalnya mencibir. Gara-gara pergi resign. Dan sekarang membuktikan begitu ya.
0: Membuktikan insyaallah.
1: Kasih tips dong Kak Fani buat yang mungkin yang takut memulai usaha atau yang mungkin malu jualan karena berpikir bahwa ada gelar pendidikannya atau gimana.
0: Pesanku sih jangan berhenti berusaha ya. Terus kalau gagal coba lagi. Kalau jatuh ya yuk kita bangun kembali, insya Allah bisa. Tapi itu tips itu yang paling penting, jangan lupa sholat. Itu aja Kak.
1: Baik, dan yang penting usahanya halal.
0: Halal, berkah.
1: Terus berkah dan bermanfaat.
0: Bermanfaat.
1: Begitu ya.
0: Bagi orang lain.
1: Oke, dan bukan berarti sarjana pendidikan harus selamanya menjadi guru.
0: Harus selamanya jadi guru. Dan selamanya kok Kak.
1: Oke. Okay. Nah, Kak Fani di akhir harapan untuk bakso cendekia gua mau bayangannya apa lagi? Karena kan Kak Fani juga termasuk yang visioner dari balik jendela rumah awalnya, kemudian halaman rumah sampai akhirnya sekarang dengan omsetnya yang 20 juta gitu. Apalagi ke depan?
0: Ya, cuma mau supaya orang bisa merasakan bakso cendekia aja Kak. Insyaallah saya tidak akan mengecewakan.
1: Dan didoakan pokoknya usahanya semakin berkembang.
0: Insya Allah.
1: Bisa buka lapangan kerja. Amin. Dan terus memberi manfaat untuk banyak orang Kak Fani ya.
0: Terus kalau mau order boleh ya aja di boleh sebut Kak.
1: Boleh dong.
0: Ayah, yang mau order bakso cendekia gua boleh WA ke 082 395 852 851. Insyaallah baksonya dikasih lebih. Terus gratis semuanya.
1: Oke. Baiklah, dan untuk Anda pendengar yang mungkin tadi terlewat cerita inspiratif jatuh bangun usaha Bakso Cendekia Goa ini, bisa saksikan kembali tayangan ulangnya ya di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih banyak Kavani sudah berbagi cerita pengalamannya. Sama-sama, Kavani Kak. Berusaha dan inspirasinya di UMKM Bicara hari ini. Semoga Bakso Cendekia Goa semakin dikenal luas lagi, semakin maju lagi, dan yang paling penting tadi niatnya Kavani, usahanya tuh membawa keberkahan untuk keluarga dan masyarakat sekitar. Terima kasih pendengar, dan jangan lupa untuk Anda terus dukung tentunya ya usaha lokal ke pelaku-pelaku UMKM yang ada di sekitar Anda. Saya Idam dan juga Zed yang bertugas di UMKM Bicara kali ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik Sari Berita. Himpunan Serikat Nelayan Indonesia HNSI temui Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta atensi terhadap pemeliharaan TPI Pautere. Polda Sulsel tindak 176 pelaku kejahatan jalanan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Himpunan Serikat Nelayan Indonesia HNSI temui Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta atensi terhadap pemeliharaan TPI Pautere. Berikut dilaporkan Edwin Masud.
2: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Makassar menemui Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin untuk membahas pemeliharaan tempat pelelangan ikan TPI Pautere sebagai salah satu pusat aktivitas nelayan dan perdagangan hasil laut di Kota Makassar. Pertemuan tersebut membahas kondisi fasilitas di kawasan TPI Pautere yang dinilai membutuhkan perhatian, khususnya pada aspek kebersihan, perawatan infrastruktur, serta penataan area pelelangan agar aktivitas nelayan dan distribusi hasil tangkapan dapat berjalan lebih optimal. Ketua HNSI Kota Makassar, Haji Muhammad Arsyad mengatakan, TPI Pautere merupakan pusat aktivitas nelayan yang setiap hari dimanfaatkan masyarakat pesisir, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, perbaikan fasilitas dan pemeliharaan kawasan sangat penting agar aktivitas pelelangan ikan dapat berjalan lebih tertib, aman dan nyaman bagi nelayan maupun pedagang.
3: Siap membackup apa yang menjadi kepentingan, kebutuhan dari teman-teman masyarakat TPI Pautere, baik itu dari sisi pemasan aset maupun ke depan pembangunan TPI Pautere. Insya Allah semoga Pak Wali sehat-sehat walafiat dapat merealisasikan apa yang disampaikan.
2: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar terbuka terhadap berbagai masukan dari kelompok nelayan dan akan melakukan koordinasi lintas OPD terkait kebutuhan penanganan fasilitas di kawasan Pautere. Menurutnya, keberadaan TPI Pautere memiliki peran penting sebagai pusat aktivitas ekonomi nelayan tradisional sekaligus bagian dari identitas maritim Kota Makassar.
1: Penanganan tipikor menjadi prioritas. Kejari Maros intensifkan penyidikan dua kasus besar. Selengkapnya Kristianto melaporkan.
4: Kepada Kejaksaan Negeri Maros, Iketut Sudiarta menegaskan komitmennya untuk terus fokus menangani kasus tindak pidana korupsi tipikor di Kabupaten Maros. Kejari Maros menyebutkan saat ini pihaknya masih berkonsentrasi pada penanganan dugaan korupsi proyek kereta api yang telah menetapkan tersangka. Menurutnya, upaya pra-peradilan yang diajukan salah satu pihak juga ditolak majelis hakim, sehingga penyidik kini bergerak lebih cepat untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Kejari Maros rencana melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah saksi dan tersangka, termasuk pemeriksaan di Lapas Sukamiskin Bandung pada awal Juni mendatang.
5: Yang kita duga ada indikasi penyimpangan, alhamdulillah jadi dalam pra itu kita permohonan dari yang perabatkan itu ditolak oleh majelis. Itu karena sudah adanya penolakan dari majelis dalam hal pengadilan, maka kita selaku penyidik di Kejaksaan Negeri Maros, kita sudah harus bergerak cepat saat ini. Kita insya Allah setelah hari ada dua hari ini, kita sudah melakukan pemeriksaan kepada kemarin lagi para saksi, termasuk juga mungkin nanti pemeriksaan yang siapa sih yang bisa bertanggung jawab di situ dalam hari itu. Yang kita kaji, nanti akan muncul mungkin nanti setelah kita periksa siapa yang paling.
4: Selain kasus kereta api, lanjut Iketut Sudiarta juga terus mengusut dugaan korupsi di PDAM Maros. Saat ini penyidik masih menunggu hasil audit kerugian negara dengan berkoordinasi bersama auditor dari Inspektorat maupun BPKP. Kejari Maros menegaskan penanganan perkara tipikor akan diprioritaskan pada kasus yang berdampak langsung terhadap kerugian negara dan kepentingan masyarakat luas.
1: Polda Sulawesi Selatan menindak 176 pelaku kejahatan jalanan. Informasi selengkapnya disampaikan Sarifuddin.
6: Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya menindak para pelaku kejahatan jalanan, yakni begal atau pencurian disertai kekerasan, pencurian biasa, dan pencurian kendaraan bermotor dalam 4 bulan tahun 2026. penindakan pelaku kejahatan jalanan di Sulawesi Selatan, terbanyak kasus di Kota Makassar, ditindak Polrestabes Makassar dan jajarannya, baik pelaku begal, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan, Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya berhasil menindak 176 pelaku kejahatan jalanan dari 148 laporan polisi di Markas Polres dan Polsek Jajaran Polda Sulawesi Selatan dalam tahun 2026. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro menyatakan, selain menangkap lebih dari 100 pelaku kejahatan jalanan, Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya juga berhasil mengamankan lebih dari 100 sepeda motor, 1 mobil hasil curian, barang bukti lainnya hasil kejahatan dan berbagai jenis senjata tajam yang digunakan para pelaku kejahatan saat melakukan aksi juga berhasil diamankan polisi.
7: Barang bukti yang diamankan diantaranya adalah 1 unit kendaraan roda 4, 123 unit kendaraan roda 2 atau motor, 2091 busur panah dan petapel, 96 sajam yaitu berupa parang, badik, golok dan samurai, kemudian kunci T atau blower dan bidis, kemudian handphone, emas, TV dan laptop.
6: Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro menegaskan kepada jajarannya agar tidak mentolerir pelaku-pelaku kejahatan dan harus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang telah menjadi komitmen Irjen Pol Juhandani sejak awal bertugas sebagai Kapolda di Sulawesi Selatan. Menurut Kapolda, keresahan masyarakat terhadap geng motor dan begal telah banyak ditindak pelakunya oleh Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya.
1: Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian dua bocah yang dilaporkan tenggelam dan hanyut di Sungai Ulanai. Berikut reporter Firdaus Kafar menyampaikan laporannya.
8: Dua operasi pencarian. Koordinator Poster Bone Masur mengatakan kejadian bermula saat sebanyak 6 orang datang dan mandi bersama di aliran Sungai Walanai, Kelurahan Pak Dupa. Dikatakan pada saat aktivitas mandi berlangsung, dua orang korban atas nama Pakir umur 11 tahun dan Akbar 13 tahun memberanikan diri berenang menuju ke area tengah sungai. Lanjut Masur, kondisi pada saat itu arus sungai yang sangat deras sehingga menyeret kedua korban hingga kehilangan kendali. Menurut Masrur, kedua korban terakhir kali terlihat oleh rekan-rekannya terseret arus sekitar 150 meter dari titik awal tempat mereka mandi sebelumnya. Selain itu, ada pun unsur yang terlibat dalam proses pencarian yaitu dari BPBD Wajo, kemudian Basarnas Bone, Brimob Kabupaten Bone, serta dibantu oleh masyarakat setempat.
9: Dua korban tenggelam di Sungai Walanai, kawasan Padupa, Kelurahan Padupa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Dua korban berinisial Fakir, umur 10 tahun, jenis laki-laki. Kemudian yang kedua atas nama Akbar, umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kejadian bermula saat sebanyak 6 orang datang dan mandi bersama di aliran Sungai Walanai, Kelurahan Padupa. Pada saat aktivitas mandi berlangsung, dua orang korban memberanikan diri berenang menuju ke area tengah sungai. Kondisi pada saat itu arus sungai yang sangat deras dan sehingga menyeret kedua korban hingga kehilangan kendali.
8: Masrur menambahkan, kedua korban masih dalam proses pencarian. Derasnya arus Sungai Walanai menjadi salah satu kendala yang dihadapi tim SAR gabungan dalam upaya pencarian dan evakuasi korban.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Satu wisatawan tewas dan 28 pengunjung terjebak air bah di tempat wisata di Kabupaten Bone. Laporan disampaikan Ayunia Nindianti.
10: BPBD Bone melaporkan satu wisatawan meninggal dunia dan 28 pengunjung terjebak air bah dalam dua kejadian wisata alam berbeda di Kabupaten Bone pada Kamis 28 Mei 2026. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar mengatakan, korban meninggal terjadi di kawasan wisata Pantai Tete Onra saat seorang pria bernama Hadi usia 26 tahun tenggelam ketika berusaha menyelamatkan adik dan keponakannya yang terseret arus laut. Korban dilaporkan hilang pada Kamis siang sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah akibat arus laut yang deras dan baru ditemukan nelayan bersama rumah warga pada sore hari dalam kondisi meninggal dunia. Sementara di Sungai Usa, Desa Usa, Kecamatan Palaka, sebanyak 28 wisatawan terjebak air bah mendadak akibat hujan lebat di wilayah Hulu Teluk Pecoe. Menurut BPBD, seluruh korban hasil dievakuasi dalam kondisi selamat, meski dua anak harus mendapatkan perawatan di puskesmas karena mengalami lemas dan kedinginan.
11: Ah, Tondra, dia selamatkan kemanakannya, dan dia yang tenggelam, katanya warga situ gang arus, airnya lagi naik memang. Iya siang kejadiannya. Nanti sore baru ditemukan mi, maaf kelihatan mi didapat mi sama warga yang dapat kemarin. Terus yang di Palaka, kan berwisata juga, di rata-rata bukan warga situ, ada komunitas. Ada nasi mas satu komunitasnya. Hujan ki lebat di Teluk Pecoe, di atas, di hulu. Begitu tiba-tiba kan.
10: Fajar menambahkan, BPBD Bone mengimbau masyarakat lebih waspada saat berwisata sungai maupun pesisir selama musim pancaroba karena hujan lebat di wilayah hulu dapat memicu arus deras dan air bah secara tiba-tiba.
1: Wali Kota Makassar apresiasi Festival Keberkahan Quran Bosowa Peduli. Laporan disampaikan Edwin Masud.
2: Wali Kota Makassar Munafri Arifin menghadiri sekaligus membuka Festival Keberkahan Kurban 1447 Hijriah yang digelar Bosowa Peduli di halaman Masjid Agung 45 Makassar. Dalam kesempatan ini Munafri Arifin mengapresiasi kegiatan tersebut karena tidak hanya berfokus pada penyembelihan dan distribusi hewan kurban, tetapi juga melibatkan relawan, pelaku UMKM hingga masyarakat penerima manfaat. Menurutnya, kebersamaan yang dibangun melalui festival ini dapat menjadi inspirasi pelaksanaan Idul Adha yang memberi dampak sosial dan ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
12: Bosowa Peduli, dan hari ini dan tahun kemarin dikemas dalam bentuk festival yang melibatkan beberapa kelompok masyarakat yang ada dengan menghadirkan UMKM dan sebagai perusahaan yang benar-benar ingin memberikan pemberdayaan kepada masyarakat yang ada di wilayahnya melalui Bosowa Peduli, mengumpulkan hewan kurban baik dari para pegawai maupun para mitra dan keluarga yang ada di dalam lingkup Bosowa Korindo. Ini bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar untuk bisa menyalurkan ini dengan baik, menyampaikan hewan kurban ini kepada tangan-tangan yang berhak untuk menerima.
2: Mudafri juga mengapresiasi transformasi Bosowa Peduli menjadi badan zakat sebagai langkah positif dalam memperkuat program sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kota Makassar. Selain itu, ia menekankan pentingnya penggunaan wadah ramah lingkungan daging kurban untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai.
1: Lapas Watampone rayakan Idul Adha dengan semangat kepedulian. Reporter Firdaus Ghaffar menyampaikan laporannya.
6: Kodam 14 Hasanuddin telah menyembelih hewan kurban sebanyak 40 ekor sapi dan 3 ekor kambing di markas Kodam di hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban yang disembelih Kodam 14 Hasanuddin merupakan dari Darmawan dan hewan kurban anggota Kodam. Pandam 14 Hasanuddin Majen TNI Bangun Nawoko mengungkapkan daging hewan kurban yang dibagi Kodam 14 Hasanuddin kepada warga sekitar markas Kodam, ada yang tinggal di sekitar pekuburan Panekang, penjual di jalanan, tenaga kebersihan, dan warga kurang mampu lainnya. Ada 1.000 warga penerima daging hewan kurban dari 40 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Dilakukan pemotongan tahap 1 dan tahap 2 untuk semua warga yang layak menerima daging kurban. Pandam Majen TNI Bangun Nawoko berharap semoga daging kurban yang dibagikan kepada warga yang membutuhkan bermanfaat bagi keluarganya.
13: Kodam 14 Hasanuddin memotong 40 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Sapi-sapi kurban ini sebagian besar adalah dari para dermawan, dari teman-teman, sahabat, rekan-rekan di Makassar yang mempercayakan Kodam 14 Hasanuddin untuk memotong dan membagikannya kepada masyarakat yang berhak menerima. Kebetulan masyarakat yang berhak menerima ini kami ambil di seputaran Kodam ini. Ada di makam, ada di tempat-tempat penjual, di depan Kodam yang sering mangkal. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang menerima.
6: Menurut Pandam Majen TNI Bangun Nawoko, Kodam 14 Hasanuddin menyembelih hewan kurban sebagai wujud kepedulian sosial, sekaligus semangat kebersamaan dalam merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pandam mengapresiasi para dermawan yang mempercayakan Kodam 14 Hasanuddin sebagai pihak penyembelihan 40 ekor sapi dan 3 ekor kambing dari para dermawan yang berkorban di hari kurban tahun ini.
1: Lapas Watampone rayakan Idul Adha dengan semangat kepedulian. Informasi selengkapnya disampaikan Firdaus Ghaffar.
8: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Watampone telah melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai kepedulian dan semangat berbagi. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Watampone Ashar mengatakan, pada Idul Adha tahun ini menerima 5 ekor hewan kurban yang terdiri dari 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dikatakan, hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak, yakni 1 ekor kambing dari Kepala Lapas Watampone, 1 ekor sapi bantuan Bupati Bone, serta 3 ekor sapi dari partisipasi pegawai lapas. Lanjut Ashar, pada hari pertama pelaksanaan, 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing telah disembelih, sementara 2 ekor sapi lainnya dijadwalkan disembelih pada hari berikutnya. Menurut Ashar, kepedulian ini menjadi bentuk dukungan tidak hanya bagi petugas tetapi juga bagi warga binaan. Olehnya itu, pelaksanaan kurban tidak hanya menjadi bagian dari ibadah semata tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai-nilai sosial dan kepedulian terhadap sesama.
14: Pada Idul Adha tahun ini kami menerima 5 ekor hewan kurban yang terdiri dari 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak, yakni 1 ekor kambing dari Kepala Lapas Watampone, 1 ekor sapi bantuan dari Bupati Bone, serta 3 ekor sapi dari partisipasi pegawai lapas. Pada hari pertama pelaksanaan, 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing telah disembeli, sementara 2 ekor sapi lainnya dijadwalkan disembeli pada hari berikutnya. Pelaksanaan kurban tidak hanya menjadi bagian dari ibadah semata, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai-nilai sosial dan kepedulian terhadap sesama.
8: Ashar menambahkan, kurban mengajarkan bahwa kebahagiaan akan terasa lebih bermakna ketika dapat dibagikan kepada orang lain. Ia berharap kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran bagi warga binaan untuk menumbuhkan rasa empati dan semangat berbagi.
1: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

Sekian pendengar telah kami hadirkan Warta Siang Pro 1 RRI Makassar. Anda kembali di 91 FM RRI Bone. Masih di siang hari ini, dan sebelum program Pro Dangdut, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda beberapa persembahan lagu pop Indonesia siang hari ini.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan

0: namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
1: Keren banget ini barang, sumpah.
2: Barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
1: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
2: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
1: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
2: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
1: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
2: apalagi?
1: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
2: Ini uangnya.
3: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Harmoni siang ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: 91 FM RRI Bone, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini kami kembali hadir menyapa Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari Jumat 29 Mei 2026.

0: Dan pendengar, sore hari ini Via hadir menemani Anda di Prodangdut yang sore ini juga Via enggak sendiri. Kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamunya mau nyanyi mau siaran juga.
1: Bukan dong. Itu udah aktif.
0: Ya udah.
1: Oke. Okay.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore juga, Karviani.
0: Ada Yunia sore hari ini. Pendengar, mungkin Anda sering ya dengar berita-beritanya.
1: Berita-beritanya ya.
0: Berita-beritanya.
1: Tapi kalau siaran
0: baru kali ini.
1: Baru kali ini lagi.
0: Lagi.
1: Lagi.
0: Oke. Jadi untuk Anda yang ingin gabung pendengar kami hari ini di program Prodangdut, jangan kabur ya Yunia.
1: Oh, ini dari awal sampai akhir ya?
0: Iya dong.
1: Ceritanya sih cuma perkenalan, Kak. Oh, bukan ya?
0: Sampai jam 5 sore lah Yunia.
1: Oke, apalagi pendengar kita mungkin yang mau seru-seruan, mau dengar lagu dangdut. Meskipun saat ini masih dalam suasana
0: Lebaran,
1: maaf-maafan. Atau barangkali ada yang minta maaf di sini, boleh?
0: Kemarin sudah
1: sih. Oh, sudah ya. Harusnya hari ini sudah tidak punya salah. Kembali suci ya.
0: Dibayar lunas pakai jagung rebus ya.
1: Aduh, diungkit lagi.
0: Oke, okay, ada lagu Feel dan Terima Kasihku Gia Yobi juga yang bisa dipilih. Ada Ikke Nurjana, Mary Andani, Nasar, ada Ridwan, Safira Inema, Siti Badriah, Trio Macan dan Nir, ada Revina Alvira, ada juga lagu Gunawan Muharjan dan Yesi Bintang yang bisa dipilih.
1: Wah, banyak juga pilihannya ya.
0: Banyak Ayunia. Jadi boleh telepon di 0851-9151-8901. Aku agak deg-degan ya.
1: Kenapa
0: siaran
1: sih?
0: Dengan Anda.
1: Kenapa
0: sore ini
1: sih?
0: Anda kan agak-agak senior juga ya di siaran.
1: Bukan dong, bukan dong. Karena aku akan menyapa pendengar RRI Bone juga.
0: Bukan yang sono ya.
1: Bukan.
0: Udah alumni yang sono.
1: Alumni, Bu.
0: Alumni. Kita terima telepon ya sore ini. Ayo.
1: Halo, Bu.

0: Lagu apa?
1: Lagunya apa itu? Terima kasihku.
2: Terima kasihku ya, Fildan. Betul. Capcus.
1: Ada tuh?
2: Ada.
0: Ada dong buat Shirley. Lagunya buat siapa?
1: Untuk sahabat setia, selamat sore, semoga sehat semuanya. Ada Kak Jinopi, sampai lagi, selamat sore Kak Ji. Ada juga Irfan di Bune, selamat sore. Ada Randy di Palima, selamat sore juga. Semuanya mah, pendengarnya Prodandu tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Untuk kita,
0: apa berdua? Berdua.
1: Berdua?
0: Iya.
1: Oh iya, lanjut tugas Ki. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kayak berpikir berdua kok dong.
2: Berdua.
0: Anggap Kak juga. Anggap Kak juga ada di sini, kasihan.
2: Atau Via yang enggak dianggap.
0: Ayo kayaknya deh.
2: Iya, kita sapa lagi penelpon kita sore ini.
3: Halo.
2: Halo. Ya halo, selamat sore.
3: Gak ada suaranya, Pia.
2: Gak ada suaranya? Bisu dong kami.
3: Enggak, baru ada.
0: Oh, baru kedengaran. Tahu. Halo, Prodangdut, selamat sore.
3: Prodangdut, halo Kayu.
0: Halo juga. Dan siapa ini?
3: Sama Jontor di bawah Karaeng.
2: Jontor di bawah Karaeng.
3: Enaknya panggil Kak Jayu atau Kayu aja?
0: Panggil makan, boleh.
3: Panggil makan.
0: Panggil Ayu dong, Ayu.
2: Ayu Nia, boleh.
3: Enggak kan yang ini kan dari umroh kalau enggak salah.
0: Hey,
2: Masya Allah Ayu.
0: Padahal Ayu enggak kemana-mana loh, Jantor.
2: Padahal sekarang musim haji belum ada yang balik ya.
3: Enggak, baru aja pulang ya kalau enggak salah.
0: Bukan, kayaknya tuh Ayu yang lain deh, Jantor. Kamu salah orang.
2: Banyak yang dibilang Ayu, Jontor.
3: Iya. Ayu Nia, kalau nggak salah pernah dengar informasinya di sini juga tuh.
0: Apa tuh?
2: Umroh.
3: Ah.
2: Sepertinya dekat lagi ya.
0: Oh, sudah. Iya, benar. Sama tuh jadi doa juga dari Jontor ya.
2: Betul.
0: Oke, kita aminkan saja deh.
2: Amin, ya Allah.
0: Oke.
2: Jontor mau dengar lagunya siapa, Jontor?
3: Lagunya Siti Badriah apa tuh?
2: Siti Badriah harus rindu siapa? Dengan Ayu ya.
0: Jangan dong. Siapa, ayo.
3: Inilah sama yang bisa dirindukan lah ya.
0: Siapa, ayo. Siapa tahu kebetulan lagi mendengarkan juga sore ini.
3: Mudah-mudahan.
0: Sebut nama Mawar.
3: Amin.
2: Laku borak.
0: Soalnya Jontor bingung siapa yang dirindukan siapa.
2: Oke, jadi mau salam-salam untuk siapa nih, Jontor, sore ini?
3: Untuk yang kasawan-kasa Pilih Wibone. Juga sama Sobat Kompi.
0: Okay.
3: Juga sama Kak Ayu sama Pia, lanjut tugas, semangat terus.
0: Okay, semangat juga, Jontor.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dia aja ditanya, lagunya buat siapa? Siapa tuh rindu siapa? Dia kok bingung ya?
2: Rindu Mawar.
0: Iya.
2: Dua Mawar.
0: Nyanyi ya.
2: Brand.
0: Kita mau terima telepon lagi.
2: Terima telepon satu lagi.
0: Aduh, agak rapat ya.
2: Rapat memang. Kita kan merapat ya.
0: Halo.
2: Hey.
4: Dandu adalah kita.
2: Pro dangdut.
0: Pronya mana? Yang kedua juga dangdut.
2: Halo, nanti dengan siapa?
4: Pro dangdut kita jadi saja yang dulu.
2: Oh iya. Bisa aja kamu.
4: Iya dong.
2: Dengan Fajar ya ini.
4: Apa kabar, yuk?
0: Kabarnya baik.
2: Mentah-mentah enggak ada Ai. Apa yuk? Kabar, yuk?
0: Iya, baik-baik. Biasa, ya.
2: Biasanya apa kabar Kak Fia?
0: Iya.
2: Kalau sekarang apa kabar, yuk?
4: Gimana Sinjai dong?
0: Kenapa?
4: Gimana kabar Sinjai?
0: Kabarnya Sinjai. Gimana ya? Kan Ayu di Bone, jadi Ayu tapi cuma di Bone nih. Kalau Sinjai semoga baik-baik ya.
4: Sudah lama di sini ya.
0: Sudah lama, ada satu bulan, oh bukan ya.
4: Kirain kemarin apa ke Sinjai dong.
0: Oh, kemarin ke Sinjai mana? Ini Pak, siapa namanya?
2: Fajar.
0: Ke Sinjai mana, Fajar?
4: Dek, cuma bilang kiranya Ayu kemarin ada di Sinjai.
0: Oh, Ayu memang kadang Sinjai, kadang di Bone, iya. Kadang-kadang juga hilang.
4: Itu memang saya nak tanyakan.
0: Oh, begitu.
4: Kalau Sinjai dong.
0: Iya,

0: Lo, izin jahil lo, bukan izin jahil doang. Fajar mau request lagu apa? Atau mau ngobrol-ngobrol aja nih?
1: Mau curhat?
2: Saya mau ngobrol aja sama Ayu.
0: Tapi kebetulan kita mau request lagu, bukan cerita.
1: Aku menyingkir ya sore ini.
0: Fajar pilih lagu dong, ayo. Ayo dong, selesaikan dong Fajar. Selesai sudah. Fajar mau lagu apa? Yang mana?
2: Saya mau dengar pilihan Ayu.
0: Pilihan Ayu. Apa ya? Semua apa-apa Ayu nih, astaga Fajar.
1: Besok aku pensiun ya Fajar ya.
0: Anggap juga Kavia kodongnya. Fajar. Jadi sementara dipilihkan lagu sama Ayu.
2: Ya, saya mau dipilihkan sama Ayu.
0: Oke, lagunya buat siapa? Buat Ayu juga.
2: Ya, Bu Ayu juga.
0: Oke. Sepakat.
2: Sama keluarga Ayu.
1: Oh, keluarganya Ayu.
0: Keluarganya Kavia dong. Ini Fajar gimana sih?
1: Enggak usah.
2: Ada dia juga. Oh. Selalu.
1: Kalau ada orang yang baru, orang lama dilupakan. Begitu.
2: Enggak dilupakan, tapi diutamakan Ayu dulu.
0: Terus mau salam-salam juga tidak, Fajar, buat siapa?
2: Iya, sama anggota sejatiku, PSRI Bonek.
0: Oke.
2: Lalu ada juga Aster di Ulo-Ulo, terus ada Asma di Wajo.
0: Iya.
2: Sama-samanya pendengarnya di Bonek.
0: Oke.
2: Saya juga pernah ke Kemati. Pernah itu saja ke Sinjaya yuk.
0: Iya, ke Sinjaya mana lagi nih? Tadi Ayu tanya ya Sinjaya mana?
1: Sinjai Borong.
0: Sinjai mana?
2: Aku enggak tahu Sinjai apa itu lu kedo.
0: Fajar.
2: Itu di penjual traktor itu di situ, Kak.
0: Iya,
1: penjual traktor.
0: Traktor. Ya. Aku tahu itu penjual traktor di Sinjai. Muhammad Rasulullah. Fajar, betul-betul Fajar.
2: Enggak jauh dari pos polisi.
0: Oh, enggak jauh dari pos polisi.
1: Oh, Fajar. Mati.
0: Dikira satu di pos polisi, dikira satu, Ji. Muhammad. Astagfirullah, ingin ku
1: beristighfar. Sempit memang Sinjai Fajar. Kecil, Di.
0: Iya, kecil, Ji. Kali tahu di semua itu orang Fajar.
1: Pos polisi.
0: Nanti aku cari tahu kena pos polisi mana.
1: Oke deh Fajar, terima kasih teleponnya ya.
2: Iya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dapat PR dari Fajar.
1: Cari pos polisi
0: yang ada penjual traktornya. Astaga, jadi ku cari ini.
1: Besok cari. Pulang. Kita langsung saya dengarkan lagu dari Phil dan terima kasih sore ini.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
4: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
3: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
4: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
3: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
4: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
3: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
5: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Pendengar, kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal. Serius deh, hari ini siapa sih yang gak beruntung sama sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe tuh, semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup tenang, tapi pas hilang dikit, wah panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah untungnya sekarang ada smart friend jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal smart friend nggak cuma kuat di kota saja, tapi smart friend jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekadar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya Mi buktikan sendiri pengalaman pakai smartphone jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas-aktivitas tak semua seharian. Smartphone jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Smartphone jagoan sinyal se-Indonesia. Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di 91 FM RRI Bone, masih ada Yunia yang super aktif sore ini pendengar.
0: Dan Gavia yang
2: figuran.
0: Bukan,
2: figuran
0: sore ini. Kita semua adalah pemeran utama.
2: Pemeran utama sore
0: ini. Kita adalah Khalifah-Khalifah di muka bumi.
2: Khalifah enggak tuh.
0: Selamat lebaran,
2: Kak. Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Ayunia.
0: Pokoknya kita masih mau mengajak pendengar semua yang mau ikut bergabung di
2: kurban.
0: Ngajak bergabung. Bukan mau ikut, mau semua aja ikut berkurban, tapi sore ini request lagu.
2: Oke, baiklah.
0: Lagu dangdut, silakan.
2: Boleh kita langsung terima karena dari tadi ada yang mau telepon, kita baca iklan.
0: Oke.
2: Telepon gitu.
0: Halo, Prodangdut. Selamat sore.
3: Dangdut adalah kita, ayo cantik, ya cantik.
0: Dangdut adalah kita. Siapa ya. Ini? Ayo.
3: Halo.
2: Ya halo. Irfan ganteng ya.
3: Halo.
2: Irfan ya.
3: Irfan.
0: Oh Irfan. Tapi mirip-mirip suaranya Pak Nurdin ya. Bukan ya?
3: Apa bawaannya sekarang?
2: Sahabat sih.
0: Oh sahabat. Bawaannya sekarang lagi, alhamdulillah cerah ya.
3: Ah semuanya juga, cerah juga sini sini.
2: Cerah juga di situ.
0: Di mana memang Ki?
3: Iya.
2: Di mana Ki Garena?
0: Di mana Ki Irfan?
3: Alhamdulillah baik.
0: Kabarnya baik, Irfan. Kutanya Ki, di mana Ki sekarang? Kan tidak kutahu kita.
3: Di Bune.
0: Oh, di Bune. Oke.
3: Iya.
2: Tapi kabar tak baik-baik Ji Irfan?
3: Hah?
2: Baik-baik Ji kabar tak?
3: Oh, aku tidak dengar sih. Ya.
0: Request lagu Pak Irfan. Mau request lagu apa sore hari ini? Lagu dangdut yang mana?
3: Lagunya Christina.
2: Lagunya Christina.
0: Masih jebles?
3: Alera.
2: Tidak masuk Irfan.
0: Apa yang ada tahu lah biar dipilih sama Irfan.
2: Ada Ikke Nurjana, Nasar.
3: Ikke Nurjana
2: pale.
0: Ikke Nurjana pale sebagai cepaki, oh bukan.
2: Iya. Ikke Nurjana mau.
0: Mau lagunya buat siapa?
3: Aja kan nggak terjadi kok telepon saya masih maju semata. Aja kan saya di Antono, ada di tempat labu.
0: Iya.
3: Semuanya pengen perdanu dan dalam kita mau malangin dah batin deh, ayo
0: Iya. Iya, maaf lahir batin juga Irfan.
2: Ada Kak Kondro?
3: Ya, ada Kondro.
0: Ada gitu di Irfan di.
3: Aljuga Kondro, Aljuga Kampalo.
0: Wih,
2: semangat betul.
3: Iya. Enak aja makan ayo.
0: Kita cuma makan, nggak tahu saya rasain aku dong.
3: Ya, pinginin deh, pinginin ke depan deh.
0: Oh, boleh lah ya.
2: Jauh banget.
3: Ya, boleh.
0: Ya, ini dulu.
3: Ya,
2: oke deh. Terima kasih Irfan ganteng.
0: Oh, pasornya Irfan ganteng. Harus ya.
2: Kan dia panggil kita cantik.
0: Oh iya benar. Iya. Kalau ada yang bilang cantik, kita bilang cantik.
2: Ganteng kalau laki-laki.
0: Oke.
2: Oke deh yang mau yang mau nelfon silahkan, masih ada 5 menit sebelum kita jeda untuk menghadirkan dinamika olahraga sore.
0: Oke, kita terima dulu. Halo Prodangdut, Tereri Bone.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Dengan Eci.
2: Eci. Eci ada Ayu sore ini.
4: Ayu baru dengar lagi suaranya.
0: Iya, kadang-kadang.
4: Dari mana?
2: Dari Sinjai loh, baru datang.
0: Ya, di sini Ji, di Bone.
4: Tetangganya Bone.
2: Tetangganya Bone.
0: Eci apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat. Halo Ayu sama Pia, gimana kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Masih sehat Ji, alhamdulillah.
2: Iya, belum miring-miring. Heboh ya Eci sore ini ya Eci, ada Ayu gitu ya.
4: Iya.
0: Semoga tidak mengganggu di pendengarannya kodong.
2: Seru Prodangdut. Seru kalau ada Ayu ya. Alhamdulillah. Berarti harus dijadwalkan setiap hari ya Ayu nih ya. Pindah divisi deh dia.
4: Bisa bangun.
0: Jangan dong.
2: Eci sore ini mau dengar lagunya siapa nih Eci?
4: Mary Andani
2: dinding pemisah. Mau dikirimkan untuk siapa?
4: Dikirim buat sahabat Tumpi. Ucapannya selamat sore semuanya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat.
0: Amin.
4: Ada juga Kalui di Bonsel, Kapaida di Solo sama putra kelilingnya. Mudah-mudahan dia udah sehat tuh Kapaida.
2: Amin, semoga.
4: Pernah jatuh Kak Faida.
2: Iya, pernah katanya. Jatuh. Iya. Ini Fia enggak pernah terima teleponnya juga Kak Faida. Semoga sehat
4: iya,
2: ya Kak Faida.
4: Iya, kayaknya belum pernah masuk.
2: Belum. Iya, betul.
4: Iya. Mudah-mudahan lekas sembuh ya Kak Faida.
2: Amin.
4: Ditunggu kehadiran tak di ribuan itu.
0: Amin.
4: Iya. Dan untuk semua pendengarnya Pro Dandu tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya pada sehat.
2: Amin.
4: Buat Tia sama Ayu sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita dengarkan saja satu lagu ya Ayu, okay. Ya, karena nanti di pukul 16 Wita kita akan bergabung dengan Pro 3 di program Dinamika Olahraga sore. Dan tetap bersama kami pendengar ya di 91 FM RRI Bone. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

0: 91 FM RRI Bone, kami cukupkan dulu pendengar ya persembahan lagu dangdut yang saat ini anda dengarkan. Selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 3 menghadirkan dinamika olahraga sore untuk hari ini. Selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Piala Dunia 2026 akibat cedera betis. Petenis Polandia Iga Swiatek akan menghadapi rekan senegaranya Magda Linet pada putaran ketiga French Open 2026. Kejuaraan Patimura International Big Fight 2026 diharapkan menjadi momentum kebangkitan tinju profesional Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Malam penghargaan Ballon d'Or 2026 dipastikan berlangsung di London, Inggris pada 26 Oktober mendatang. Ini menjadi pertama kalinya ajang penghargaan sepak bola bergengsi tersebut digelar di luar Paris. Penyelenggaraan di London juga menandai perayaan edisi ke-70 Ballon d'Or. UEFA menyebut pemilihan London sebagai penghormatan kepada Stanley Matthew, peraih Ballon d'Or pertama tahun 1956. Ballon d'Or merupakan penghargaan individu paling prestisius dalam dunia sepak bola. Penghargaan tersebut pertama kali dibuat majalah France Football pada 1956. Meski tanggal pelaksanaan telah diumumkan, lokasi acara di London masih dirahasiakan. Pada edisi 2025 lalu, Ousmane Dembele dan Aitana Bonmati keluar sebagai peraih Ballon d'Or.
1: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dari kabar jelang Piala Dunia 2026. Bintang Brasil Neymar dipastikan absen dalam dua laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 akibat cedera betis. Dokter timnas Brasil, Rodrigo Lasmar, menyebut Neymar mengalami cedera betis tingkat 2 setelah menjalani pemeriksaan MRI. Cedera tersebut membuat Neymar tidak dapat tampil melawan Panama dan Mesir pada awal Juni. Tim medis memperkirakan pemain berusia 34 tahun itu membutuhkan pemulihan selama 2 hingga 3 pekan. Kondisi juga membuat Neymar terancam melewatkan laga perdana Brasil di Piala Dunia 2026. Brasil dijadwalkan menghadapi Maroko pada pertandingan pembuka Grup C 14 Juni mendatang. Absennya Neymar menambah masalah bagi pelatih Brasil Carlo Ancelotti. Sebelumnya, Gabriel Martinelli dan Marquinhos juga dipastikan absen karena final Liga Champions.

0: Timnas Aljazair kembali ke panggung Piala Dunia usai absen selama 14 tahun. Kali ini tim berjuluk Le Fenech atau Rubah Gurun itu tergabung di grup C bersama juara musim sebelumnya Argentina, Yordania, dan Austria. Seperti apa persiapan Aljazair jelang Piala Dunia 2026? Kita simak ulasannya bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Pernah mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenech memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofyan Ifeghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuu!

0: Sementara itu, sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. Berikut rangkuman 3 pasangan ayah dan anak yang dikenal sebagai sosok ikonik dan legenda di masa mereka. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
3: Nesta is the defender. He was the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
2: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
3: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
4: It's a tall, well, difficult for Schmeichel who does excellent hold on to it.
2: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
5: And Schmeichel has saved this one.
2: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
3: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again! Sensational!
2: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
5: Mbappe, Thuram, Mbappe.
2: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lapangan tenis. Petenis Polandia Iga Swiatek akan menghadapi rekan senegaranya, Magda Linet, pada putaran ketiga French Open 2026 di lapangan Philippe Catrier sore ini. Swiatek datang ke laga ini dengan percaya diri tinggi setelah mengalahkan dua lawan sebelumnya lewat permainan dominan, juara Roland Garros 4 kali itu. Hanya kehilangan 8 game saat menyingkirkan Emerson Jones dan Sarah Bailey dalam 2 set langsung. Jelang laga putaran ketiga, Swiatek mengaku terus berupaya menemukan kembali permainan terbaiknya setelah sempat mengalami penurunan performa musim ini.
1: Intinya, saya harus terus bekerja keras. Yang paling membuat saya tertarik adalah terus menikmati permainan dan berada di dalam pertandingan. Saya yakin pada akhirnya semua akan berjalan dengan baik. Ada momen ketika saya merasa permainan saya sedang buruk. Karena itu, saya tidak bisa terus bermain buruk. Tetapi saya pikir saya akan mampu memberikan yang terbaik. Mungkin akan ada fase sulit lagi, dan saya akan melihat apakah saya bisa kembali menikmati permainan itu.

Sementara itu, Magdalinet melaju ke putaran ketiga usai mengalahkan Tereza Valentova dan Jelena Ostapenko melalui pertandingan 3 set. Linet juga membawa modal penting setelah mengalahkan Swiatek di Miami beberapa bulan lalu. Rekor pertemuan kedua petenis kini imbang satu sama lain, namun Swiatek tetap lebih diunggulkan berkat pengalaman dan konsistensinya di Roland Garros.

0: Dari lapangan tenis kita menuju lintasan MotoGP. Balapan MotoGP kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Mugello, Italia. Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez dipastikan akan kembali turun ke lintasan setelah absen pada dua seri sebelumnya. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Just try to improve session by session, but I will say we can follow another weekend and try to do that steps in a solid.
2: Balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Mugello, Italia. Para pembalap bersiap untuk kembali turun ke lintasan, termasuk rider Ducati Lenovo Team Marc Marquez yang absen pada dua seri sebelumnya. Juara bertahan itu harus menjalani dua operasi setelah terjatuh di Le Mans awal bulan ini. Jelang balapan di Mugello akhir pekan ini, Marquez mengungkapkan ia telah melakukan pemeriksaan medis dan mendapat izin resmi untuk kembali balapan, meski mengakui performanya belum akan maksimal.
1: Just try to improve session by session.
3: Saya hanya mencoba terus berkembang dari sesi ke sesi. Namun, saya pikir kami harus menjalani air pekan demi air pekan dan melakukannya secara bertahap dengan solid. Karena ketika saraf mengalami kerusakan, meski memang sudah membaik, tetap membutuhkan waktu untuk kembali normal. Dan kita lihat nanti. Saya akan terus bekerja, terus berusaha, dan terus bertahan untuk memahami apakah saya bisa mencapai level yang cukup baik untuk bersaing dengan para pembalap terdepan pada balapan-balapan berikutnya.
2: Sementara itu, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menargetkan kemenangan pada balapan kandangnya di sirkuit Mugello akhir pekan ini. Pembalap asal Italia itu masih memimpin puncak klasemen sementara dengan mengantongi 142 poin, unggul 15 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Jelang MotoGP Italia akhir pekan ini, Bezzecchi menyebut kemenangan di sirkuit ini akan terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
4: Could be very nice. I mean,
3: tentu saja akan sangat menyenangkan jika menang di sini. Saya rasa jelas setiap pembalap bermimpi memenangi balapan kandangnya sendiri. Saya juga memimpikan hal itu, dan itu akan luar biasa. Namun saat ini masih hari pertama, jadi

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari kabar Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mengaku mendapat sambutan hangat dari pelatih baru John Hartman. Marcelino mengatakan Hartman menerima dirinya dengan sangat baik selama pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta. Ini menjadi pertemuan pertama Marcelino dengan Hartman sejak pelatih asal Inggris itu ditunjuk PSSI Januari lalu. Sebelumnya, Marcelino absen pada FIFA Series Maret karena mengalami cedera. Kini, pemain Oxford United tersebut kembali bergabung bersama 22 pemain Liga Indonesia lainnya. Marcelino juga menyambut positif metode latihan dan perlakuan yang diberikan Hartman selama latihan berlangsung. Pemain berusia 21 tahun itu optimistis Timnas Indonesia mampu berkembang bersama Hartman. Marcelino bahkan yakin skuad Garuda memiliki peluang besar mewujudkan target lolos ke Piala Dunia 2030. Dari sepak bola kita ke kabar dari ring tinju. Kejuaraan Patimura International Big Fight 2026 diharapkan menjadi momentum kebangkitan tinju profesional Indonesia. Ajang tersebut berlangsung di Studio TVRI Pusat Jakarta Jumat malam. Promotor Nicholas Johan Kili-Kili menyebut tinju profesional Indonesia lama kehilangan atmosfer pertandingan internasional. Karena itu, Patimura International Big Fight digelar untuk menghadirkan kembali gairah tinju nasional. Menurut Nicholas, ajang tersebut juga menjadi bagian peringatan Hari Patimura ke-209. Ia menilai Maluku memiliki sejarah besar dalam dunia tinju Indonesia melalui legenda Elias Pichal. Kedepan, Maluku Barat Daya Promotion berencana menggelar kejuaraan profesional versi PABA dan OBPF. FTPI juga memastikan akan terus memperluas kompetisi tinju profesional di berbagai daerah Indonesia.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: masih di 91 FM RRI Bone.
1: Masih
0: bersama Ayunia
1: dan bersama Kapia.
0: Kakak.
1: Ini baru kedengaran lagi suara kita setelah
0: jeda panjang ya.
1: Betul.
0: Ada 30 menit kita jeda lebih.
1: Pendengar kita jadi kita mau request lagu ini atau bisa kah?
0: Masih bisa telepon di 0851 9151 8901. Karena Kakak Nandi sudah di sini berarti
1: ya, apa tuh?
0: Sebentar lagi
1: dia adalah malaikat. Oh bukan.
0: Bukan. Oh, bukan. Operator. Gema Saripati maju. Oke deh. Jadi yang mau telepon silakan, masih boleh tanya-tanya sama Kak Ayu atau mungkin mau curhat sama Kak Ayu silakan. Ini kesempatan terakhir ya di hari ini ya.
1: Waduh.
0: Kita nggak tahu kapan lagi bisa bersama dirimu.
1: Belum tentu besoknya lagi.
0: Betul.
1: Tapi kita mau menyapa dulu tadi yang sudah ikut bergabung di line telepon. Mm-hmm. Ada Shirley, ada John, Tor, Fajar, Irfan, Eci. Itu baru itu saja yang gabung ya.
0: Padahal tadi rasanya panjang.
1: Tiap satu penelpon menyapa
0: panjang
1: dulu.
0: Panjang.
1: Betul.
0: Karena ada Kak Ayu.
1: Nah.
0: Biasanya kalau sama Via ya sekedar tanya apa kabar. Oh udah mau pilih lagunya siapa. Kalau Ayu panjang ya sampai kantor polisi kita bahas.
1: Sampai penjual traktor juga kita bahas. Iya. Karena kita ingin saling mengenal.
0: Oh saling mengenal, baiklah. Sebetul di acara ini ada yang dapat jodoh boleh.
1: Hey.
0: Saling mengenalkan ya.
1: Semuanya jadi ajang biro jodoh ya.
0: Iya.
1: Aduh bu. Oh ya, kita ingatkan juga ya.
0: Oh kirain sekedar info, Ayunya masih jomblo gitu. Aduh.
1: Jangan dong. Bercanda. Ayu sudah bersuami anak dua. Tiba-tibanya. Sebenarnya masih banyak lagu-lagu ya yang masuk ke playlist kita.
0: Masih ada 6 lah yang bisa dipilih.
1: Tapi karena pendengar mungkin mikirnya ada di produk dulu.
0: Karena tadi lagu ya, 3 gitu. 3 enggak tuh lagu.
1: Jadi kayaknya enggak usah.
0: Setelah pro 3 gitu.
1: Kita
0: jadi
1: gimana? Jadi kita mau ingatkan juga nih pendengar karena sekarang mungkin lagi musim-musimnya liburan.
0: Betul.
1: Lebaran kemarin Kavia liburan di mana?
0: Liburan di RRI.
1: Itu liburan apa kerja ya?
0: Kerja sih.
1: Kerja di hari libur ya.
0: Kerja di hari libur.
1: Mungkin karena ada yang ingin memanfaatkan juga nih saat-saat sekarang buat liburan. Kita ingatkan juga berhati-hati ya.
0: Betul. Karena kemarin ya beberapa kejadian di Kabupaten Bone kan di Tondra ada, kemudian di Usa Pasipo juga ada kejadian. Jadi tetap waspada lah pendengar.
1: Betul. Tapi kita juga mengajak pendengar kita nih, barangkali ada yang liburan kebetulan ke Bone. Masih banyak kok tempat-tempat lain yang lebih aman.
0: Semuanya
1: untuk saat
0: sih
1: ini
0: aman ya.
1: Betul.
0: Mungkin faktor cuaca kemarin
1: lebih aman
0: yang
1: untuk saat ini ketika musim pancaroba. Nah, boleh ke tempat-tempat
0: aman. Di rumah
1: aman aja. Hey, Bone tuh banyak kak. Wisata tuh tidak harus tempat wisata.
0: Wah,
1: bisa.
0: Kamu mengenal Bone ya Ayu nih. Padahal pendatang gitu.
1: Karena kebetulan harus cari-cari tempat wisata. Selain apa sih yang aman sekarang ya, wisata kuliner.
0: Cocok. Sepertinya jam-jam sekarang enak nih nongkrong ya.
1: Hey, sore-sore ya.
0: Sore-sore, tapi aku masih harus bertugas GSM.
1: Jadi kita ingatkan lagi pendengar, tidak apa-apa kok menikmati waktu-waktu libur lebarannya. Siapa tahu ada yang masih liburan ya. Atau berikut ini barangkali
0: ya mau liburan bersama kita. Boleh.
1: Di RRI? Boleh.
0: Halo, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pro Dangdut.
0: Siapa nih?
2: Arman di Cina.
1: Jauh juga ya, Hong Kong ya.
2: Iya, Hong Kong na Hong Kong 62.
0: Apa kabar Arman?
2: Alhamdulillah baik.
0: Pendengar baru ya Arman ya?
1: Emang iya?
2: Oh lama.
0: Via baru dapat Arman. Atau dulu pakai nama lain.
1: Nah bisa jadi nih. Ayo Arman, mengakulah.
0: Enggak. Oh enggak.
2: Bahkan juga siapa Ayu. Kalau tidak salah ya dari apa tuh? Oh Suara Bersatu.
0: Oh iya. Kok tahu?
2: Iya guys, biasa waktu kalau di saya di Malino, biasa saya minta lagu sama Ayu.
0: Waduh. Bagian sama penyiar sebelah tetangga. Tetangga kabupaten.
1: Selamat berjumpa lagi Arman. Iya. Oh, sekarang di Cina bukan Malino.
2: Sekarang di Cina.
1: Oke.
2: Kalau di Malino, saya di rumahnya Putri.
1: Putri.
0: Putri Malino.
1: Iya, ya, gak mungkin Putri Cina.
0: Oke, jadi mau dengar lagunya siapa nih? Arman. Arman Dian Rusanda ya?
2: Bukan. Iya.
1: Oh iya lagi. Iya. Asmunnya ya Allah.
2: Lagunya Ridwan Suau. Ridwan.
0: Ridwan cinta padanya. Cintailah Arman seperti Ridwan Suau.
1: Apa sih kami?
2: Lagunya bagaimana? Bagaimana cara bersatu sekarang?
1: Kok jadi sama sini? Kita di Rerebone loh. Japri.
0: Kita beda frekuensi loh. Arman gimana?
1: Cara bersatu masih ada kok.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi kalau sekarang dengarkanlah Rerebone.
0: Betul, Rerebone number one di Bone.
2: Iya, kalau saya apa tuh kayak Rerebone juga monitor di sana di Malino.
1: Betul.
0: Monitor pakai apa?
2: Radio.
0: Bisa sampai Malino Rerebone.
2: Tapi agak-agak enggak terlalu agak kresek. Iya, agak-agak.
1: Tapi kalau sekarang di Cina aman. Mantap ya.
2: Kalau di Cina bagus.
0: Wah, okay, mantap bagus. Ini. Okay. Jadi kemarin puasanya buka puasa dengar Rerebone.
2: Iya.
1: Berat nih. Oh. Awas kalau sebut.
0: Kan enggak matching ya buka puasa di Bone tapi dengarnya Sinjai. Kan enggak sama.
1: Oh iya benar.
2: Kalau Sinjai di Cina agak-agak kecil sekali.
0: Oh.
2: Oke. Saya cari-cari, kecil sekali.
0: Untung.
1: Ini bahasa dua itu.
0: Mau sapa-sapa untung siapa Arman?
2: Iya, buat Ayu selamat datang di Kota Bone.
0: Udahlah.
1: Harusnya sih dari 3 tahun yang lalu Arman disapa kayak gitu.
0: Oh. Tapi mungkin baru dengar suaranya Ayu.
1: Oh, iya benar. Selamat bisa datang ngobrol di udara. Okay.
2: Oh, baru dengar suaranya di RRI.
0: Mbak, selalu suaranya di berita RRI adanya. Tapi kalau siaran baru lagi ya.
1: Baru lagi.
2: Iya, baru saya dengar siaran di RRI.
1: Oke. Okay. Salam kenal ya.
2: Kalau siang-siang itu monitor di RRI saya.
1: Mantap. Okay
0: deh. Jadi siapa lagi?
2: Buat semuanya tanpa terkecuali. Kita berdua sukses selalu.
0: Terima kasih banyak Arman. Sukses juga untuk Arman.
2: Oke, makasih ya. Selamat
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arman jadi penelpon terakhir ya Ayu.
1: Iya.
0: Ya,
1: lagunya juga sebentar jadi penutup.
0: Iya betul. Karena kita sudah di pukul 16:54. 6 menit lagi kita bersama Seren Korwil.
1: Oke.
0: Jadi apa yang ingin disampaikan sebagai closing sore ini Ayu Nia?
1: Dengarkanlah Rerebone.
0: Betul.
1: Jangan ke radio lain. Betul. Ya.
0: Kalau di Bone ya. Tapi Bone Rerebone bisa didengarkan di seluruh Indonesia kan?
1: Ya, kita sampai juga ini pendengar kita barangkali sore-sore ini ada yang monitor di jalan, mobile,
0: di digital. Betul. Gitu ya, atau streaming.
1: Kalau tidak bisa menjangkau frekuensi kami, sekarang bisa kok melalui RRI digital.
0: Iya,
1: iklan-iklan. Download kok dong.
0: Iya, betul. Sama rri.co.id juga
1: iya,
0: bisa.
1: Iya, silakan update-an.
0: Jadi bukan hanya siaran RRI Bone, tapi siaran RRI seluruh Indonesia.
1: Nah, cakep.
0: Jadi kalau orang-orang luar Bone yang ke Bone mau dengar daerahnya boleh tuh monitor Pro 1, Pro 2.
1: Tapi lebih baiknya
0: Pro 1 Bone.
1: Betul sekali, betul.
0: Karena Anda ada di Bone gitu.
1: Okay. Pokoknya senang kembali bisa menyapa pendengar RRI Bone. Semoga ada kesempatan lain deh Ayu bisa gabung kembali.
0: Semoga
1: ya.
0: Semoga ada jadwalnya ya, bisa kembali siaran bareng kita.
1: Jangan ada jadwalnya.
0: Pindah mau.
1: Jangan dulu.
0: Tapi sepertinya enggak akan di ACC.
1: Oke deh.
0: Terima kasih banyak untuk pendengar RRI Bone. Semoga selalu sehat,
1: amin,
0: bahagia,
1: amin,
0: panjang umur, dan kita bisa berjumpa kembali di program-program iya, di RRI Bone.
1: Iya, selamat menikmati akhir pekan juga besok ya.
0: Sabtu, Minggu. Saya Fia.
1: Saya Ayu.
0: Undur diri dengan akhir ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91 FM RRI Bone Pendengar. Dan demikianlah persembahan lagu dangdut yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya, RRI Bone bergabung dengan Pro 1 untuk menghadirkan Gema Saripati Maju hari ini.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, Anda masih bersama kami dan saat ini kita jelang pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Kita akan hadirkan kembali program informasi di ruang dengar Anda dalam Gema Saripati Maju. Kita akan bergabung dengan RRI Mamuju.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan pemirsa RRI Mamuju. Di manapun Anda berada di sore hari ini, dengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau. Dalam program acara Gema Saripati Maju Sekor Wil 4, untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Dan pendengar, mengawali informasi kami di perjumpaan sore hari ini, ada rekan Arfani Yusri dari RRI Makassar. Selamat sore. Ya, selamat sore rekan Arfan.
0: Iya, ya. Selamat sore rekan Fitriani. Bisa dengar suara saya kan?
1: Iya, bisa.
0: Baik. Baik, kita hadirkan informasi dari RRI Makassar sore hari ini. Ya, ini terkait penanganan tipikor yang menjadi prioritas, di mana Kejari Maros intensifkan penyidikan dua kasus besar. Selengkapnya dilaporkan rekan Kristianto.
2: Komitmennya untuk terus fokus menangani kasus tindak pidana korupsi tipikor di Kabupaten Maros. Kejari Maros menyebutkan saat ini pihaknya masih berkonsentrasi pada penanganan dugaan korupsi proyek kereta api yang telah menetapkan tersangka. Menurutnya, upaya pra-peradilan yang diajukan salah satu pihak juga ditolak majelis hakim, sehingga penyidik kini bergerak lebih cepat untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Kejari Maros berencana melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah saksi dan tersangka, termasuk pemeriksaan di Lapas Sukamiskin Bandung pada awal Juni mendatang.
3: Yang kita duga ada indikasi penyimpangan, alhamdulillah, jadi dalam pra itu kita permohonan dari yang pra-peradilan itu ditolak oleh majelis. Itu sudah adanya penolakan dari majelis sama pengadilan, maka kita selaku penyidik di Kejaksaan Negeri Maros, kita sudah harus bergerak cepat saat ini. Kita insya Allah setelah hari ada dua hari ini, kita sudah melakukan pemeriksaan kepada kemarin lagi para saksi, termasuk juga mungkin nanti oleh pemeriksaan yang siapa sih yang bisa bertanggung jawab di situ. Yang kita akan cari, dan nanti akan muncul mungkin nanti setelah kita periksa siapa yang paling.
2: Selain kasus kereta api, lanjut Iketut Sudiarta juga terus mengusut dugaan korupsi di Pidai Maros. Saat ini penyidik masih menunggu hasil audit kerugian negara dengan berkoordinasi bersama auditor dari Inspektorat maupun BPKP. Kejari Maros menegaskan penanganan perkara tipikor akan diprioritaskan pada kasus yang berdampak langsung terhadap kerugian negara dan kepentingan masyarakat luas.
0: Demikian tadi informasi bersama rekan Kristianto dari RRI Makassar. Kita kembali ke rekan-rekan di Mamuju.
1: Iya, terima kasih rekan Arapan. Selanjutnya kami beralih ke RRI Palu, ada rekan Maria. Selamat sore.
4: Iya, selamat sore Fitriani.
1: Iya, silakan.
4: Baik, Gema Saripati Maju dari Palu. Informasi terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan 459 paket kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
5: Basnas Provinsi beli 10 ekor sapi pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan tersebut direncanakan akan berlangsung selama 2 hari dengan melibatkan juru sembelih halal Juleha Sulawesi Tengah. Ketua Basnas Sulawesi Tengah Hatamuddin Tamrin mengatakan, hewan kurban tersebut merupakan hasil sumbangan dari sejumlah pihak, di antaranya sumbangan dari Basnas RI sebanyak 3 ekor sapi dan Berserikat 2 ekor, Yayasan Islamic Relief 2 ekor, masing-masing 1 ekor dari Bank Sulteng dan Bank Syariah Nasional, serta 1 ekor dari sumbangan perorangan. Yang menjelaskan daging hasil kurban tersebut akan didistribusikan sebanyak 2 kg kepada 459 orang dari berbagai wilayah, termasuk di desa-desa terpencil. Selain desa-desa terpencil, paket kurban tersebut juga akan didistribusikan kepada kelompok disabilitas, serta kepada masyarakat yang memang berhak untuk menerima berdasarkan hasil pendataan melalui RT/RW.
6: Dan nantinya insya Allah, kurban ini akan kami salurkan kepada yang berhak menerimanya di beberapa desa-desa yang sangat termasuk desa Kalora, Kanuna, Tengguni, Doda, dan Salenan. Kemudian di lingkungan Obatu Tela. Ya, kemudian juga kepada disabilitas dan juga kepada terutama kepada yang berserikat. Penerima manfaat ini itu kita perkirakan ini tadinya ini sekitar 459
7: dari desa
6: kepada termasuk ini kepada yang berkurban itu berdasarkan ada KTP kami ambil.
5: Ketua Basnas Sulman itu rencananya akan disalurkan selama 2 hari dengan 2 metode. Untuk desa terpencil, paket kurbannya akan diantarkan secara langsung kepada penerima. Sementara untuk penerima manfaat yang berada di dalam Kota Palu, diarahkan untuk mengambil secara langsung di kantor. Adapun untuk Hari Raya Kurban tahun ini, Basnas Sulteng mengusung tema kurban Idul Adha ini, Atabudin berharap seluruh paket yang disalurkan dapat bermanfaat serta berbuah keberkahan kepada seluruh pihak yang telah berkurban melalui Basnas Sulawesi Tengah.
4: Demikian informasi dari Palu. Dan terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan 459 paket kurban pada Idul Adha tahun ini. Demikian saya Maria bersama dengan Edi Firmansyah pamit dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju. Fitri.
1: Iya, terima kasih rekan Maria. Dari Palu pendengar kita beralih ke RRI Bone, ada rekan Arfiani. Selamat sore.
8: Selamat sore Fitri.
1: Iya, silakan laporan dari.
8: Baik, terima kasih. Dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, BPBD Bone melaporkan 2 peristiwa bencana terjadi di 2 lokasi wisata Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
9: BPBD Bone melaporkan 1 wisatawan meninggal dunia dan 28 pengunjung terjebak air bah dalam 2 kejadian wisata alam berbeda di Kabupaten Bone pada Kamis 28 Mei 2026. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar mengatakan, korban meninggal terjadi di kawasan wisata Pantai Tete Tondra saat seorang pria bernama Hadi usia 26 tahun tenggelam ketika berusaha menyelamatkan adik dan keponakannya yang terseret arus laut. Korban dilaporkan hilang pada Kamis siang sekitar pukul 1:30 menit waktu Indonesia Tengah akibat arus laut yang deras dan baru ditemukan nelayan bersama warga pada sore hari dalam kondisi meninggal dunia. Sementara di Sungai Usa, Desa Usa, Kecamatan Palaka, sebanyak 28 wisatawan terjebak air bah mendadak akibat hujan lebat di wilayah Hulu Teluk Pecoe. Menurut BPBD, seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Anak harus mendapatkan perawatan di puskesmas karena mengalami lemas dan kedinginan.
10: Pak Tendra, dia selamatkan kemenakannya, dan dia yang tenggelam, katanya warga itu gang arus, airnya lagi naik memang. Iya, siang kejadiannya. Nanti sore baru ditemukan mi mengapung, kelihatan mi didapat mi sama warga yang dapat kemarin. Terus yang di Palaka, kan berwisata juga, ya. Rata-rata bukan warga situ, ada komunitas, ada anak emas. Satu komunitasnya hujan ki lebat di Teluk Pocoe di atas di hulu begitu tiba-tiba kan air bah.
9: Fajar menambahkan, BPBD Bone mengimbau masyarakat lebih waspada saat berwisata di sungai maupun pesisir selama musim pancaroba karena hujan lebat di wilayah hulu dapat memicu arus deras dan air bah secara tiba-tiba.
8: Demikian informasi dari RRI Bone, kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
1: Iya, rekan Arfiani, terima kasih atas laporan di hari ini. Kami beralih ke RRI Toli-Toli, di sana ada rekan Suharni.
11: Baik, terima kasih rekan. Baik, terima kasih rekan Fitri di RRI Mamuju. Baik, informasi dari Toli-Toli mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah. Pemerintah pusat mencanangkan program Indonesia Asri. Nah, bagaimana pelaksanaannya di Kabupaten Toli-Toli? Berikut kita ikuti wawancara reporter Sardono bersama Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya yang memantau dan memimpin pelaksanaan Indonesia Asri di Toli-Toli.
12: Baik, assalamualaikum, salam gotong royong Pak Bupati. Hari ini Bapak meninjau dan memimpin langsung jalannya kegiatan Indonesia Asri lewat kegiatan gotong royong bersih. Bagaimana pantauan Bapak terkait program Indonesia Asri untuk Kabupaten Toli-Toli ini Pak Bupati?
13: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang kita sampaikan bahwa Indonesia Asri, saya sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, program ini saya sangat setuju sekali. Artinya, karena ini adalah kerja bakti, ini adalah salah satu tugas kita sebagai pemerintah untuk melaksanakan kemasyarakatan. Soal kemasyarakatan. Nah, ini kemasyarakatan ini tentu kita akan mengajak masyarakat untuk bagaimana kita akan bisa berpartisipasi untuk membersihkan kita punya daerah masing-masing. Yang ada di kecamatan maupun yang ada di dalam kota Toli-Toli. Tentu saya berharap kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kerjasama sehingga insya Allah Toli-Toli akan menjadi lebih bersih. Karena ini dua kali seminggu, Jumat dan Selasa. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Toli-Toli ini bisa bersih harus dengan partisipasi masyarakat, tidak cukup dengan APBD-nya kita. Sehingga ya saya banyak berharap untuk masyarakat ikut bersama-sama untuk bergotong royong.
12: Baik, Indonesia Asri ini mungkin beberapa minggu, tapi bagaimana evaluasi dari Pak Bupati dengan melihat dampaknya untuk kebersihan Pak Bupati?
13: Alhamdulillah kalau kita lihat ini karena memang kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Ya, memuaskan. Karena memang saya punya pikiran ini untuk Toli-Toli bagus bersih. Kita melaksanakan dengan program Presiden Indonesia Asri.
12: Baik, terkait kunjungan Pak Gubernur dan juga Pak Bupati Sulawesi Tengah untuk Tol PP, bagaimana harapan Bupati masyarakat?
13: Ya, tentu saya berharap karena ini kita sudah salah satu adalah kebersihan ini adalah kunjungan Pak Gubernur. Tentu kalau ini banyak tamu-tamu, tentu kita akan lebih proaktif lagi untuk melaksanakan Indonesia Asri supaya masyarakat kita ini melihat daerah kita bersih, sejuk. Apalagi Toli-Toli ini penuh dengan pohon-pohon. Tentu dia berbeda dengan daerah-daerahnya karena kita punya pohon-pohon yang besar di Toli-Toli. Itu yang menjadi harapan saya. Mari jangan pernah berhenti untuk berbuat yang terbaik untuk daerah Toli-Toli. Sekalipun tidak ada kunjungan dari mana, ya tetap kita harus menyadari karena kebersihan itu adalah untuk kita sendiri.
12: Terima kasih Pak Bupati untuk waktunya berbincang bersama RRI Toli-Toli. Salam gotong royong untuk Indonesia Toli-Toli yang aman, resik, rapi, dan indah tentunya untuk keamanan dan kenyamanan kita.
11: Baik, demikian informasi dari Toli-Toli, wawancara reporter Sardono bersama Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya terkait dengan pencanangan program Indonesia Asri. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Rio di teknik dan KMB, rekan Darwis, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Fitriani di Mamuju.
8: Iya, terima kasih rekan.

0: Baik, selamat sore rekan Fitriani di RRI Mamuju.
1: Ya, silakan untuk laporan dari RRI Ampana.
0: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, kebersihan pantai Ampana sebagai bagian dari wisata kota jadi sorotan pelaku wisata, selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
2: Sebagai akses pariwisata, Pantai Ampana adalah salah satu objek wisata unggulan di ibu kota Kabupaten Tojounauna yang tidak pernah sepi dari kunjungan warga. Menjelang sore misalnya, aktivitas masyarakat di lokasi ini cukup padat. Ragam kuliner khas Touna serta dipasarkan di sekitar pantai. Namun tingginya jumlah kunjungan terhadap kondisi Safri Lahai, pelaku wisata, berharap Pantai Ampana harus mendapat perhatian, khususnya kebersihan.
3: Nah, memberitahukan kepada pemerintah juga, tolong diperhatikan kebersihan pantai adalah akses pariwisata yang paling nomor satu yang ada di Kabupaten Tojounauna. Mohon jadi perhatian khusus dan pemerintah.
2: Untuk kemajuan pariwisata di Tojounauna, ketersediaan sarana-prasarana serta kebutuhan yang menunjang pariwisata menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, Safri Lahai berharap instansi terkait harus proaktif menangani kebersihan di Pantai Ampana. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
1: Ya, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju.

0: Ya, baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Gemah Saripati Maju Sikorwil 4. Selanjutnya, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk menyapa rekan Sofi Murniati di RRI Kendari. Selamat sore.
1: Selamat sore, Fitriani Umar di RRI Mamuju.
0: Iya, silakan laporan dari RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan di RRI Mamuju dan juga selamat sore untuk seluruh pendengar RRI Sikorwil Nusantara 4. Informasi yang kami hadirkan dari Bumi Anoa, Kota Kendari untuk hari ini terkait dengan krisis listrik di Konawe Utara dapat teratasi pada Oktober 2026 mendatang. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
2: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara optimis permasalahan krisis listrik yang terjadi selama ini dalam waktu dekat dapat teratasi dengan rencana pembangunan pembangkit Shell atau TD yang dijanjikan oleh perusahaan listrik negara Matara. Bupati Konawe Utara Haji Iqbar mengatakan mengatasi krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara saat ini untuk langkah jangka pendek yang akan dilakukan oleh PLN yakni dengan membangun PLTD di Kecamatan Asira yang di mana saat ini masih tahap pembebasan lahan, proses perizinan dan berbagai hal lainnya. Rencananya PLTD ditargetkan dapat beroperasi pada Oktober 2026 mendatang. Menurut Iqbar, PLTD yang akan dibangun di Kecamatan Asira nantinya dipastikan akan mengatasi di sebuah wilayah di Kabupaten Konawe Utara, di mana PLTD nantinya memiliki kapasitas gawat.
3: Yaitu lengkap tahap jangka pendek itu yang akan mereka lakukan itu untuk pembangunan PLTD yang ada di PLN Asera ini, dan itu sudah akan mereka bebaskan lahan, terus mulai dari proses perizinannya, baik terkait masalah PBG-nya maupun WKLPL-nya, semua orang akan tindak lanjuti. Bahkan sampai dengan barang yang ada dari Surabaya, mobilitasnya apa semua akan dilaksanakan itu. Jadwalnya di sini, insya Allah di Oktober itu sudah akan beroperasi khususnya untuk PLTD yang ada di Konawe Utara ini, yang ada di Kecamatan Asera.
2: Lebih lanjut, Bupati Konawe Utara Iqbar menjelaskan selain mengatasi krisis dalam jangka pendek, untuk PLN juga berencana akan membangun gardu induk dengan kapasitas 275 MW yang diharapkan dapat mengatasi krisis listrik di Kabupaten Konawe Utara ke depannya.
1: Demikian informasi dari Kota Lulo Kendari yang disampaikan oleh reporter RRI Kendari Idam. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini di Gemah Saripati Maju, saya Sofi dan juga Bung Nirwan serta Bung Awi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali ke Anda di RRI Mamuju bersama Fitriani Umar. Selamat sore.
0: Iya, terima kasih rekan Sofi. Selanjutnya dari RRI Bau-Bau ada rekan Siti Nur Hardiati. Selamat sore.
4: Ya, selamat sore juga.
0: Ya, silakan laporannya.
4: Baik. Pendengar, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau secara bertahap mulai mengganti lampu

0: mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU Redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Kepala Dishub Bau-Bau LM Takdir mengatakan penggantian dilakukan karena lampu LED lebih hemat daya dan memiliki pencahayaan lebih terang dibanding lampu lama jenis sodium. Hingga saat ini jumlah PJU di Kota Bau-Bau tercatat sebanyak 3.814 titik. Sebagian di antaranya masih menggunakan lampu lama berwarna kuning.
1: Dari lampu tersebut, kira-kira masih ada sebagian yang lampu yang berwarna kuning itu buat makan strop itu. Jadi kita sekarang itu kita mau ganti dengan pengadaan lampu-lampu yang LED. Itu saya kira lampu makan strom yang kecil, jadi dia itu nyala putih. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali kita yang kuning itu tempat listrik kepelan sangat tinggi sekali.
0: Takdir menyebut pada 2026 ini Dishub Bau-Bau mengadakan 82 titik PJU baru yang seluruh menggunakan lampu LED. Selain itu sebanyak 120 lampu redup dan rusak juga akan diganti melalui program pemeliharaan tahun ini. LM Takdir mengatakan penggunaan lampu LED diperkirakan mampu menghemat beban pembayaran listrik hingga 50%. Saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun dengan tagihan bulanan yang sebelumnya berada di kisaran 400 juta rupiah. Menurutnya setelah beberapa penggantian lampu dilakukan, biaya listrik mulai mengalami penurunan. Bahkan penghematan sudah mencapai sekitar 6 juta rupiah per bulan dari proses penggantian lampu hemat. Katakan pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap lampu yang sudah mati menggunakan yang limun masih tercatat dalam perhitungan beban listrik LN. Lampu yang tidak berfungsi itu mulai dicabut agar tidak lagi membebani anggaran daerah. Selain penggantian lampu, Dishub Bau-Bau juga mengakui terus menerima aduan masyarakat terkait PJU padam. Petugas lapangan disiagakan untuk melakukan pemantauan dan penanganan kerusakan di sejumlah titik kota. Gangguan umumnya disebabkan usia lampu yang sudah lama, kerusakan komponen, hingga cuaca ekstrim. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi terkini dari Kota Bau-Bau dan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya kembali ke RRI Mamuju bersama Fitri.
3: Ya, terima kasih rekan Siti Nur Hardiati dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar selanjutnya dari RRI Mamuju ada informasi tentang pembangunan koperasi desa Kelurahan Meraputi atau KDKMP di Sulawesi Barat saat ini masih terus berjalan bersama rekan kami Muhammad Rusdi.

0: Ya, pendengar, kami masih mencoba untuk terhubung dengan rekan kami Muhammad Rusdiansa di dengan informasi tentang pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Meraputi KDKMP di Sulawesi Barat, Neng, hingga saat ini masih berjalan. Ya. Selamat sore, rekan Rusdiansa.
1: Iya, selamat sore, Rekan Fitri.
0: Dan laporannya untuk sore hari ini.
1: Iya, baik pendengar, pembangunan koperasi desa Kelurahan Meraputi di Sulawesi Barat hingga saat ini masih terus berjalan hingga pertengahan tahun, maksud kami hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 63 unit koperasi Meraputi di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat tercatat telah rampung dibangun. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Diskoperindak Sulawesi Barat Muhammad Isyam Syaid dalam

0: melalui sambungan telepon kami selalu. Ia menjelaskan terkait target penyelesaian pembangunan Koperasi Merah Putih di Sulawesi Barat, Diskoperindak Sulawesi Barat belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena hanya menerima laporan perkembangan pembangunan dan target kinerja. Sementara pelaksanaan pembangunan di lapangan menjadi kewenangan PT Agrinas, maksud kami Pangan Nusantara, yang bekerja sama dengan Kementerian Koperasi.
1: Itu proses bangunan yang proses bangun itu ada 413, 60,73%. Kemudian rampung 100% itu untuk di semua kabupaten itu ada 63 atau 9,72%. Oh, itu kami belum tahu. Kami hanya menerima laporan target-target kinerja yang di lapangan itu kan dari Agrinas dengan teman-teman kerjasamanya dengan pihak Mabes. Agrinas dengan Mabes sebagai bentuk kerjasama dengan Kementerian Koperasi.
0: Dengar, melalui percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih tersebut diharapkan segera dapat membantu memperkuat ekonomi masyarakat di desa. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Rusdiansa, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih rekan Rusdiansa yang membuka informasi tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Barat yang hingga saat ini masih terus berjalan. Selanjutnya, news feature dari RRI Mamuju tentang dari dapur rumah di tengah pandemi, Arsi Snack kini punya 9 karyawan dan reseller di berbagai kota, yang disampaikan oleh Muhammad Ilham.
3: Tak sangka kegelisahan ibu rumah tangga di masa pandemi justru melahirkan usaha cemilan yang kini merambah ke berbagai kota di Sulawesi. Pemilik UMKM Arsi Snack, Yulianti, membagikan kisah perjuangannya dari dapur rumah di tengah pandemi hingga memiliki rumah produksi sendiri. Perjalanan Arsi Snack dimulai pada tahun 2021 saat pandemi COVID-19 melumpuhkan banyak sektor ekonomi. Di tengah keterbatasan aktivitas, Yulianti memilih untuk tetap produktif.
4: Jadi Arsi Snack itu saya mulai produksi pada tahun 2021, waktu itu masa pandemi. Jadi karena aktivitas kita waktu itu terbatas, ekonomi juga kurang bagus, jadi saya berpikir saya mau tetap produktif dengan memproduksi dari rumahan, seperti makanan rumahan begitu, Kak.
3: Namun membangun usaha di tengah keterbatasan bukanlah hal mudah. Tantangan terbesar justru datang dari membangun kepercayaan pelanggan di tengah gempuran produk sejenis.
4: Tantangan terbesar di awal tentu membangun kepercayaan pelanggan, ya kan? Memperkenalkan produk kepada masyarakat, menjaga konsistensi rasa dan pemasaran di tengah keterbatasan. Pandemi itu juga sangat yang berat menurut saya. Saya terus belajar memperbaiki kualitas produk dan aktif promosi di sosial media saya, Kak.
3: Gigihannya membuahkan hasil. Kini Arsi Snack tidak lagi sekedar rumahan. Yulianti berhasil memiliki rumah produksi sendiri dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
4: Ya, alhamdulillah, ini sekarang sudah punya sekitar 9 karyawan. Oh ya, tentu, Kak. Awalnya saya pakai kemasan yang standing pouch yang bening itu. Kemudian saya rubah menjadi standing pouch yang lebih bagus lagi, yang untuk supaya apa ya, isinya lebih bisa tahan lama, lebih menarik lagi, Kak.
3: Bahkan cemilan Slam ini memiliki reseller di Mamuju, Polewali, Makassar, Morowali hingga Kendari. Di akhir wawancara, Yulianti menyampaikan pesan motivasi bagi pelaku UMKM lain, terutama perempuan yang kerap ragu memulai usaha.
4: Saya sebagai ibu dua anak juga, kan, saya masih kecil. Saya juga seorang pegawai honorer. Saya rasa tidak ada, untuk perempuan di luar yang tetap mau produktif itu tidak ada alasan, tidak ada waktu. Semua bisa kalau kita mau, Kak. Seperti itu. Betul. Karena banyak orang yang mau, tapi mereka takut karena anak-anaknya tidak ada yang urus, terurus. Tapi jika dijalani, semuanya pasti bisa dilewati juga.
3: Arsi Snack yang tidak menggunakan bahan pengawet dapat bertahan 3 hingga 6 bulan dalam kemasan. Kisah Yulianti dan Arsi Snack menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk memulai. Dari sela-sela pandemi yang membatasi gerak, justru lahir peluang yang digaruk dengan konsistensi, inovasi rasa, dan keberanian yang mempromosikan produk melalui media sosial. Tetap semangat berusaha dan jadikan setiap rintangan sebagai batu loncatan menuju keberhasilan.

0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
1: Pendengar dan juga pemirsa, demikian news feature dari RRI Mamuju sekaligus menutup Gema Saripati Maju Skorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar, dan di meja operator ada Iwan Fausan mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbang domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah Makassar, 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka Jakarta, 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza Surabaya, 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi lalu lintas.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu pantauan arus lalu lintas sore hari jelang petang ini ya, di beberapa titik pantauan CCTV di Diskominfo yang kami lansir ya dari akun Lalun Lalin Kota Makassar ini. Baik, untuk pantauan pertama di kawasan Bundaran Simpang 5 Bandara Makassar Maros saat ini terpantau lancar. Kemudian di titik pantauan berikutnya di kawasan flyover dari arah Urip Sumoharjo ke arah Apitarani ini terpantau ramai lancar. Kemudian di depan pintu 1 kampus Unhas Tamalan Rea ini terpantau ramai cenderung padat. Di titik berikutnya di kawasan Jembatan Barombong terpantau ramai lancar. Di batas kota Makassar Goa ini juga terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati saat Anda berkendara, gunakan safety belt dan juga helm standar STNI. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, semoga selamat sampai di tujuan.
3: Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Kita telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, sebelum kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, kami hadirkan dulu pengajian dan terjemahan Al-Quran, bacaan surah Yusuf ayat 83 hingga 86 oleh Baharudin SPDI dan Siti Khalijah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yakub berkata, "Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku." Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, "Demi Allah, senantiasa kamu mengingatkan Yusuf sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa." Yakub menjawab, "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku dan mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'ats maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi Kumandan Azan Maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawat yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Rasmu, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar selatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan. Betapa manusia lebih mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
2: Mensuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang berbeda.

0: di ruang windu ya, hingga lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar, dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Anda masih bersama kami di program Masa Tua RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 18.31 menit, mengingatkan Anda kembali untuk Komsmin dimanapun berada ya, mungkin lagi dalam perjalanan begitu ya, belum tiba ke tujuannya, untuk jangan lupa menjalankan ibadah sholat maghribnya mumpung masih ada waktu ini ya. Kita mampir dulu ke masjid yang Anda lalui atau mungkin musholah terdekat ya. Kan tentunya pasti akan plong perjalanannya kalau yang wajib-wajib ini sudah dituntaskan. Dan teman-teman Anda dimanapun berada yang masih setia bersama kami, kita hadir dengan sajian berikutnya di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 19. Masih ditemani saya Arfan Yusri di zona relax time untuk edisi malam ini.

0: Donat yang kita kenal dengan bentuk bulat dan bolong di tengah, ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang rata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuk telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih? Makasih teman.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Makassar sore ini.

0: Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
2: Waspada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadir dulu dengan informasi cek fakta di ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan untuk membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada bulan Mei 2026, di mana faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patria Niaga, Robert M.V. Dunatubun menjelaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tersebut tertentu tersebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar adanya karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert M.V. Dunatubun juga menjelaskan kebijakan dari sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum ditetapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai apapun yang menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Demikian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Makassar karena informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi terkait budidaya lebah trigona di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
1: Kipra Sulsel Pro 1 RRI Makassar.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Yulia, hadir menemani Anda dalam program Kipra Indonesia, menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari berbagai daerah tentang bagaimana masyarakat berbuat nyata bagi lingkungannya, bagi sesama, dan bagi masa depan yang lebih baik. Malam ini, kita akan membicarakan sesuatu yang tampak kecil tapi memiliki dampak yang besar. Makhluk mungil yang tidak bersuara keras, namun hasil kerjanya memberi manfaat luar biasa bagi manusia dan bagi alam. Kita akan berbicara tentang lebah tanpa sengat atau yang dikenal dengan nama trigona. Penghasil madu kelulut yang kini makin populer di berbagai daerah di Indonesia. Mungkin Anda pernah mendengar sebutan berbeda untuk madu ini. Di Aceh dikenal sebagai madu linot, di Jawa disebut dengan kelanceng, dan di tempat lain disebut dengan kelulut. Apapun namanya, semuanya berasal dari lebah kecil tanpa sengat yang hidup berdampingan dengan manusia.

dari lebah madu biasa, Trigona tidak agresif dan bisa dipelihara di sekitar rumah, bahkan di pekarangan kecil tanpa takut tersengat. Budidaya lebah Trigona kini semakin diminati. Selain ramah lingkungan, usaha ini juga menambah penghasilan warga. Produksi madunya tidak sebanyak madu hutan, namun nilai jualnya jauh lebih tinggi. Harga madu Trigona bisa mencapai Rp150.000 hingga 100

bunga liar dan mengubahnya menjadi madu dengan khasiat tinggi. Madu trigona memiliki karakter yang unik. Warnanya lebih gelap, asam, dan aromanya kuat. Namun di balik cerita itu, tersimpan manfaat yang luar biasa. Madu ini kaya antioksidan dan senyawa fenolik yang baik untuk tubuh, membantu meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, dan mendukung sistem pencernaan, serta sifat antiinflamasinya membantu meredakan peradangan dan cocok bagi mereka yang memiliki gangguan pernapasan ringan. Selain untuk kesehatan, madu trigona kini banyak dimanfaatkan di dunia perawatan kulit. Sifat antibakterinya membantu melembabkan dan menjaga kesehatan kulit. Beberapa pelaku usaha lokal bahkan mulai mengembangkan produk turunan seperti sabun, masker wajah, hingga minuman kesehatan berbahan dasar madu trigona. Inilah bentuk inovasi ekonomi lokal yang tumbuh dari hasil alami Indonesia, bernilai tinggi dan tetap ramah lingkungan.

lagi, budidaya lebah tanpa sengat ini juga memberi dampak positif bagi alam. Lebah trigona adalah penyerbuk alami yang membantu bunga berkembang, menjaga produktivitas tanaman buah dan sayur, serta mendukung keseimbangan ekosistem. Berbeda dengan banyak jenis usaha lainnya, budidaya lebah ini tidak menghasilkan

menghasilkan limbah dan tidak memerlukan bahan kimia. Justru, semakin banyak tanaman berbunga di sekitar, semakin subur pula koloni lebah yang tumbuh. Kegiatan ini menjadi simbol harmoni antara manusia dan alam. Manusia memelihara, lebah bekerja, dan alam pun ikut seimbang. Itulah nilai yang membuat gerakan ini pantas disebut Kiprah Indonesia. Upaya yang sederhana membawa manfaat yang besar tanpa merusak dan bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Pendengar Pro 1, dari cerita tentang lebah tanpa sengat ini, kita belajar bahwa kiprah besar tidak selalu dimulai dari hal yang besar pula. Kadang, justru dari sesuatu yang kecil, dari makhluk mungil yang bekerja tanpa suara, tapi hasilnya begitu berarti. Lebah Trigona mengajarkan kita ketekunan, keseimbangan, dan kebersamaan dengan alam, tentang bagaimana manusia bisa berdaya tanpa merusak, dan bagaimana ekonomi bisa tumbuh tanpa mengorbankan lingkungan. Budidaya lebah ini bukan hanya tentang menghasilkan madu, tapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik untuk lingkungan, ekonomi, dan kehidupan kita bersama. Terima kasih telah mendengarkan program Kiprah Indonesia hari ini. Anda juga bisa mendengarkan

terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar, 5 sampai 7

0: saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Makassar sore ini.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Makassar sore hingga pukul 20 ya. Kami hadirkan dulu satu informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, yang memastikan keamanan data biometrik registrasi kartu SIM baru, di mana pemerintah menegaskan ya, data wajah pelanggan tidak disimpan oleh operator seluler. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan bahwa mekanisme sistem biometrik operator hanya menyediakan layanan pencocokan data kependudukan pengguna. Tiga operator seluler menerapkan teknologi pengenalan wajah untuk registrasi kartu SIM. Mereka adalah Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Smart. Edwin menegaskan penyimpanan data biometrik ini hanya dilakukan oleh pihak Dukcapil pemerintah. Operator seluler tidak memiliki akses menyimpan data wajah pelanggan. Kemkomdigi juga menilai sistem biometrik ini memperkuat perlindungan data masyarakat Indonesia, di mana langkah ini diambil untuk mencegah penyalahgunaan identitas kependudukan ilegal. Menurut Edwin, metode registrasi lama sering disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Banyak kartu SIM diaktifkan menggunakan NIK dan KK ilegal. Pemerintah mewajibkan registrasi biometrik kartu SIM mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini berlaku secara nasional untuk seluruh aktivasi kartu baru.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
4: Pengen tahu kabar kamu nak di sana, gimana kabar kamu, kuliah kamu.
3: Baik-baik aja bu, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan, udah ya nanti aja teleponnya.
4: Ya udah hati-hati ya nak, kabar ibu udah sampai.
3: Bawel.
2: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku hingga akhirnya

0: Masyarakat RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaannya di edisi hari ini, tepatnya Jumat 29 Mei 2026 ya. Saya Arman Yusri yang sudah menemani Anda dari sore tadi. Pamit undur diri ya. Sebentar ada rekan saya Irsan Saputra yang akan melanjutkan kebersamaan Anda di rangkaian acara Makassar malam ini. Dan tepat pukul 20 kita akan bergabung dulu dengan Pro 3 untuk menyapa Anda dengan rangkaian informasi-informasi terkini dalam Warta Berita. Saya pun pamit sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari, beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis Angga Prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
3: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
2: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
3: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Prancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Prancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
2: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
5: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri. Berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juli juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
4: Karenanya Gubernur Peri meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Peri mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
4: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Peraturan Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sri Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang pang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
8: Kalau saya biasanya dari senter ke Medan senter kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fasilitas, jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksi kan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henok Wita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara. Dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakan

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi

Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Ipatimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.

0: National Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico sapan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
1: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
0: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
2: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
0: Kejuaraan Batimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling diketahuinya

wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Ibrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, bersama Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami Makassar malam ini. Setelah tadi mendengarkan rangkaian informasi dari Pro 3 RRI Jakarta, berikutnya kembali bersama Irsan Saputra dari Jalan Tumurani nomor 3 Makassar. Irsan yang bertugas menemani Anda hingga menjelang pukul 24 malam hari ini. Di hari Jumat 29 Mei 2026, tidak terasa ini di penghujung bulan Mei, kita berjumpa kembali pendengar. Baik pendengar Pro 1, di hari Jumat seperti biasa kami hadirkan Mozaik Islami. Kali ini dengan judulnya Kejayaan Islam di Eropa, Warisan Abadi yang Menginspirasi Dunia.
1: Mozaik Islami, Pro 1 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Mozaik Islami. Sejarah mencatat bahwa Islam pernah mencapai puncak kejayaannya di Eropa, khususnya di wilayah Andalusia Spanyol dan Sisilia selama berabad-abad. Warisan peradaban Islam yang kaya dan beragam ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan peradaban Eropa secara keseluruhan. Pada abad ke-8 Masehi, pasukan Muslim dari Afrika Utara menyeberangi Selat Gibraltar dan menaklukkan sebagian besar wilayah Iberia, Spanyol, dan Portugal. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai Al-Andalus dan menjadi pusat peradaban Islam yang gemilang di Eropa. Di bawah pemerintahan dinasti Umayyah, Al-Andalus mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang. Kota-kota seperti Cordoba, Granada, dan Seville menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan yang ramai. Para ilmuwan Muslim di Andalusia memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan juga filsafat. Karya-karya mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi sumber inspirasi bagi para ilmuwan Eropa pada abad pertengahan. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina atau Avicenna, seorang dokter dan filsuf terkenal, serta Al-Khwarizmi, seorang matematikawan yang mengembangkan aljabar, memberikan kontribusi penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa.

peradaban Islam di Andalusia juga menghasilkan karya seni dan arsitektur yang megah dan indah. Masjid Agung Cordoba, Istana Alhambra di Granada, dan berbagai bangunan bersejarah lainnya menjadi bukti keindahan dan keunggulan arsitektur Islam. Motif-motif Romawi, kaligrafi Arab, dan ukiran-ukiran yang rumit menghiasi dinding-dinding bangunan, menciptakan suasana yang kaya akan seni dan budaya kala itu. Warisan peradaban Islam di Eropa tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Islam juga memberikan kontribusi dalam bidang pertanian, perdagangan, dan teknologi. Sistem irigasi yang canggih, teknik pertanian yang inovatif, dan pengembangan industri tekstil dan keramik menjadi bukti kemajuan peradaban Islam. Pengaruh Islam juga terlihat dalam bahasa, musik, dan kuliner Eropa. Banyak kata-kata dalam bahasa Spanyol dan Portugis yang berasal dari bahasa Arab. Musik flamenco dan masakan Andalusia juga menunjukkan jejak pengaruh budaya Islam. Adapun tokoh-tokoh penting dalam kejayaan Islam di Eropa, di antaranya Abdul Ar-Rahman I, pendiri dinasti Umayyah di Cordoba yang membawa stabilitas dan kemajuan Al-Andalus. Kemudian ada Abdur Ar-Rahman III, Khalifah Cordoba yang memperkuat kekuasaan dan menjadikan Cordoba sebagai pusat peradaban yang gemilang. Berikutnya ada Al-Mansur, seorang negarawan dan juga jenderal yang memperluas wilayah kekuasaan Muslim di Spanyol kala itu. Lalu ada Ibnu Sina atau Avicenna, seorang dokter dan filsuf terkenal yang karya-karyanya menjadi rujukan penting dalam dunia kedokteran dan filsafat. Al-Khwarizmi, seorang matematikawan yang mengembangkan aljabar dan memperkenalkan angka Arab ke Eropa. Dan Averroes atau Ibnu Rushd, seorang filosof dan ilmuwan yang mengomentari karya-karya Aristoteles dan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan filsafat di Eropa.

Kejayaan Islam di Eropa merupakan periode penting dalam sejarah peradaban manusia. Warisan peradaban Islam yang kaya dan beragam ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan juga budaya Eropa. Meskipun kekuasaan Muslim di Eropa berakhir pada abad ke-15, namun warisan peradaban mereka tetap hidup dan terus menginspirasi dunia hingga saat ini. Pengaruh Islam tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan dan seni, tetapi juga merambah ke dalam bahasa dan sastra Eropa. Banyak kata-kata dalam bahasa Spanyol, Portugis, dan bahasa Eropa lainnya berasal dari bahasa Arab. Istilah-istilah seperti aljabar, algoritma, dan zenit adalah contoh kata-kata Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Eropa. Selain itu, sastra Arab juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan sastra Eropa. Kisah-kisah seperti 1001 Malam dan puisi-puisi cinta dari para penyair Arab menginspirasi para penulis Eropa pada abad pertengahan dan Renaissance. Peradaban Islam di Eropa juga memberikan peran penting bagi wanita. Wanita-wanita Muslim memiliki kesempatan untuk belajar, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, dan bahkan memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Salah satu contohnya adalah Lubna dari Cordoba, seorang wanita yang sangat terpelajar dan menjadi sekretaris pribadi Khalifah Abdur Ar-Rahman III. Wanita-wanita Muslim lainnya juga terkenal karena keahlian mereka dalam bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Salah satu ciri khas peradaban Islam di Eropa adalah kehidupan toleransi beragama yang tinggi. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati keyakinan masing-masing kala itu. Di kota-kota seperti Cordoba dan Granada, orang-orang dari berbagai agama dapat beribadah di tempat ibadah mereka masing-masing tanpa adanya gangguan. Toleransi beragama ini menjadi salah satu faktor yang mendorong kemajuan peradaban Islam di Eropa. Di bidang pertanian dan teknologi, peradaban Islam di Eropa memberikan kontribusi, di mana mereka mengembangkan sistem irigasi yang canggih, memperkenalkan teknik pertanian baru, dan mengembangkan berbagai industri seperti tekstil, keramik, dan masih banyak lainnya. Pengembangan teknologi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian dan juga industri, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Eropa. Nah, pendengar, kejayaan Islam di Eropa merupakan periode yang gemilang dalam sejarah peradaban manusia. Warisan peradaban Islam yang kaya dan beragam ini memberikan kontribusi tak ternilai harganya bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, budaya, dan teknologi di Eropa. Warisan peradaban Islam tetap hidup dan terus menginspirasi dunia hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Lagi berikutnya kami hadirkan untuk Anda setelah tadi mendengarkan Mozaik Islami. Berikutnya Ersan hadirkan untuk Anda mini drama dengan judulnya Mulai dari Kripik Membuat Tetangga Berbisik, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Cirebon.
1: Eh, kenapa ku rame-rame nih ngomong bu om?
2: Ay, iya sih, acak nakon dikit. Eh, mang, kenapa ku nih rame-rame ku?
3: Oh, bu om pengen curak je.
1: Oh, curak? Pantes ake bocah-bocah.
3: Ya, beli bocah, beli uang tuaan. Curak sih, sabar bae oleh meluan. Isun get pengen melu ngadeng ah.
2: Lalah, jadi pengen meluan ta. Eh, yuk, uang curak ku, pasti ana sebabe kan?
1: Iya ya, biasanya konon sapa weru oleh rejeki. Apa najar kan? Isun jadi pengen weru ca, alasannya bu om curak.
2: Wih sengkomaning, sekin kita melu ngadang dikit bayu. Lumayan namun oli, ngonyoblak nih mirah kah?
1: Lah, iya cocok. Yuk, kagih.

0: Aduh, biang, pedesnya na'udzubillah.
1: Ya, bonggane, mau jaluk sing pedes sebelah kekin malah kepedesan,
0: bay. Iya, sebagian lah, pedesnya nikmat. Masya Allah.
1: Ya, sari, gawe maning tak beli, ki, ya, seki.
0: Ya, wis, sok. Masih ake, ki, sebelah ke.
1: Ya, Yureni sekalian, tak?
2: Beli, ah, banyu putih baik. Iseng beli biasa, nginum banyu es. Napa ya, umumnya wong wadon loh. Seneng pisan, makan pedes-pedes kayak kenen. Bakso pedes, rujak pedes, seblak apa mangi?
0: Mangan ari beli pedes, jare isun sih kurang nikmat. Mangan pedes ku ya, ibaratnya sebuah perjuangan. Priben cara yang ngentok nang panganan. Bagian keringetan gemrojos, ilat kayak kebakar. Ya kudu diperagat nang sampai tuntas.
2: Ari isun sih, mangan pedes loh. Tak anggap healing.
1: Eh, healing? Maksudnya priben ya Yureni?
2: Ya sebeli-beli ya kak, lamun mangan pedes. Kelalen yang masalah bagian sedepatku.
0: Anak-anak baik.
2: Punten.
1: Nak Winda, nembe balik tak?
2: Nak, seblak nak.
3: Iya mangga bu, mari.
0: Kun anaknya bu, om kang paling cilik tak?
1: Iya, kakaknya TKW, beli balik-balik kunku. Mbu napa?
2: Ari bocah kun, kerjanya ini mung disi.
1: Mbu, beli waru yuk. Nembe lulus tahun wingi kunku. Tapi sun lokaton lamun balik menggaweku. Kadang siang, kadang jam semene, kadang sore.
2: Eh tapi lagi kan ge, sun pernah dalam baliknya lu bengi pisan. Terus pernah sekali waktu isun arep ning pasar subuh-subuh papasan, deweke nembe pengen mangkat.
0: Ai, menggawe apa ku nih? Balik mangkatnya beli jelasku.
1: Eh tapi windaku hebat yuk. Wis duwe umah dewek ning perumahan yuk. Mangga eh, Bu Om curahku.
2: Oh, jadi curahku selamatannya Winda. Ai, bisaan ya. Wong wadon jaman sekian masih enom, wis pada duwe umah. Hebat pisan, Ca.
0: Eh, engko dikit. Isun jadi curiga, Ca.
1: Curiga. Maksudnya pribadi.
0: Eh, ya. Anak lanang isun baik kang kerja dikitan, wis oli rong tahun durung duwe umah, je. Masa Winda kang nembe lulus sekolah tahun wingi wis duwe singin dicoba.
2: Iya ya yuk balik menggawe beli tentu lala aja-aja nak Winda.
1: Wis ah gage di pangan sebelah ke ya yuk kau yang medok blenak yuk gage.
3: Win, mimin apa mi? Bukatanku wis turu mi. Durung no. Mimi beli anak awak tah. Anak kang dirasa tah mi. Beli. Mimi alhamdulillah sehat je no. Nah, tolin apa mi durung turuku? Nok. Hari ning tempat menggaweku priben. Betah beli. Ya betah mi. Alhamdulillah. Ya wis syukur hari betah si. Tapi Mimi harap takon kia. Jawab kang jujur li.
2: Arep takon apa mimiku sampai durung turu jam semene?
3: Nuk Winda beli macam-macam kan ning tempat menggawe
2: macam-macam pribe maksud teh. Mimi beli biasa emang kenen. Mimi oli omongan benak tah.
3: Pribenya nok. Mimi lu khawatir pisan Nuk Winda menggawe kang beli-beli. Asal aku ake omongan nok.
2: Astagfirullahalazim. Nang apa mimi sampai mikirnya mengkonanku?
3: Iya beli nok. Mimi pengen mas tinang baik. Anak Winda ku, anaknya Mimi beli macam-macam konon. Mangat menggawe ku ya bener, lu rezeki sing berkah konon beli sih nok.
2: Iya Mi, insya Allah pesen mama. Winda ceke, menggawe kang halal ambil berkah rezeki ya dunia akhirat. Mimi oleh omongan tah.
3: Ya mau konon iku nok. Tapi wis lah, dia usah dibahas maning. Sing penting, kin Mimi wis seru ki. Anaknya Mimi beli macem-macem.
2: Engko dikit mi, awite apa Winda dari omonganku?
3: Ya rane uang, anak bahaya lah sing ngomongku. Winda aku mangkat menggawa beli jelas konon, tapi tiba-tiba bisa duwe umah.
2: La ilaha illallah, uangku pikirannya blesak pisan. Kudu dijelas nang tah, lamun kerja ning pabrik sistemnya kerjaku sif-sifan.
3: Ya wis lah nok lah, sing penting kan ati Mimi wis lega li. Anaknya Mimi sing ayu dewek ya beli kayak kang dipikirin uang. Sekian istirahat bayar nok, wis bengi. Uang kan namun beli waru, Winda bakal mangkat menggawe nyambi gawa dagangan, Mi. DP rumah get dibantu Aang karo Mimi.
4: Ya usnok, Mimi paham. Kan Mimi gen waru dewek. Tapi ya arane omongan uang kang beli-beli, kun kang gawe Mimi pikiran kunok.
3: Wis Mi, aja dipikiri ya. Anaknya Mimi insya Allah bisa jaga diri. Uang pengen ngomong apa bae aja dirungu. Sekian Mimi istirahat.

0: Pesenannya wis kabeh ta, Nok?
1: Wis, Mi, kari dicek maning.
2: Alhamdulillah ya, Nok. Beli nyangka, gawe singkong meletus. Awalnya iseng-iseng, malah bisa gue tambah-tambah ya.
1: Iya, Mi, alhamdulillah, batur pada cocok rasanya. Oh iya, Mi, rencana dinakin anak kang pengen marek nih umah nganteri sertifikat halal.
2: Ai, wis dadi ta, Nok?
1: Iya, Mi, alhamdulillah.
2: Jadi wis lengkap kabeh, Nok ya. Wis ana izin PIRT, sertifikat halal, lala cakra nemen kin syaratnya, Ca.
1: Iya, Mi, lamun nitip ning toko frozen kan jual singkong meletus jadi lebih pede.
2: Iya ya, Nok ya. Aduh, bismillah, moga-moga ana dalane. Mimi cuma bisa dukung bari dedonga ya, Nok ya.
1: Kesuwun ya, Mi. Ya wis, Winda siap-siap dikit, dalat mani arepan mangkat.
3: Jadi kin enaknya mendiki.
4: Ya embu, keder besti. Isun lagi beli bisa mikir.
3: Napa sih, Ray, lu? Biasa aja, wis wardrobe pengen jajan apa?
4: Ya wis lah, apa bae lah. Kang penting pedes.
3: Ya wis, sejak keder-keder, seblak bae ta.
4: Ya wis, yuk.
5: Waduh, pengen pada nyeblak ta, ceritain.
3: Pak RT. Iya, Ki, Pak. Pengen jajan seblak. Arep mendi, Pak RT?
5: Ya, iki anak perlu delat, nih bohong.
4: Di, anak apa aja, Pak?
3: Kayaknya penting pisan ya, Pak, sampai di paraniku.
5: Hari sun sih, hanya menjalankan tugas. Mari, ayo, Sari. Yayu, Reni.
4: Iya, Pak RT, mangga.
3: Mangga, Pak RT. Yayu, Sari, ngintili Pak RT dikit, Pak Yu. Isun penasaran, anak apa sih sampai Bu Om dijujuk konon nih, Pak RT?
4: Aja-aja.
3: Tolie, dorong apa-apa wis curiga. Tapi kudu diselidiki sih.
4: Ya wis, gas.
3: Sabar yuk, Sari. Kudu atur jarak dikit. Ambil beli keburuan Pak RT lah.
4: Ya wis.
5: Jadi mengkonon, Bu Om.
2: Iya, kesuwun pisan ya, Pak RT.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, iku Nok Winda wis balik, Pak RT.
1: Pak RT. Priben, Pak, anak kabar baik, ta?
2: Iya, Win. Ikili, Pak RT nembe cerita nih Mimi. Winda wis bisa gabung ning koperasi Desa Merah Putih. Keren kan, Nok?
1: Iya, ta, Pak RT.
5: Iya, Nok. Kula dapat info, koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani. Wis ana freezer. Mangga, singkong, lotus frozen, produk Nok Winda bisa disiap nang.
1: Alhamdulillah, kesuwun ya Pak RT.
5: Selain singkong lotus frozen, ana produk apa maning, Nok?
1: Produk keripik singkong, keripik sukun, maning wedang jahe, Pak.
5: Kemasannya diperhatiin nang ya, Nok? Ambil aja gelis, melempem keripiknya.
1: Insya Allah, Pak RT. Winda wis pesen sealer, dadi insya Allah aman.
5: Nah, iya bener mengkonon. Dadi Nok Winda, duwe dagangan mengenen wis weta.
1: Ngerintis sejak masih sekolah, Pak. Awite gegawean jajanan viral. Toli coba gawe keripik-keripik dikit. Toli gawe singkong meletus. Karena seringnya beda shift karo kang pesen. Dadi digawe versi frozen, Pak RT.
5: Ya, wis syukur, Nok. Dadi jalan rezeki. Tambahan ya, Nok. Sekin wis anak koperasi Desa Merah Putih Tengah Tani, mangga dimanfaataken. Harapane isun bakana tangga kang pengen weru, pengen belajar Nok Winda bisa bagi ilmu karo Kang Sejen yo.
1: Iya, Pak. Insya Allah Winda siap kapan bae. Siapa bae kang pengen belajar.
5: Duwe dagangan mengkenen, kerja ning pabrike priben, Nok?
1: Hari ini pabrik, untungnya kan kerja shift, Pak RT. Jadi lamun ning umah bisa gegawean. Nah, lamun mangkat, sekalian gawa pesenan, batur-batur.
5: Bisa anok bagi waktu, weh. Kang penting, Nok Winda, ajak lalen istirahat, deh. Tenaga diatur.
2: Kuh, Nok, rongok nang, yo.
1: Iya, Mi.
3: Sari, ternyata Nok Winda nyambi dagangan kediku. Pantes bae masih enam bisa duwe umah.
4: Aduh, apa isu muni? Kok dikit ya? Halo?
6: Halo, Mi. Mi, tolongin kita, Mi. Aduh, Mi, kipripen, Mi. Motor isunya lu ditarik leasing, Mi. Duit kita lu entuk nang jodoh. Pripen, Mi. Tolong isun, Mi.
4: Sira lu, jarang ngupai kabar. sekaliannya apun gawe wong tua jantungan. Sira di sekolah nang ambi pinter. Wis kerjaku bersyukur. Kerja kang bener aja malas karat kadal. Nabung setitik-titik ngomong masa depan, duduk malah dulanan judo gitu. Bocah wis dauk dangkrak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milik

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, bersama saya Irsan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini kami menghadirkan teman-teman dari kuas.id, komunitas edukasi dan juga sosial Makassar. Ada Fakih ketua umumnya, ada Bara juga wakil ketuanya, ada Miftah dari koordinator divisi ISO. Seperti apa sih sebenarnya kuas yang baru nongol lagi nih setelah beberapa lama? Kita akan ngobrol banyak sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana, Kak? Gimana kabarnya teman-teman, sehat?
1: Sehat, sangat-sangat.
0: Makasih banyak loh udah sempat hadir di malam hari ini. Kenalin yuk kuas nih, kuas.id, komunitas edukasi dan sosial Makassar. Atau sebenarnya kuas itu ada panjangan lain. Saya ke Fakih dulu deh.
1: Oke. Perkenalkan, nama aku Fakih. Mm-hmm. Fakih Ditulur yang pemanjangku. Dan kebetulan aku sekarang ketua umum baru dari kuas. Ya, aku dari Universitas Negeri Makassar, jurusan psikologi semester 7 sekarang.
0: Keren banget ya anak psikologi datang hari ini. Please jangan jangan baca gestur cara saya menyampaikan informasi ya. Biasa aja kita ya, jangan lihat saya sebagai pasien ya. Ada Fakih. Tadi udah, nanti kita akan ngobrol bareng ya sama teman-teman yang lain ya. Nah, Fakih, kuas, kenalin lagi dong, kuas ID ini sebenarnya apa sih ke pendengar-pendengar kita?
1: Oke, karena lama gak aktif ya, mungkin saya jelasin ulang dulu apa itu kuas.
0: Boleh.
1: Jadi kuas ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai komunitas baru yang ada di Makassar. Nah, kemarin itu sempat vakum kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, kalau ditanya kuas sendiri itu apa? Kuas itu kepanjangannya dari komunitas edukasi dan sosial Makassar. Kami itu bergerak di bidang sosial.

0: aktif-aktif kembali yuk. Kayak gitu aja. Iya sih, pikiran impulsif pada saat itu.
1: Oke. Nah, saat itu akhirnya pengen mengaktifkan KUAS kembali. Apa yang akhirnya dilakukan nih teman-teman KUAS saat kita kembali mulai? Atau lebih tepatnya kapan dulu akhirnya memutuskan kayak, yuk mulai lagi. Terus ya, boleh diingat dulu, gak apa-apa. Kelihatan banget ekspresi. Udah bisa baca ekspresi juga nih. Mungkin saya ke ini dulu deh. Ke Bara dulu deh.
0: Iya.
1: Nah, Bara, pertama kali ini dihubungin kembali sama si Faki untuk aktif. Kalau ini kan tadi ngobrol ternyata bukan, masih dari UNM juga.
0: Masih.
1: Tapi bukan anak anak psikologi. Nah, itu kenapa bisa akhirnya kembali atau menggerakkan KUAS kembali? Apakah kamu dijebak sama dia atau gimana?
0: Gini Kak, kebetulan saya sama Faki itu kemarin kita sama-sama di bingkai satu KUAS.
1: Oke.
0: Jadi saya sama Faki itu bisa dibilang salah satu pengurus terlama lah di KUAS untuk pada saat sekarang ini. Nah, waktu itu juga saya sebagai yang bisa dibilang tersangka
1: yang malas bergerak
0: buat ngebangkitin ini. Terus tiba-tiba Faki datang ngebujuk, ngerayu gitu apa segala macam. Terus tiba-tiba saya tergerak kembali buat saya rindu nih mau nemen sama KUAS gitu. Ya, then saya kembalilah ke KUAS. Terus pada saat saya lupa itu sebelum tahun baru kayak kalau nggak salah kita buat acara di pantai apa namanya?
2: Pantai sekitar Akarena mungkin.
0: Ya sekitar Akarena. Di situ kita bonding kembali, terus juga di situ juga kita buat apa namanya? ADRT baru, penyegaran
1: restructure
0: seperti itu.
1: Menyusun organisasi yang baru, walaupun mungkin kemarin udah sempat ada, terus akhirnya dibentuk kembali, kan bukan hal mudah nih. Nah, Fakih, gimana caranya akhirnya kamu ngumpulin teman-teman untuk yuk kita gerak lagi, yuk gimana? Kamu gimana nih? Apakah ada metode-metode sendiri, tapi nggak dihipnotiskan mereka? Barang kamu sadar ya?
0: Aku sadar ya.
1: Oke.
0: Aku sadar.
2: Oke, gimana cara ngumpulinnya kembali? Itu pertanyaan yang sangat relate buat aku mungkin. Karena ya awalnya susah sekali. Karena mengumpulkan anggota-anggota yang lama itu agak susah banget. Karena orangnya udah pada bubar gitu. Nah, kenapa sekarang itu wajah-wajahnya pada baru? Karena anak-anak KUAS ini sekarang sudah kebanyakan anak psikologi yang dulu bukan anak KUAS. Jadi untuk mengembalikan KUAS yang sekarang itu perlu trisula atau semacam fondasi baru. Jadi saya mengambil teman-teman terdekat saya dulu biar kita tuh metodenya kayak sistem tangkap jaring. Kami mengambil anak psikologi, terus lama-lama kemudian anak psikologi ini mengambil temannya kayak gitu mungkin.
1: Jadi sebenarnya mempengaruhi yang dekat-dekat aja dulu.
0: Iya, betul. Ya, Kak.
1: Ngajak dulu, pokoknya gimana caranya bergerak aja dulu.
0: Betul.
1: Pokoknya gerak aja dulu, nanti deh kita siapa-siapa dulu yuk gabung dulu, nanti deh baru kita mikirin gimana bergeraknya. Miftah. Selaku orang yang akhirnya terjebak sama rayuan gombal dari Miftah, itu gimana ceritanya? Terus kenapa akhirnya kamu pengen aktif lagi ya? Atau kamu juga tersangka sama kayak dia?
3: Kalau saya sendiri sih Kak, beda dengan Kakak Fakih dan Kak Bara itu saya bukan anggota lama.
1: Oh, justru baru.
3: Justru baru.
1: Ya. Fix Anda dihipnotis.
3: tapi walaupun baru di kepengurusan sebelumnya, saya pernah ikut sebuah kegiatan volunteer di Burung Bulu di Goa. Di situ saya merasa bahwa kegiatan itu cocok dengan saya dan rasanya pengen banget ikut lagi. Tapi kayak ditunggu-tungguin kok nggak ada gitu. Makanya beda mungkin sama teman-teman yang lain yang butuh hipnotis dari Kak Faki. Kalau saya sendiri, saya yang ikut sama Kak Faki untuk inisiasi.
1: Oh gitu. Jadi memang kamu yang menawarkan diri.
3: Habis
1: ini periksa dulu psikologinya ya. Karena kenapa aku bilang gitu, karena menjadi seorang pengurus terutama untuk komunitas yang bergerak di bidang edukasi dan juga sosial di Makassar itu kan tidak mudah. Banyak banget tantangannya. Terus juga tadi kegiatan-kegiatannya dan juga komunitas yang berbau sama kan banyak banget. Nah, bagaimana setelah dibentuk kembali ini Fakih, apa kegiatan dan apa yang kamu lakukan untuk bisa memulai kembali KUAS?
2: Oke, kalau ditanya seperti itu mungkin

0: Mungkin apa yang saya lakukan untuk kembali itu mungkin sebuah ajang bonding dulu, karena kami ini sebenarnya sudah pada kenal, cuman belum kenal secara mendalam gitu. Nah, waktu itu saya dulu ajak Kak Eci sama Kak Aje. Nah, itu kan ketua umum sama wakil ketua umum sebelumnya. Kami berdiskusi gimana sih caranya ngebentuk lagi KUAS karena sudah terlalu jauh dari jalan yang lurus.
1: Halo Eci, diceritai kok.
0: Dan waktu itu kebetulan sudah ada pasukan yang berkumpul. Nah, singkat cerita kami udah bikin ini, mau acara ADRT yang tadi disebut Kak Bara. Kami langsung ADRT. Dan di situ dirangkaikan sama acara games dan kita mengenal satu sama lain kayak gitu. Nah, mungkin di situ titik baliknya karena di situ acara yang membuat kami kumpul pertama kali dalam konteks yang emang serius mau bergerak.
1: Kayak gitu. Itu ada berapa orang akhirnya yang terkumpul yang berhasil kamu hipnotis?
0: Waktu itu ya, waktu pertama kali itu ada sekitar 30-an.
1: 30 orang?
0: Iya.
1: Wow, jago juga kamu ya. Belajar di mana nih dulunya nih? Nah, mengumpulkan 30 orang itu dan juga udah komunikasi juga bareng Eci dan juga kawan-kawan saat pengurus inti sebelumnya dan membangun kembali. Nah, akhirnya apa yang terbentuk setelah kalian ngebonding kemarin itu?
0: Nah, outputnya sendiri yang terkumpul adalah kita terjadilah yang namanya kertas.
1: Kertas?
0: Iya.
1: Ada KUAS, ada kertas?
0: Kertas ini adalah keluarga istimewa KUAS ID. Nah,
1: oke.
0: Okay. Disitulah kami terbentuk sebagai pengurus yang ada di pengurusan ini.
1: Dan apa gebrakan yang akan kamu lakukan nantinya? Tapi nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi deh ya.
0: Iya.
1: Banyak pastinya yang akan diceritakan lagi setelah lama, kurang lebih setahun deh ya, tidak aktif. Dan diaktifkan kembali sama Fakir dan juga teman-teman. Bersama dengan teman-teman kertasnya ini. Mengaktifkan kembali, kira-kira ada kegiatan apa aja. Terus juga udah ngapain aja nih selama kepengurusan baru. Dan kita akan ngobrol banyak. Istirahat sejenak dulu ya.

cita-citamu? Yang penting, sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

inspirasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: masih bersama Irfan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas pendengar dimanapun Anda berada, dan bersama dengan teman-teman dari Kuas ID yang akan ngobrol bareng saya kembali. Setelah vakum kurang lebih setahunan, terus Faki dengan sadar dan penuh keyakinan mengumpulkan kurang lebih 30 orang teman-temannya untuk kembali menjalankan Kuas dengan program-program baru katanya. Tapi kan nanti kita ngobrol lebih banyak deh. Nah, setelah Desember 2024 kemarin akhirnya ketemu di kumpulin nih kurang lebih 30 teman-teman, disebutnya kertas akhirnya, teman-teman kertas dikumpulin dan udah jadi ADRT-nya. Apalagi setelah itu?
1: Setelah itu kami lakukan pelantikan, pelantikan secara resmi.
0: Okay.
1: Tapi sebelum pelantikan itu banyak banget rintangannya sebenarnya.
0: Surely.
1: Iya. Yes. Karena ya masalah dana sih sebenarnya. Kami kan sempat vakum lama dan ya itu yang menjadi kendala sebenarnya. Sponsor, dana, itu kan susah. Dan pada akhirnya ya kami akali dengan pelantikan kecil-kecilan.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Lucu nih bahasanya, pelantikan kecil-kecilan ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Mungkin intimasi.
0: Lebih ke intimate ya.
1: Iya, intimate kayak gitu.
0: Setelah akhirnya itu kapan kalian pembentukan panitianya, pembentukan apa sih artinya? Ya itulah ya. Akhirnya pembentukan organisasinya kembali dan juga itu menjalankan kegiatan-kegiatan. Setelah itu apa yang kalian lakukan? Udah mulai langsung bergerak kah? Ataukah mungkin langsung nyari sponsor untuk bisa melaksanakan bentuk kegiatan lainnya atau gimana?
1: Oke, aku yang jawab ya?
0: Boleh, terserah.
1: Oh, iya.
0: Boleh Bara, boleh Faki.
2: Oh iya, oke. Jadi setelah pelantikan itu, kebetulan kita ini berafiliasi sama sekolah pesisir.
0: Oke.
2: Okay. Ya, sekolah pesisir itu tempatnya di Potere. Nah, jadi di situ kita buat program rutin seminggu sekali buat ngajar siswa-siswa di sana. Iya.
0: Oke. Okay.
2: Dan ini sudah berjalan kurang lebih selama hampir 3 bulanan. Iya.
0: Ada program apa lagi nggak sih, program-program baru atau program apa yang akhirnya terbentuk setelah lima vakum kemarin?
2: Program-program itu ada Kuas Sehat. Kuas Sehat itu dia programnya Kak Miftah di ISEL. Di situ kita sesama pengurus di situ kita entah kita main bulu tangkis or main futsal bareng gitu, seperti itu.
0: Oke, okay. Ada Kuas Sehat dan ada program baru tadi ya?
1: Iya.
0: Nah, apa tuh?
1: Yang ngajar tadi itu adalah program baru sebenarnya.
0: Oh, surely, wow. Oke, yes. Oke. Okay,
1: okay. Yang yang periode sebelumnya itu nggak ada.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kenapa tercipta adanya program baru ini? Karena kami mendengarkan ini latar belakangnya. Ini latar belakangnya kenapa ada. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama program itu Kuas Mengajar. Dan latar belakang terbentuknya gara-gara kakak si Miftah ini.
0: Oh iya.
1: Nah, dia mau cerita mungkin. Wah, Kak Miftah.
0: Miftah udah dua program yang namanya disebutin karena gara-gara kamu. Ada berapa banyak lagi gara-gara kamu nih?
3: Sebenarnya sih bukan cuma gara-gara saya kan. Karena di divisi ISEL itu kan bukan cuma saya, ada staff yang lain yang kasih masukan juga. Tapi mungkin untuk di Kuas Mengajar ini itu inisiasinya memang dari saya karena sebelum di Kuas saya pernah tergabung di salah satu komunitas juga. Tapi di satu event itu di kegiatannya dilaksanakan di Potere. Kalau tidak salah, seingat saya namanya itu Generasi Literasi. Kami pernah kayak nyumbang buku, ngajar anak-anak di situ, tapi cuma satu pertemuan. Dan menurut saya sayang banget nih kalau cuma satu kali pertemuan kita adakannya. Gimana kalau kita lakukan weekly? Nah, saya sangat bersyukur bisa bergabung di Kuas bisa menjadi wadah bagi keinginan saya supaya kegiatan itu bisa terus konsisten diadakan per minggunya. Selain itu, kalau Kak Bara tadi bilang, mention kalau saya inisiasi juga tentang
0: Kuas Sehat.
3: Itu sebenarnya merupakan timbal balik dari Kuas Mengajar ini. Di Potre itu Kak, fun fact, anak-anaknya itu sangat-sangat hyperaktif sekali.
0: Banyak makan ikan kayaknya.
3: Banget. Suka teriak-teriak, suka lari-lari. Bahkan kalau ada kakak-kakak yang baru datang, langsung mau digendong gitu langsung lompat digendong.
1: Diterkam
3: dong.
1: Mereka di situ hanya
3: kalian makanan segar. Mereka love language-nya physical attack.
1: Jadi mereka bakalan peluk atau minta digendong apa segala macam.
3: Wah, seru banget.
1: Iya.
3: Nah, oleh karena itu, karena kakak-kakak yang ngajar ini mungkin mentalnya sudah draining, udah capek. Kita adakan nih kuah sehat supaya mentalnya dan fisiknya kakak-kakak itu tetap sehat. Mungkin kita adakan istirahat satu minggu setelah tiga minggu pertemuan di kuas mengajar. Kita selingi dengan kuas sehat supaya kakak-kakak bisa lebih terjaga juga silaturahminya, tetap sehat, dan kegiatannya itu variatif, tidak cuma bulu tangkis. Mungkin kami juga akan adakan senam bersama atau kegiatan yang lainnya seperti itu.
0: Nah, selain kuas sehat dan juga kuas mengajar, ada program apa lagi nih, Fakih?
1: Oke, sebenarnya karena kami baru terbentuk dan ini bentuknya adalah sebuah komunitas, jadi kapan-kapan aja itu bisa terbentuk sebuah program. Nah, jadi untuk mungkin cuma dua itu, tapi ini kan baru berjalan,
0: ya baru. Baru beberapa bulan banget ya.
1: Iya, dan kami tuh setiap apa ya, per bulan atau setiap sudah ngelakuin sebuah kegiatan, kami tuh rutin evaluasi kan.
0: Iya.
1: Dan itu menjadi bahan pemercik lah buat adanya program baru nanti.
0: Oke. Dan katanya akan ada kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
1: Iya.
0: What is that?
1: Ya. Apa yang jelasin boleh?
2: Boleh.
1: Jadi kegiatannya itu nanti kegiatannya bakalan terbentuk Bingkai 2. Bingkai 2 tuh semacam sebutan angkatan bagi kuas. Kami kan angkatan pertama itu.
0: Berarti Bingkai 1 berarti ya?
1: Aku Bingkai 1 sama Kak Bara. Nah, kalau nanti bakalan tercipta Bingkai 2. Nah, ini semacam seperti open recruitment aja bagi volunteer baru yang sekaligus untuk menambah anggota kuas ID. Kemarin tuh sebenarnya beda banget mekanismenya, Kak. Mekanismenya tuh yang kemarin pada saat angkatanku ya, itu cuman welpar. Nah, kami pengurus baru tuh kayak kalau welpar tuh kayak apa, kita doang sih.
2: Iya, kita doang, enggak ada esensi komunitasnya gitu loh.
1: Kami kan sebagai volunteer yang pengajar gitu, edukasi ya, mau ngajar sembari memberikan dampak bagi pelosok. Nah, kami kepikiran kalau bagaimana caranya kalau kita open recruitment aja nanti sekaligus melakukan pengabdian di desa terpencil. Iya, terpencil.
2: Terpencil banget, Kak.
0: Di mana itu, Bar?
2: Di dekat Sapaya, daerah Borongbuloh.
1: Pernah dengar gak, Kak?
2: Gua
0: ya?
2: Gua.
0: Borongbuloh. Borongbuloh, enggak.
2: Kalau dari sini itu sekitaran 2 jaman.
0: Dua
2: jam, terus abis itu jalan kaki lagi 20 menitan.
1: Jadi dari jalan poros tuh naik lagi ke gunung. Terus di atas tuh sekitar kita jalan 20 menit, gak lama banget sih. Cuman tanjakannya ekstrim. Konturnya ekstrim. Dan di atas tuh gak ada internet sama sekali. Itu yang menjadi esensinya untuk menjadi tempat pengabdian kita.
0: Tadi pikir aku mau ikut, tapi kayaknya gak jadi deh. Saya ke ini dulu, ke Miftah dulu. Miftah, kegiatan ini kan udah ngobrolin sama teman-teman nih ya, akan ada rancangan apa di pelosok tersebut yang akan dilakukan ya?
3: Tentunya karena kuas ini merupakan wadah bagi anak-anak muda di Ibu Kota Makassar untuk menyalurkan inspirasinya kepada anak-anak. Kami tuh rancang sebuah program yang bertujuan bukan cuma untuk development bagi anggotanya, tapi juga yang bisa memberikan dampak bagi anak-anak yang sekolah di SD Borongbuloh tersebut. Kami tuh rancang ada beberapa kelas yang akan kami lakukan. Ada kelas inspirasi, ada kelas kreatif, ada kelas lingkungan. Tapi untuk detail lebih lanjutnya akan kami tease selengkapnya di Instagram kami nantinya.
0: Instagramnya di mana?
3: Bisa dicek di kuas.id.
0: Kuas.id.
1: Aduh, salah tuh. Underscore kuas.
0: Kuas.id. Gimana sih? Kamu anggota bukan dulu. Underscore
1: kuas.id.
0: Underscore kuas.id. Nah, pokoknya tinggal cari aja tuh pendengar ya. Kalau misalnya siapapun Anda yang lagi dengerin, kalau pengen gabung, boleh gabung di sana. Boleh DM sama kuas di sana, nanti boleh akan dibalasin. Ada persyaratan tersendiri gak sih yang bisa gabung nantinya? Okay. Terserah boleh.
1: Kalau persyaratannya sendiri itu kan maksudnya itu bakalan terkikis ya. Jadi kami tentu bakalan adakan persyaratan. Jadi persyaratannya sendiri tuh nanti bakalan dibahas lebih lanjut lagi. Soalnya itu kan merupakan hal esensial. Karena nanti bakalan apa ya? Karena di atas tuh jumlahnya
0: nggak bisa banyak banget.
1: Nggak bisa banyak banget. Kami maunya banyak banget nih, sekampung bahkan kalau
0: jangan. Nanti kalian buka sekolah baru di sana.
1: Iya, jadi ya bakal ada sebuah persyaratan.
0: Oke deh, oke akan ada persyaratan-persyaratan tertentu, tapi lebih lengkapnya boleh nanti dicek di Instagram aja ya.
1: Betul.
0: Tapi yang penting harus sehat fisik. Akan ada kegiatan pengabdian, otomatis harus siap-siap mental dan juga fisiknya nih ya untuk untuk sampai di sana. Kenapa akhirnya lokasi itu dipilih ke barat?
2: Kenapa kita memilih lokasi itu? Karena yang pertama di situ apa ya, lokasinya itu kan tadi terpencil, jadi banyak mungkin mereka banyak nggak ngerasain yang namanya apa, nggak ketemu sama orang dari luar gitu. Terus juga fasilitas-fasilitas mereka di sana itu sangat terbatas gitu loh. Terus juga SDM-SDM dari gurunya sangat sedikit. Kalau nggak salah sekitar gurunya
1: sekitar 8
2: cuma 8 orang.
0: 8 orang.
2: Dengan siswanya sekitaran ya 50-an gitu. Terus di sana apa namanya, internetnya tidak ada. Internet tidak ada. Terus kita mau buat juga semacam apa ya, dalam tanda kutip evaluasi nih buat pemerintah bahwasanya di tempat ini tuh ada loh sekolah yang seperti ini. Nah mungkin dengan adanya program kita juga bakalan dilirik lah nantinya sama pemerintah di sana. Ya, karena mereka jujur kondisinya itu sangat butuh apa ya,
1: perhatian.
0: Oke. Berarti ini juga akhirnya menjadi wadah perpanjangan tangan ya.
2: Secara langsung
0: dari teman-teman yang ada di sana ini untuk bisa menyampaikan ternyata kondisinya masih ada loh yang seperti ini.
1: Aku boleh ceritain background story-nya gak, kenapa bisa handle? Itu kan tadi karena pertimbangan yang secara teknis gitu ya. Nah kalau ini tuh dari persepsi aku karena ini menyangkut cerita Kak Miftah tadi juga yang sempat disinggung pernah mengikuti volunteer dari Kuas ID yang pernah sebelumnya. Nah aku dulu ikut di Kuas ID, volunteer pertama aku nih Kuas ID. Nah langsung di Warung Bulo juga, kami udah pernah di situ. Cuman pada saat itu memang sangat-sangat kondisinya kurang layak buat dipakai dibilang sebagai sekolah. Karena itu mohon maaf ya, lebih ke sorry kayak kandang sapi gitu. Dan tujuan kami itu bakalan merebuild yang sistem yang ada di sana, baik dari segi pendidikannya, segi infrastrukturnya maupun hal-hal yang lainnya di sana. Jadi kenapa tempat itu diambil, karena kami juga sudah dekat sama
2: warganya.
1: Warga di sana. Ya mungkin seperti itu.
0: Udah ada komunikasi lebih langsung gak sih, lebih lanjut bersama dengan teman-teman yang ada di sana, warga dan juga pengurus dari sekolah dan sebagainya?
1: Kebetulan saya kemarin cek.
0: Dari sana?
1: Iya, okay. Kebetulan kemarin cek.
0: Gimana respon mereka?
1: Kebetulan nama kepala sekolahnya di sana, oh bukan nama kepala sekolah, sorry, nama yang mengurus sekolah yang di sana itu namanya Pak Mika. Itu orang yang mengurus sekolah di sana dan dia tuh excited lah. Karena Kuas tuh udah dikenal sama Pak Mika langsung. Bukan cuma Kuas, ada dua komunitas di sana, Kuas dan SAN, Sekolah Anak Nusantara. Dan itu dua komunitas ini yang yang menjadi titik balik dari sekolah Borong Bulo yang ada di atas sana. Jadi kalau dibilang bagaimana responnya ya pasti seneng lah.
0: Oke. Iya. Konsep apa tadi udah dijelasin sedikit, apa aja lagi yang akan dimasukkan, kan ada ribul tadi ya. Kira-kira boleh dikasih bocoran dikit gak? Ada insight apa yang akan diberikan dari teman-teman Kuas kepada sekolah Borong Bulo yang ada di sana?
1: Oke, selain mungkin dari segi pendidikan yang tadi dibahas oleh Miftah ya. Iya, jadi kami tuh rencana kan maksudnya ini bakalan ada dana juga dan itu bakalan dipakai untuk melakukan membangun kecil-kecilan rumahnya.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Ya, seperti lagunya Sal Priadi kan. Kita usahakan rumah itu.
0: Jadi udah dana itu akan dipakai untuk itu.
1: Iya, betul.
0: Terus ada apa lagi?
1: Dan ya mungkin untuk formasi utamanya mungkin itu dulu. Nanti bakalan kita evaluasi kecil-kecilan dulu sebelum kesana, rapat kecil-kecilan dan ya kami bakal seriuskan hal di atas sana.
0: Oke. Miftah, udah siap nih tanpa internet?
3: Boleh, udah pernah sih sebelumnya kak.
0: Udah pernah.
3: Tanpa internet tuh udah pernah dan menurut saya istirahat dari internet tuh sangat-sangat melegakan begitu karena internet itu kan kita dipenuhi sama informasi-informasi yang kayak
0: terlalu cepat.
3: Iya, terlalu too much gitu di proses bagi kita.
0: Benar.
3: Jadi waktu saya pengalaman pribadi saya ikut ke sana dan 3 hari full tanpa internet itu sangat bersyukur sekali karena wah ternyata kita bisa interaksi sama anak-anak yang betul-betul antusias begitu dengan kegiatannya kami. Mungkin juga tambahan sedikit dari yang cerita Kak Faki, alasan kami pilih Borobudur selain karena sudah pernah juga, karena kami itu sangat terharu dan terkesima sama antusiasme anak-anak di sana. Mungkin antusiasmenya 11-12 sama yang di Potre, walaupun yang di Borobudur itu mungkin tidak menggigit ya.
1: Menggigit ya yang di
0: yang satu ada yang menggigit.
1: Yang menggigit gitu.
0: Agak ini ya.
1: Agak ekstrim di sana.
0: Ya. Signifikan perbedaan.
1: Iya.
0: Nah, berapa lama kegiatannya akan dilaksanakan nantinya?
1: Dan kegiatannya bakal ya kalau kami rencanakan kemarin itu bakalan 4 hari sih sebenarnya.
0: 4 hari. Iya. Susah tuh cutinya saya tuh ya.
1: cuman bakalan ada evaluasi lagi untuk menimbang karena kan maksudnya kita bakalan cek log dulu nih besok.
0: Bener,
1: itu bakalan dipertimbangkan lagi sama besok tuh.
0: Jadi rencana kasarnya udah ada, grand scheme-nya juga udah ada, tinggal pematangan lagi deh.
1: Iya, matangnya.
0: Nah, jadi untuk Anda yang pengen gabung boleh langsung DM aja
1: underscore
0: kuas.id
1: kuas.id
0: di Instagram, boleh nanya-nanya nanti di sana sama Fakir dan juga teman-teman, nanti dia akan diarahin seperti apa. Jadi ucapin thank you banget buat teman-teman udah hadir. Terakhir deh, apa sih harapan kalian nantinya di kegiatan-kegiatan dan juga di Kuas dengan wajah yang baru ini? Saya ke Bara dulu deh.
2: Jadi my wish for Kuas itu supaya kita lebih solid lagi, terus juga kita dalam tanda kutip kita berusaha bersama-sama mencerdaskan anak-anak bangsa. We're family.
0: Oke deh. Miftah.
3: Dalam.
0: Apa tuh?
3: Kalau saya sih mungkin tadi kalau kabar sudah singgung tentang kekeluargaannya banget Kuas. Mungkin saya bisa kasih pesan untuk teman-teman yang punya minat yang sama kayak saya dan teman-teman yang lain yang pengen menyalurkan minatnya untuk mengajar, untuk mengembangkan diri, potensi dirinya tidak cuma untuk dirinya tapi berdampak bagi anak-anak di pelosok, bisa banget untuk gabung di Kuas karena menurut saya Kuas itu sebuah tempat, sebuah rumah yang sangat yang sangat berharga karena bisa membuat saya develop, membuat saya berkembang dan bisa menyalurkan minat dan bakat saya di sana. Jadi buat teman-teman yang punya interest atau kesamaan dengan saya bisa mungkin dipertimbangkan untuk ikut di komunitas ini agar bisa berdampak bagi adik-adik yang ada di pelosok seperti itu.
0: Oke. Berat juga nih kanan kirinya ya.
1: Dalam.
0: Faki, apa yang ingin disampaikan akhirnya kepada masyarakat dan juga ya untuk Kuas dan juga kawan-kawan lainnya?
1: Iya, harapan saya pribadi ya. Aduh, ini berat banget tadi ngomongnya. Harapan saya bagi Kuas sendiri, semoga Kuas ini menjadi, ini kan harapan saya tuh besar banget kepada teman-teman, apalagi kepada diri saya sendiri, untuk tetap menjadi komunitas yang berdampak bagi khususnya di Makassar nih, karena kan kita lokasi di Makassar. Dan itu besar banget harapan saya bagi teman-teman atau yang ada di keluarga ini, saya sebutnya keluarga, karena menurut saya sudah dekat banget sama orang-orang di sini dan hal-hal seperti ini yang bakalan menjadi harapan saya untuk tetap tumbuh bersama mereka dan berdampak bagi orang-orang yang memang membutuhkan edukasi dan memang membutuhkan bantuan secara sosial. Seperti itu.
0: Oke deh. Pokoknya informasi lebih lanjutnya langsung komunikasi bareng mereka. Saya Irsan Saputra bersama dengan teman-teman Kuas ID pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuas ID.
4: sih? Lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, bersama Ersan Saputra menemani Anda dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, rangkaian lagu malam hari ini tuh lagu-lagu mancanegara tahun-tahun 2000-an deh ya. Sebelum Ersan angkat telepon-teleponnya Anda, Ersan coba ini dulu ya. Ersan coba bacain dulu lagu apa yang bisa dipilih ya. Ada lagunya Westlife dengan Weird It Again, terus juga Every Time dari Britney Spears, and Sing dengan This I Promise You, ada Mandy Moore dengan Only Hope, Superman atau It's Not Easy dari Five for Fighting, terus juga ada lagu Savage Garden dari Truly Madly Deeply, ada Celine Dion dengan You Are Myself, terus juga ada All For One, I Swear ya. Terus juga ada lagunya mana ini? Sental Kreviazuk dengan Living on a Jet Plane. Living on a Jet Plane, yang gitu ya. Terus ada Ronan Keating dengan When You Say Nothing at All. Baik pendengar, lain teleponnya dapat Anda deringkan bareng saya kali ini. Ada siapakah di ujung telepon sana yang akan gabung sama kita? Saya coba angkat teleponnya dulu ya. Saya telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori. Lewat
1: lagu.
0: Halo Mbak Tantri, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Tidak kencang di lehernya.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana Pare-Pare hari ini Mbak Tantri?
1: Ya, ini hari kayaknya nggak ada hujan.
0: Nggak ada hujan, berarti aman.
1: Mau tadi hujan, tadi sore mendung-mendung.
0: Iya.
1: Kayaknya nggak jadi.
0: Berarti judulnya nggak jadi hujan ya?
1: Cuma gerimis.
0: Gerimis aja. Oke deh Mbak Tantri, lagunya siapa Irsan putarkan di ruang rindu kali ini?
1: Iya, tadi lagunya yang mana ya?
0: Yang mana itu maunya?
1: Mandy Moore.
0: Mandy Moore aja ya?
1: Iya.
0: Oke okay, deh, sapaannya ya. Untuk siapa kali ini?
1: Iya, sapaannya. Siapa ini? Ya, Miss Call. Iya, baru mau disapa.
0: Iya. Yeah.
1: Jiko di Bontang.
0: Iya, ada siapa lagi?
1: Bersama keluarga ya.
0: Ya,
1: biasanya saya bilang ini cuma monitor saja sebenarnya. Susah tembusnya Tantri. Saya bilangnya berusaha dong. Ya namanya mau tembus ya berusaha.
0: Gitu ya.
1: Iya. Terus ada Hesti juga. Cepat sembuh ya.
0: Iya. Yeah.
1: Adiknya yang lagi masuk di rumah sakit Ainun. Terus lagunya buat Sri Hinta. Lagunya buat Bunda Sophie di BTM Pau-Pau sana. Ada Uki di Sopeng, ada Tika, ada Ibu Rusdiana Yasin, ada Ibu Samsia Mahesar, ada Bobi, ada Pak Abdullah Sewang, ada Pak Asri di Botu, ada siapa lagi? Ada Indah Kristal Lara.
0: Dan terakhir untuk siapa?
1: Dan terakhir buat Pak siapa itu?
0: Pak Ahmad Yani Tasmun, ya.
1: Sama Ibu Nurmina.
0: Oke deh.
1: Ya, itu aja. Oke.
0: Iya. Yeah. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya bergeser ke telepon WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo.
2: Rindu.
0: Memori.
2: Lewat lagu.
0: Halo Bu Ros, gimana Karibata?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Ibu Ros.
2: Ya.
0: Lagunya siapa mau diputarkan?
2: I Swear saja.
0: I Swear itu tadi yang nyanyi mana tadi? Ini All for One ya. Iya. Ibu Ros.
2: Ya.
0: Bagaimana Idul Adha tak kemarin?
2: Apanya?
0: Rame ji yang kurban di ini di sekitar rumah.
2: Iya.
0: Terus kita bagaimana? Banyak ji sapi dipotong atau bagaimana?
2: Ini
0: satu ji, masya Allah itu. Iya, Beros, menyapa ki untuk siapa ini, Tabe?
2: Buat nomor lewat, ada Mbak Tantri di Pak.
0: Iya.
2: Terus ada Rad, Mustahan di Jamba. Riko di Kendari, Abdul Salam, Labuan Bajo, Uli Ape, Jan Hendrawan di Jadi Ponto, Sinta di MU, Wahida Martawati, Samsel Maisa, Rustam Prahara, Karsinoma, Nurdi 575, Chandra Maja Timur, Bunda Sopi, dan Ina Kristalara, Guru Mina Imnur, yang dipasmon, Uki, satu lagi Trio Paropo, Ibu Sumi, dan semua-semuanya. Mbak Gita, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergeser ke telepon WhatsApp lagi dulu pendengar ya. Assalamualaikum.
3: Salam, Puan Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Halo Pak Yani, bagaimana Kareba?
3: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Yani. Iya. Lagunya siapa diputarkan Ki?
3: Lagunya Celine Dion.
0: Celine Dion. Oke, okay, yeah. Nanti Irsan siapkan lagu Celine Dion-nya. Menyapa untuk siapa malam hari ini, Pak Yani?
3: Yang baru lewat.
0: Ibu Rosdiana Yasir. Iya.
3: Ada Esti, ada Tita, ada Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Karadi, Nina di Petrang Utara.
0: Iya.
3: Asar di Bone Layasari, Aulia di Endrekang, ada Ama sama Abdul Rahim di Kalimantan juga. Yang Endrawa Memunagani, Waida Matrawati, ada Sri Sinta, ada Bobi, ada Nuraini, ada Asri Diwotu, ada Putri Pondatu, ada Uki, Aca El sama Nasri Diansir, ada Riko, Uli Ape, Ali Daya, Nurdi Marus, Bunda Sopi, Pak Asar,
0: siapa? Bone, dan siapa terakhir?
3: Dan semua-semuanya.
0: Oke deh.
3: Dan semua-semuanya. Makasih, Irsa.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yani, berikutnya kita bergeser ke telepon ini kita ya. Telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Sewang.
4: Iya.
0: Bagaimana karya hari ini?
4: Baik-baik, sehat walafiat.
0: Sudah dimasak itu 5 kilo daging.
4: Baru 2 kilo.
0: Baru 2 kilo. Banyak nah itu 2 kilo dimasak.
4: Iya, di apa tadi? Di blender 1 kilo.
0: Oh, iya. Dikis jadi bakso.
4: Iya, di apa? Di coto.
0: Oh begitu. Iya. Yang di blender tadi untuk apa itu? Kenapa di blender?
4: Untuk bakso.
0: Oh untuk bakso. Iya. Sisanya dikasih jadi coto.
4: Iya.
0: Ih banyak nami makanan hari ini.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Iya.
0: Pak Sewang lagunya saya ikutkan mikir saja lagu mancanegara ini.
4: Boleh bro boleh.
0: Oke okay, deh. Menyapa ki dulu untuk siapa ini?
4: Buat Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Puan Datu, Indah Ica, Upadin, Anissa Hakim, Manuel, Pak Yapur, Pak Lupu, sama Arjuna, Endro, Yusuf, Pak Bobi, semuanya di Polman, Asri di Wotu, Junedi, Pika di Saban, Arpa di Silayar, Aljabar, Imas, Mustahan, Tio Sumarni di Pasar Kota Bantaeng, sama Ismail Yuda dan Ibu Dewi di Takalar, sama Nur Intan, sama Samsia Mahibar di Bantaeng. Iya, semua-semuanya.
0: Semua-semuanya
4: ini,
0: tanpa
4: kecuali.
0: Iya.
4: buat Irsa Saputra, sehat selalu lanjut tugas sih.
0: Iya, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sewang tadi di Faisal 17. Kemarin cerita kalau dagingnya udah 5 kilo Irsan, alhamdulillah dikasihkan sama teman, sahabat, tetangga. Terus karena kemarin belum sempat dimasak karena anaknya lagi keluar, katanya keluar kota ya. Kita coba angkat kembali teleponnya dulu. Assalamualaikum. Halo. Dengan siapa ini, di mana?
5: Istrinya Pak Hakim.
0: Ibu Andi Anissa. Bagaimana Bantaeng hari ini?
5: Alhamdulillah, ya, hujan tapi berhenti nih.
0: Oh, sempat hujan di sana.
5: Iya, bendung.
0: Ibu Andi Anissa.
5: Apa kabar di Makassar?
0: Alhamdulillah Irsan sehat. Makassar tadi panas banget hari ini.
5: Oh, dari hujan tipis, hujan.
0: Iya, belum hujan lagi ini. Semoga bisa hujan, hujannya jangan deras-deras juga lah. Yang penting ada dingin-dinginnya. Ibu Andi Anissa.
5: Iya.
0: Bagaimana ini daging tak kemarin 1 kilo sudah dimasak?
5: Sudah dimasak.
0: Ih, dimasak apa ini?
5: Goreng.
0: Oh, dikasih bikin sambal goreng.
5: Iya.
0: Ide enaknya itu?
5: Tidak, dia pakai kacang di goreng biasa.
0: Di goreng biasa sama kacang.
5: Iya.
0: Apa bumbunya itu?
5: Tidak,
0: biasa?
5: Tidak, dia pakai kacang di.
0: Tidak pakai kacang di. Tadi dibilang ada kacangnya.
5: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada juga kacangnya.
5: Iya.
0: Jadi digoreng biasa saja.
5: Iya.
0: Apa bumbunya?
5: Pakai masako.
0: Waduh. Ibu Andi Anissa, lagunya saya ikutkan Miki.
5: Iya, Mi ikutan mo.
0: Oke deh, menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
5: Buat Ama, tahu enggak, salam kenal. Ibu Ros, Bogdiana. Siapa lagi? Pak Lewat kita di Pabdu Sewan. apa Serayan sama Ina Serayan, Aulia Sur, siapa lagi ya, Indah Chopin, itu Bone, siapa lagi ya, Pak Robi,
0: terakhir untuk siapa?
5: Semuanya paling.
0: Semuanya mau di.
5: Iya. Selamat
0: istirahat. Oke deh.
5: Selamat tugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Irsan putar rangkaian lagu dulu ya yang udah di request sebelumnya tadi. Ada Mandy Moore dengan Only Hope dari Mandy Moore. Come here.

0: waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang

0: setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

calling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Celine Dion, baru saja Anda dengarkan pendengar. Masih bersama Ersan Saputra menemani Anda pendengar Pos 1 di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih ada beberapa lagu yang belum di request. Ada lagunya Westlife dengan Swear It Again, ada Britney Spears dengan Every Time, ada Sing dengan This Is I Promise You. Terus ada juga lagu dari mana nih? Superman ya, dengan dari Five for Fighting. Terus juga ada Shepherd's Garden dengan Truly Madly Deeply. Ada juga lagu dengan Living on a Jade Plane dan lagu dari Ronan Keating dengan When You Say Nothing at All. Kita udah ada telepon lagi dari telepon WhatsApp nih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar di suaraku, Kak Hesti?
1: Iya terdengar. Jadi kalau di radio.
0: Di radio, kalau di telepon tidak terdengar suaraku.
1: Tidak.
0: Oh, tidak bisa kita dengar di telepon suaraku. Bagaimana caranya?
1: Terdengar.
0: Oh, terdengar, Ji. Saya kira enggak kita dengar juga suaraku di telepon.
1: Terdengar, bagus.
0: Oh, bagus, Ji.
1: Di radio, di WA, terdengar semua.
0: Terdengar semua, Ji, Di. Iya. Bagaimana karibanya, Kak Hesti? Sehat-sehat, Ji, Ki?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Bagaimana Idul Adha tak kemarin? Baru kita lagi gabung ini.
1: Kalau Idul Adha tidak pergi lebaran.
0: Ih, kenapa tidak pergi lebaran?
1: Soalnya adik masuk rumah sakit.
0: Innalillah. Jadi bagaimana mikodong adik?
1: Masih ada di rumah sakit.
0: Masih ada di rumah sakit.
1: Baru tadi pulang.
0: Oh begitu.
1: Iya, gantian.
0: Oh, gantian jaga adik. Iya. Bagaimana kondisinya adik sekarang?
1: Masih begitu, masih parah penyakitnya, kasihan.
0: Oh, sakit apa kasihan adik?
1: Batuk-batuk.
0: Oh, batuk-batuk. Berarti di ruang isolasi, Ki?
1: Masih.
0: Oh, iya.
1: Rencana mau dirujuk ke Makassar itu.
0: Oh, mau dirujuk ke Makassar. Waduh, ya. Berarti parah ini sakitnya adik dong ya kalau dirujuk ke Makassar. Iya, semoga cepat sembuh di lekas diangkat penyakitnya.
1: Iya.
0: Ke Hesti.
1: Kita mandi labunya.
0: Oke deh, menyapa kita dulu untuk siapa ini?
1: Satunya buat Kak Tantri. Ada Ahmad yang ditasmon.
0: Iya.
1: Ada Kak Bapur. Ada Astri di Wotu, ada Bobby, ada Dimas, ada Uki, ada Fika di Sopan. Bapumanya nih, Dede, siapa ini, Pak?
0: Siapa, ayo?
1: Oh, aku lupa namanya.
0: Dengan Irsan.
1: Oh, buat Dede Irsan.
0: Iya.
1: Siap-siap di sini kalau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Hesti udah gabung sama kita. Berikutnya ada siapa lagi ya? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, Malaya Sari.
2: Iya, betul sekali.
0: Gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Malaya Sari.
2: Iya.
0: Hari ini lagunya tuh lagu-lagu mancanegara. Udah dengar belum tadi Irsan udah bacain?
2: Belum, soalnya baru monitor.
0: Oke. Irsan coba bacain dulu ya. Ada lagunya Westlife dengan Swear It Again. Ada juga lagunya Britney Spears dengan Every Time. Ada Sing dengan This I Promise You.
2: Iya.
1: Itu
0: saja ya. Oke deh, Irsan siapkan. Ya. Menyapa untuk siapa dulu nih? Kirim salam ya. Boleh untuk siapa?
2: Iya, kirim salam ada Bunda Sophie, terus ada Kak Vika, ada Kak Alma, ada Pak Bobi Depolman, kalau saat ini ada Pak Asri, ada Kantuk di yang rekan sana, ada Kak Dimas, ada siapa lagi ya tuh? Semua-semuanya ajakin tanpa terkecuali ya, buat Kakak Irsan, semoga selalu.
0: Makasih. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Sri Sinta. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
0: Jumpa lagi. Apa kabar, Tak?
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Mbak Sri Sinta.
3: Iya.
0: Tadi datang ini Mbak Warda.
3: Iya, Ben, tinggal di rumah.
0: Tadi mampir di sini. Tadi ya jam berapa ya? Sebelum jam 8 tadi. Malam baru aja.
3: Oh, dimakan dikit.
0: Enggak tahu, datang tiba-tiba.
3: Bagus itu kalau ketemu dengan
0: Irsan. Iya, tadi bertemu sama Irsan di sini. Pas Irsan lagi menunggu waktu siaran. Ngobrol sama Bang Arfan juga tadi.
3: Oh, baiklah.
0: Dia iya, kayaknya langsung pulang tadi deh.
3: Dia terbang-terbang. Dia di sini.
0: Iya benar ya. Mbak Sri Sinta, lagunya siapa nih Irsan putarkan?
3: Westlife.
0: Westlife ya? Oke deh. Lagunya untuk siapa ini?
3: Ada Tantri, ada Amar, ada Ape.
0: Iya.
3: Ada

0: terus Tanta Putra, ada Riko, ada Mbak Laya Sari, Mbak Dewi, Mbak Indah, dan semua-semuanya nih yang di monitor. Sehat selalu Kak Irfan. Coba dapat jodoh.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sri Sinta tadi di Minasau Pak. Berikutnya ada siapa lagi ya? Di 0821-3333-9440. Ada siapakah di ujung telepon sana? Ada Mbak Tantri kirim WhatsApp tadi ya. Mana nih katanya? Wah, tadi lagi bikin bakso juga katanya di rumahnya Mbak Tantri. Hasil daging kurbannya dibuat jadi bakso. Ini bakso bagusnya di frozen, dibekukan ya, dikasih masuk di freezer biar nanti setiap mau pi lagi dimasak atau mau pi dimakan baru dipanasin lagi. Jadi aman gitu, bisa panjang dikonsumsinya. Baik pendengar wasatu, ada beberapa rangkaian lagu nih yang sudah direquest oleh pendengar-pendengarnya kita. Irsan hadirkan untuk Anda ya. Ada Sing dengan This Is I Promise You, dilanjutkan dengan lagunya Westlife dengan Swear It Again, untuk menemani pendengar pos 1 dimanapun Anda berada.

warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

DWS Live baru saja Irsan hadirkan untuk menemani pendengar Pro 1 dimanapun berada. Baik pendengar, Irsan sudah harus mengangkat telepon-telepon Anda lagi ya, karena masih ada perjumpaan kita kurang lebih 5 menit lagi deh pendengar ya. Masih bisa Irsan angkat telepon kurang lebih 5 menit, jadi kalau masih mau telepon boleh. Karena juga ini masih suasana Lebaran Idul Adha pendengar ya, jadi boleh banget loh pendengar Pro 1 untuk bisa mendaringkan line teleponnya, gabung sama kita ngobrol-ngobrol santai bareng Irsan, sembari mungkin mengucapkan salam dan juga selamat Lebaran kepada pendengar-pendengar yang lain. Tadi lagunya udah beberapa Irsan putarkan, udah ada. Itu ada lagunya Westlife, terus juga ada lagunya apa aja tadi ya, coba Irsan ulang dulu deh. Ada Mandy Moore tadi, terus juga udah ada lagunya All For One dengan I Swear, ada Celine Dion dengan All By Myself, terus juga This Is I Promise You dan lagunya Westlife dengan Swear It Again baru saja Irsan hadirkan untuk Anda. Nuansa Idul Adha masih sangat terasa pendengar, mengingat baru beberapa hari yang lalu kita melewatinya. Jadi untuk Anda gimana dengan daging-dagingnya, apakah masih aman-aman aja? Irsan sampai tadi masih makan daging ya, tapi udah mulai bosan juga sih pendengar ya. Udah kebayang-bayang pengen makan pangsit sebenarnya dari siang, tapi belum kesampaian. Dan tadi sore tiba-tiba kayak, aduh pengen makan pizza deh kayaknya, kita cari pizza dulu yuk. Habis itu kepengenan kayak jalan kota sama lumpia, enak nih kayaknya nih. Gimana mau turun di badannya Irsan, pengen makannya banyak banget deh kayaknya. Tiba-tiba pengen makan pizza, tiba-tiba pengen makan gorengan. Emang paling bisa deh nih Irsan nih. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan line telepon, terus juga masih mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Makassar. Irsan pun sudah harus pamit undur diri. Berikutnya selama kurang lebih 60 menit ke depan dari pukul 23 hingga menjelang pukul 24, Irsan akan hadirkan rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif yang akan menemani waktu istirahat Anda. Nah sebelum istirahat, Irsan mengingatkan nih untuk mengecek kembali pendengar, gimana nih pintu-pintu rumahnya udah dikunci dengan baik atau belum? Terus juga apakah gerbang rumah atau pagar rumahnya udah tergembok dengan benar? Kalau misalnya kendaraannya biasanya dimasukkan dalam rumah, jangan lupa dimasukin tuh, karena sepertinya masih ada di luar kalau jam-jam segini karena baru sudah dipakai. Jadi kalau memang masih ada, segera dirapihkan, biar nanti nih pendengar, setelah dirapihkan semua bisa enak tidur, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Baik, selamat istirahat untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat beristirahat dan berikutnya Irsan akan memutarkan rangkaian lagu untuk menemani waktu istirahat Anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah, meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini

sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan? Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia. Supernova, sebuah mahakarya fiksi ilmiah dari D. Lestari, membawa pembaca pada petualangan seru dan penuh makna. Novel ini terdiri dari 6 seri, masing-masing dengan cerita yang unik dan karakter yang menarik. Seri Supernova terdiri dari 6 buku, yaitu Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh, yang diterbitkan pada tahun 2001. Buku Akar pada tahun 2002, Petir yang diterbitkan tahun 2004, Partikel diterbitkan pada tahun 2012, Gelombang diterbitkan tahun 2014, dan Inteligensi Embun Pagi pada tahun 2016. Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh, seri pertama memperkenalkan Vere, seorang eksekutif muda yang hidupnya berubah drastis setelah bertemu Rana, seorang jurnalis idealis. Bersama-sama, mereka menjelajahi misteri sebuah legenda kuno dan menemukan kekuatan persahabatan dan cinta. Seri kedua, Akar, mengisahkan tentang perjalanan Rashid, seorang pecinta alam, untuk menyelamatkan hutan hujan Papua dari eksploitasi. Di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan Vera dan Rana, dan bersama-sama mereka menemukan makna hidup dan keseimbangan alam. Petir, buku seri ketiga, mengikuti kisah Elektra, seorang gadis dengan kemampuan luar biasa yang berusaha mengungkap rahasia masa lalunya. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan Vere, Rana, dan Rashid, dan bersama-sama mereka menghadapi bahaya dan menemukan kekuatan persahabatan. Buku seri keempat, Partikel, memperkenalkan Zara, seorang gadis jenius yang terjebak dalam konspirasi global. Dia bertemu dengan Vera, Rana, Rashid, dan Elektra. Dan kemudian bersama-sama mereka berusaha menyelamatkan dunia dari ancaman teknologi. Dari seri kelima ada buku Gelombang yang menceritakan kisah cinta Segara, seorang ilmuwan muda, dan Cinta, seorang gadis dengan kekuatan misterius. Di tengah kisah cinta mereka, mereka menghadapi bencana alam dan berusaha untuk menemukan solusi menyelamatkan umat manusia. Seri terakhir dari Supernova, Inteligensi Embun Pagi, menggabungkan semua karakter dan cerita dari seri sebelumnya. Mereka bersatu untuk menghadapi ancaman terbesar yang pernah ada, yaitu kepunahan umat manusia. Supernova bukan hanya novel fiksi ilmiah biasa. D. Lestari berhasil memadukan unsur sains, filsafat, dan spiritualitas dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Novel ini penuh dengan pesan moral tentang persahabatan, cinta, keberanian, dan pentingnya menjaga alam. Supernova wajib dibaca oleh semua kalangan. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi dan memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Esensi buku dari RRI

terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Esok pagi, siaran kami akan kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz dan 1359 AM Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Istiqarah, yaitu salat sunat yang kita ada sesuatu yang kita mau lakukan, tetapi kita belum jelas apakah ini baik atau tidak baik, kita masih ragu. Oleh sebabnya itu, kita dalam ajaran Islam, dalam agama Islam, ada dikatakan salat sunat istiqarah. Seakan-akan kita ini minta

pendapat, artinya minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih baik? Apakah kita melakukan yang kita niatkan itu atau tidak melakukannya? Oleh sebabnya itu dalam Islam ada dikatakan salat sunat istikharah. Di sini mengatakan wa minal mandubi rak'atal istikharatin. Di antara salat-salat sunat ialah dua salat sunat dua rakaat, namanya salat sunat istikharah. Wa yundabu liman arada amran minal umurin mubahati wal tabasa alaihi wajhul akhair fihi. Maka dianjurkan atau disunatkan bagi orang yang mau melaksanakan atau ada keinginan sesuatu, amran minal umuri, ada sesuatu diinginkan mau dilakukan, al mubaha yaitu yang boleh, artinya bukan yang diharamkan, bukan yang dilarang, ini maksudnya di sini. Jadi kalau kita ada sesuatu, kita punya niat, kita mau melakukan sesuatu yang dihalalkan dalam Islam, itu namanya al-umurul mubaha, bukan yang haram, bukan yang dilarang. Wal tabasa alaihi wajhul khairi fi. Sedangkan bagi kita wal tabasa masih ragu-ragu, belum jelas yang mana yang baik. Apakah kita melakukan itu baik atau tidak baik? Ini namanya iltabas dalam bahasa Arab wajhul khairi, maka masih belum jelas mana yang baik, bentuk yang baik. Apakah kita melakukan atau tidak melakukan hal itu? Maka disunatkan ayyusalliya raka'ataini, disunatkan bagi orang yang mau melaksanakan, berniat untuk melaksanakan dari sesuatu hal, ayyusalliya raka'ataini, salat dua rakaat, salat sunat dua rakaat, namanya salat istikharah. Minta pendapat, nanti minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala tentang hal yang kita akan lakukan. Ya qra'u bima syaa'a ba'dal Fatihah, bagaimana caranya? Jadi kita salat namanya salat sunat istikharah dua rakaat. Kemudian caranya ya qra'u bima syaa'a ba'dal Fatihah, kemudian membaca Al-Fatihah seperti biasa, salat sunat biasa. Kemudian membaca apa saja yang dimaui sesudah Al-Fatihah. Surah mana saja, ayat mana saja yang dibaca. Yang penting harus baca Al-Fatihah dulu, kemudian sesudah baca Al-Fatihah terserah mana ayat mau dibaca, mana surah yang mau dibaca, mau kita surah yang pendek-pendek atau surah yang panjang terserah. Itu mengatakan yaqra'u bima syaa'a ba'dal Fatihah, membaca apa yang dia maui sesudah baca Al-Fatihah. Kemudian summa yahmadullah, kemudian mengucapkan hamdalah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah salat, wa yusalli ala nabi, dan berselawat kepada nabi. Jadi setelah salat dua rakaat baca Al-Fatihah, membaca surah atau ayat, kemudian rakaat kedua kembali lagi baca Fatihah dan membaca ayat atau surah yang pendek, sesudah memberikan salam itu memuji, mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada nabi, kemudian thumma yad'u bidu'ain ma'thuril ati, kemudian berdoa yaitu doa apa yang dimaui, apa yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaiknya doa yang diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dikatakan yad'u bidu'ain ma'thur, yaitu membaca doa yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis. Sebaiknya begitu. Tapi kalau tidak, kita yaitu sembarang saja kita doa yang kita doakan kepada Allah, terutama yaitu kita berniat meminta petunjuk dan hidayah kepada Allah yang kita mau lakukan itu apakah baik atau tidak baik itu. Tapi sebaiknya kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini mengatakan fa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Menurut seorang sahabat namanya Jabir mengatakan bahwa Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Dia mengajarkan kita istikhara, minta pendapat, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala fil umuri kulliha, seluruh urusan yang kita mau lakukan. Semua urusan yang kita lakukan dianjurkan kita untuk istikhara, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan ma yu'allimuna as-surata min al-Qur'an, sebagaimana Rasul mengajarkan kita setiap surah dalam Al-Qur'an, begitu juga mengajarkan kita bahwa kalau ada hal, ada sesuatu yang kita mau lakukan, kita berniat untuk melakukan sesuatu.

0: atau kita ragu, atau walaupun tidak ragu, kita salat istikharah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka raka'ataini min ghairi falila." Ini dia dalilnya salat istikharah. Nabi mengatakan, "Idza hamma ahadukum bil amri," kalau di antara kalian berniat atau ingin melakukan sesuatu, "hamma ahadukum bil amri," ingin melakukan sesuatu, satu hal, falyarka raka'ataini min ghairi falila, maka hendaklah dia salat dua rakaat, bukan salat fardu. Jadi salat sunnah. Jadi kita tetap mengatakan salat sunnah istikharah dua rakaat. Tsumma yaqul, kalau sudah selesai salat, kemudian membaca. Ini ada doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita hafal, boleh kita tulis baru baca, yaitu Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw ajiri amri aw wa ajirihi faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra sharrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ajiri amri aw ajirihi fasifu anhu wasifni an waqdirhu lil khaira haitsu kana thumma raddim. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau kita tidak hafal, boleh kita apa maksudnya itu, apa maksudnya, apa yang harus kita lakukan, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, minta istikharah mana yang lebih baik kita melakukan atau tidak melakukan. Itu namanya sunnah istikharah. Kita salat sunnah dua rakaat. Nah, sudah salat sunnah dua rakaat seperti biasa, salat sunnah biasa, nah, kita baca doa ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau bisa kita hafal atau bisa kita baca, yaitu Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah, saya meminta istikhara, saya minta petunjukmu bi'ilmika, dengan ilmumu ya Allah, karena kamu yang tahu hal yang saya mau lakukan ini. Wa astaqdiruka biqudratika, saya minta kemampuan dengan kemampuanmu ya Allah. As'aluka min fadlikal azim, saya meminta kemuliaanmu yang besar ya Allah. Fa innaka taqdiru wa laka, karena kamu Allah mampu melaksanakan sesuatu dan saya tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lamu, dan kamu tahu apa yang saya akan lakukan. Wa la a'lamu, dan saya belum mengetahui bagaimana yang saya lakukan itu, baik kehidupan saya atau tidak baik. Wa anta 'allamul ghuyub, kamulah ya Allah maha mengetahui hal yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Ya Allah, in kunta ta'lamu, kalau kamu tahu ya Allah, kamu tahu anna hadzal amra, bahwa hal ini yang saya rencanakan, yang saya mau lakukan. Nah, kemudian kita sebutkan apa yang kita lakukan itu. Jadi kita mengatakan ta'lamu anna hadzal amra, kita sebutkan apa yang kita lakukan, misalnya kita mau membangun rumah atau kita membuka perusahaan atau apa saja, kita sebutkan apakah baik atau tidak. Khairul li fi dini, itu baik, lebih baik untuk kehidupan keagamaku. Wa ma'asi, dan kehidupan duniaku. Wa akibati amri, dan akibat jadinya dalam segala urusan saya bagaimana nanti itu, apakah baik. Nah, wa faqdirhu li, maka berilah saya kemampuan untuk melaksanakan itu. Wa yassirhu li, dan mudahkan bagi saya untuk melaksanakan. Summa barik li fi, kemudian berikanlah berkah. Yang kalau misalnya Tuhan memberikan petunjuk, memberikan isyarat bahwa itu lebih baik, kita minta supaya nanti itu yang kita melakukan berberkah.
1: Baik.
0: Kemudian wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, kemudian kita lagi mengatakan, kalau kamu ya Allah tahu bahwa persoalan ini yang saya lakukan, saya rencanakan, syarrul li fi dini, itu bisa tidak baik, merusak agama saya. Wa ma'asyi, dan kehidupan saya. Wa akibati amri, dan akibatnya urusan ini menyebabkan akibat tidak baik bagi saya. Fasyib anni wasmin, maka janganlah, hindarkanlah saya dan hindarkan itu kepada saya. Janganlah memberikan saya kemampuan untuk melakukan itu. Waqdirhu li al khaira, dan berikanlah kemampuan saya untuk melakukan yang lebih baik. Jadi kalau menurut Allah bahwa ini yang saya rencanakan tidak baik, maka janganlah diberikan saya kemampuan untuk melakukan, berikanlah kemampuan untuk melakukan yang lebih baik dari itu. Tsumma raddi, kemudian ridha apa yang saya lakukan itu. Jadi inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita merencanakan sesuatu, kita melakukan, sebaiknya kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis mengatakan, atau ada yang dalam rujuk mengatakan, ma khaba man istakhara ma nadima man istashara. Itu ada katakan, tidak akan ma khaba, tidak akan rugi orang yang minta istikhara kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma nadima man istashara, dan tidak akan menyesal bagi orang meminta petunjuk. Jadi kita minimal minta petunjuk kepada teman-teman atau kepada orang, menanyakan bahwa sesuatu yang kita rencanakan itu apakah baik atau tidak baik, atau kalau tidak, maka kita minta istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan dua syarat sunat istikharah namanya. Kemudian sesudah kita syarat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau itu yang kita lakukan itu rencanakan itu baik, maka berikanlah kemampuan dan berikanlah kemudahan untuk melakukan itu, dan berikanlah berkah. Tapi kalau itu yang kita rencanakan dan kita lakukan tidak baik, maka kita mohon kepada Allah supaya janganlah memberikan kemampuan untuk melakukan itu.
1: Baik,
0: mohonlah kepada Allah untuk mengganti yang lebih baik dari itu untuk kehidupan keagamaan saya, kehidupan dunia saya, dan segala-galanya. Kita minta perlindungan, kita minta istighfar. Insya Allah kalau kita melakukan istighfar, insya Allah nanti Allah akan memberikan petunjuk, insya Allah akan memberikan hidayat untuk melakukan sesuatu itu apakah baik atau tidak baik. Saya kira inilah barangkali yang antara lain salah sunat yang dianjurkan dalam ajaran Islam, bahwa kalau kita akan melakukan sesuatu, dianjurkan kita menyerahkan kepada Allah SWT, minta petunjuk dan minta istikharah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan rencana kita, apa yang kita lakukan, dia tetap dimudahkan, berikan kemampuan dan berberkah bagi kehidupan kita, maupun kehidupan dunia, maupun kehidupan akhirat. Saya kira ini barangkali ya, pengantar untuk diskusi kita.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan ada yang lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai untuk pengantarnya pada pagi hari ini, dan telah terhubung bersama kami penelpon kita. Ada Deng Nompo di Jeneponto. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, silakan dinompok pertanyaannya.
2: Iya, tapi saya ini bertanya tentang waktu masjid, tentang sholat.
1: Iya, silakan.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bertanyakan, bolehkah sholat rawatib subuh di rumah baru pergi ke masjid, sholat tahiyatul masjid, baru lanjut sholat fardu berjamaah? Apa boleh begitu, Ustaz? Dan pertanyaan kedua saya, Ustaz, bagaimana itu, Ustaz, kalau sholat fardu di masjid tapi waktu sudah lewat sholat fardunya, apakah bisa dilaksanakan sholat tahiyatul masjid dulu atau langsung sholat fardu saja karena waktu sholat fardu sudah lewat? Itu saja pertanyaan saya yang kedua. Oke, Mbak Rizna, Ustaz Faik, maaf.
1: Iya, terima kasih, Denompo.
0: Bisa diulangi karena kurang jelas.
1: Iya.
0: Bisa diulangi pertanyaan.
1: Ini ada pertanyaan dari Denompo Pak Kiai. Ini beliau menanyakan apakah boleh melaksanakan sholat rawatib itu di rumah, kemudian sholat fardu subuhnya di masjid. Kemudian juga...
0: Kurang jelas.
1: Halo?
0: Halo?
1: Sudah terdengar, Pak Kiai?
0: Iya, terdengar.
1: Iya, ini pertanyaannya menanyakan mengenai apakah boleh melaksanakan sholat rawatib di rumah, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah boleh melaksanakan sholat fardu namun sudah lewat waktunya? Silakan, boleh di...
0: Bisa diulang, kurang jalan. Sholat apa?
1: Yang pertama tadi menanyakan mengenai sholat rawatib, apakah boleh dilaksanakan di rumah, kemudian sholat subuhnya berjamaah di masjid, Pak Kiai?
0: Jadi soalnya kalau sholat sunat rawatib, Rasulullah SAW mengatakan bahwa janganlah la tajalu buyutakum aqabira, itu mengatakan janganlah menjadikan rumahmu seperti kuburan. Jadi dari hadis yang lain mengatakan bahwa kalau salat sunnah, sebenarnya salat sunnah baik rawatib maupun bukan rawatib itu lebih afdal kalau di rumah. Itu kalau sunnah lebih afdal kalau di rumah. Hanya karena kita melaksanakan di masjid, karena kadang-kadang kita tak khawatir terlambat. Tapi sebenarnya kalau salat sunat itu lebih afdal di rumah. Kalau misalnya bukan jamaah, kalau misalnya salat sunat sendiri lebih afdal di rumah. Jadi baik salat sunat rawatib maupun salat sunat biasa lebih afdal kalau kita melaksanakan di rumah. Nah, kemudian jadi kalau misalnya salat subuh, kalau bisa kita laksanakan di rumah, laksanakan baru ke masjid menggabung untuk jamaah. Tapi kalau kita khawatir, maka kita melaksanakan di masjid. Saya kira begitu. Jadi kesimpulannya bahwa kalau salat sunat, maka lebih afdal dilaksanakan di rumah. Itu berdasarkan hadis atau rujukan yang ada kita baca. Nah, kecuali kalau salat sunat yang dilakukan secara jamaah. Nah, jamaahnya maka jangan melakukan di rumah. Nah, misalnya salat id, salat sunnah jangan melaksanakan di rumah sendiri, itu kan harus dilaksanakan jamaah. Saya kira begitu. Jadi saya sekali lagi saya katakan bahwa kalau salat sunnah menurut Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu lebih afdal kita laksanakan di rumah.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai, dan itu tadi penjelasannya di numpuk ya. Semoga ini membantu dan menjawab dari pertanyaan mengenai melaksanakan sholat rawatib di rumah, apakah boleh? Nah, Pak Kiai, ini ada juga pertanyaan yang masuk melalui pesan WhatsApp kami dari Pak Sali di Jeneponto. Beliau bertanya mengenai tata cara sholat juga, ini bacaan sholat. Apakah boleh membaca sholawat itu ada yang membaca Muhammad dan juga ada yang membaca Muhammadin? Mana yang benar? Nah, seperti apa Pak Ustaz, Pak Kiai penjelasannya?
0: Ya, jadi membaca selawat begini. Membaca selawat, sahabat bertanya mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana berselawat?" Maka Rasul mengatakan, dia mengatakan, "Qul katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya." Hadis ini para ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Allahumma salli ala Muhammad, itu merupakan itu tanda ke akhlaknya, ke kerendahan, ketawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan Allahumma salli ala Muhammad tanpa ada sayyidina, karena ada membaca Allahumma salli ala sayyidina. Nah, kemudian yang mengatakan bahwa tidak perlu mengatakan sayyidina, maka dia mengatakan berdasarkan yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad, tidak ada sayyidina. Tapi yang membaca sayyidina mengatakan bahwa Rasulullah betul mengatakan Allahumma salli ala Muhammad tanpa ada kalimat atau kata sayyidina, menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah tidak ada rasa bangga, tidak membanggakan dirinya mengatakan sayyidina. Tapi orang yang mengatakan bahwa perlu kita mengatakan sayyidina, karena sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu pernah duduk bersama-sama beberapa sahabat, terus datang Bilal, atau terus datang ada sahabat mengatakan, "Qumu li sayyidikum," berdirilah menghormati sayyidikum, yaitu yang datang Bilal. Nah, kemudian pada juga mengatakan kepada sahabat yang lain, "Qumu li sayyidikum." Oleh sebabnya itu ulama yang mengatakan perlu kita baca sayyidina, karena Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, kalau kita mengatakan sayyidina kepada sahabat, maka apalagi lebih pantas lagi kita mengatakan kepada Rasulullah sayyidina perlu, karena itu namanya sayyidina, pemimpin junjungan kita. Jadi perlu kita menghormati Rasulullah SAW. Jangan kita hanya mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Perlu kita sayyidina. Itu soalnya orang yang mengatakan bahwa perlu kita membaca sayyidina, itu menghormati dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang membaca Muhammad atau Muhammadin, saya kira tinggal ini barisnya, tinggal membaca barisnya. Kalau membaca Muhammad kemudian berhenti, namanya dia membaca secara tajwid dalam bahasa Arab. Artinya, ke dalam bahasa Arab, kalau kita berhenti membaca suatu kalimat, berhenti ke situ, maka dianjurkan kita mensukun atau jangan membaca baris akhirnya, kita baca secara huruf apa harakat mati, artinya Muhammadin, Muhammad. Kalau mengatakan Muhammadin, tidak ada masalah. Ya, jadi boleh baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin, boleh. Boleh Muhammadin, karena dalam bahasa Arab ala itu kalau ada huruf ala sebelumnya satu kata, maka di belakangnya harus berbaris bawah. Tidak boleh kita mengatakan ala Muhammadun, mesti ala Muhammadin. Nah, kalau dia berhenti ala Muhammad, berarti dia membaca secara tajwid. Saya bagaimana membaca Al-Quran kalau berhenti. Jadi saya kira tiada masalah, sama saja Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin, boleh sama. Nah, kemudian ya terserah mau baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, terserah yang mana mau kita baca. Saya kira begitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai untuk penjelasannya. Dan itu tadi ya, Pak Sari Dijana Ponto sudah dijawab pertanyaannya mengenai bacaan sholat antara Muhammad dan juga Muhammadin. Pak Kiai, ini masih ada beberapa yang ingin bergabung, hanya saja kita dibatasi waktu pada pagi hari ini. Di penghujung perjumpaan Mutiara Pagi membahas mengenai sholat sunnah istikharah ini, boleh diberikan kesimpulan sekaligus doa penutup. Silakan Pak Kiai. Oh, iya.
0: Jadi sekali lagi saya memberikan kesimpulan bahwa dalam ajaran agama kita bahwa dianjurkan bahwa jangan kita tergopo-gopo atau tergesa kita melakukan sesuatu tanpa ada memikirkan, tanpa ada pertimbangan, supaya kita apa yang kita lakukan tidak menyesal, tidak ada penyesalan yang kita lakukan. Oleh sebabnya itu, agama kita atau agama Islam menganjurkan kita, ada sesuatu yang kita rencanakan, yang kita mau lakukan, dianjurkan kita minta istikharah atau minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk apakah ini yang kita rencanakan baik dalam kehidupan agama kita atau kehidupan dunia kita atau tidak baik. Nah, itu kita minta. Kalau misalnya baik, kita memohon kepada Allah SWT dimudahkan dan diberikan berkah. Tapi kalau misalnya tidak baik menurut Allah, maka kita memohon supaya diberikan petunjuk, nanti diberikan isyarat untuk tidak melakukan dan menggantikan yang lain yang lebih bagus. Inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW atau agama kita, untuk supaya apa yang kita lakukan tidak menyesal, apa yang kita lakukan akibatnya artinya tetap berberkah dan bermanfaat bagi kita. Oleh sebabnya itu, mari kita melakukan setiap sesuatu yang kita rencanakan untuk melakukan istikharah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menutup pertemuan kita ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan kita pada hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan insya Allah pada hari esok lebih baik daripada hari ini. Mudah-mudahan tetap kita sehat, berikan kemampuan dan memohon kepada Allah SWT memberikan kita hidayah dan petunjuk dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdal hamidin, alhamdulillah hamdal syakirin, alhamdulillah hamdal yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهر من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أكثر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وعبادتك. اللهم جاء أول يومنا هذا صلاحا ورحمة ووسطه نجاة ونعمة وآخره فرحا وتكريما. اللهم جاء يومنا هذا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا وجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا من الأكل أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزرها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرا ومن الآخرة نعيما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة من هوى الدنيا والآخرة لك فيها ردا wala nafiyah salat inna qadaita wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ij'al kullama natni bihi ta'atan lak wa taqarruba minna ilaik. Allahumma atil amalana fi ta'atik wa ma'rifatik wa amla kulubana imanan wa yakina. Allahumma ij'al khaira amalina akhira wa khaira amalina khawatima. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nikah. Allahumma inna nas'aluka an taj'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini telah berkenan bersama kami memberikan tausiah mengenai sholat sunnah istikharah. Dan juga terima kasih pendengar bagi Anda yang telah bergabung dan juga memberikan pertanyaan. Tentunya Mutiara Pagi akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 5 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI. Terima kasih atas perhatian Anda, Serisna Supratio dan juga rekan Idam di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.

Baik pendengar, jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita pagi ini.

Sesaat lagi akan kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dan berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, dibacakan oleh Rizna Supratio Sari Berita. Kebakaran RSUD Syekh Yusuf kemarin memicu kepanikan pasien dan pengunjung. Dinas Kesehatan Kota Makassar menargetkan sasaran cek pemeriksaan kesehatan atau CKG gratis 2026 di Makassar capai 683.135 orang. Pendengar, berikut Warta Berita selengkapnya. Kebakaran RSUD Syekh Yusuf kemarin memicu kepanikan pasien dan pengunjung. Kita ikuti informasinya bersama Ermila Rusmala.
1: Kepulan asap tebal menyelimuti langit di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Goa pada siang kemarin Jumat pukul 12.30. Insiden kebakaran memicu kepanikan luar biasa di kalangan pasien, keluarga pengunjung, serta para tenaga medis yang berada di lokasi. 4 unit damkar Goa beserta 30 personil dan 7 unit damkar Kota Makassar beserta 30 personil Dinas Pemadam Kebakaran telah dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Petugas damkar dibantu aparat Satpol PP dan warga sekitar tampak sigap mensterilkan jalur evakuasi guna mempermudah akses mobil penjinak api masuk ke titik kebakaran. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Goa, Samsul Bahri, saat dihubungi RRI menyebut ada dua gedung yang terbakar, yaitu ruang radiologi dan gudang IPSRS, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit. Ia menjelaskan pihaknya mengerahkan kekuatan full dalam proses pemadaman selama kurang lebih 30 menit dari waktu laporan. Menurutnya, dugaan sementara penyebab kebakaran akibat arus listrik.
2: Tepatnya jam 12 lewat 36 menit, rumah sakit kelentalat terbakar. Namun pada saat itu, apinya sudah besar oleh karena bertepatan dengan pelaksanaan salat Jumat di mana karyawan yang laki-laki semua berada di masjid. Sehingga begitu selesai, iya 12, iya pas salat Jumat, sehingga kami tiba mengarahkan seluruh keluarga remada, kurang dari 10 menit kami setelah menerima informasi ada di lokasi kebakaran di rumah sakit umum itu. Namun kejadiannya sudah besar, sudah ada dua gedung yang terbakar, yaitu instalasi radiologi dan satu lagi gedung yang merupakan perlengkapan medis.
1: Samsul Bahri menambahkan, dua gedung terbakar ini tepat berada di belakang IGD. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Sombopu, Goa juga telah berada di lokasi untuk membantu pasien di IGD yang telah dievakuasi. Mengingat kepulan asap diduga merembes ke beberapa ruangan, peristiwa kebakaran ini menghebohkan masyarakat sekitar hingga berita ini disiarkan, masih belum diketahui jumlah pasti kerugian akibat kebakaran. Emi Bafadal, RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Selain bertugas memadamkan api, petugas damkar juga melakukan aksi kemanusiaan dengan mengevakuasi cincin di jari jenazah di Kabupaten Maros. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
3: Sejumlah petugas pemadam kebakaran melakukan aksi kemanusiaan dengan melepaskan cincin di jari seorang warga yang telah meninggal dunia di Maros, Sulawesi Selatan. Pelepasan cincin tersebut dilakukan setelah petugas menerima laporan dari pihak keluarga karena jari korban mengalami pemekaran sehingga cincin sulit dilepaskan. Sebanyak 5 orang petugas pemadam kebakaran mendatangi rumah salah satu warga untuk melakukan pelepasan cincin di jari seorang ibu yang telah meninggal dunia. Aksi kemanusiaan ini dilakukan pada Kamis kemarin, Kelurahan Macini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros, Yudri Samad, mengatakan petugas damkar tidak hanya petugas menangani kebakaran, namun juga hadir memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat.
4: 30 laporan masuk dari Kelurahan Macini Baji, Kecamatan Lau, bahwa ada jenazah meninggal, yang mana jenazah ini masih ada cincin atau emas yang melekat di jarinya. Sehingga beliau menghubungi pemadam kebakaran. Alhamdulillah kurang lebih sekitar 30 menit pemadam kebakaran mampu mengevakuasi cincin tersebut.
3: Aksi tak biasa ini dilakukan seorang petugas damkar atas permintaan pihak keluarga untuk melepas cincin di jari jenazah sebelum dimakamkan. Dalam suasana berkabung di tengah warga yang datang melayat, petugas damkar beraksi dengan ekstra hati-hati. Dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, petugas damkar melakukan pelepasan dengan memotong cincin menggunakan gerindra mini tanpa melukai sedikit pun jari pada jenazah. Butuh waktu 15 menit hingga akhirnya cincin di jari jenazah berhasil dilepaskan dan langsung diserahkan kembali kepada pihak keluarga.
0: Dinas Kesehatan Kota Makassar menargetkan sasaran cek pemeriksaan kesehatan atau CKG gratis 2026 di Makassar capai 683.135 orang. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Cek pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan salah satu program Astacita Presiden Republik Indonesia terus dilaksanakan di tingkat pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kota Makassar. Melalui Dinas Kesehatan Kota Makassar, program ini mulai berjalan pada Februari 2025 lalu dan hingga kini ratusan ribu orang telah mendapatkan pelayanan tersebut. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Makassar, Andi Sinta Pratiwi, mengatakan berdasarkan data yang dimiliki hingga Mei 2026, sebanyak 16% dari total sasaran, yakni 683.135 orang, sudah terdaftar dan terlayani di aplikasi Satu Sehat Mobile. Dikatakan pemeriksaan kesehatan gratis ini diperuntukkan bagi seluruh warga Makassar, mulai dari bayi baru lahir, balita dan prasekolah, anak usia sekolah dan remaja, dewasa hingga lansia. Ia mengajak agar seluruh warga Makassar bisa memanfaatkan program ini dengan mengunduh dan mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat Mobile.
6: Cara untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis yaitu mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, dan juga masyarakat bisa mencari informasi serta jadwal lokasi fasilitas kesehatan terdekat melalui aplikasi ini. Juga ada pendaftaran bisa langsung di fasilitas kesehatan masyarakat, puskesmas. Juga masyarakat bisa langsung datang ke fasilitas lainnya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tanpa harus mendaftar di aplikasi.
5: Ditambahkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan beragam, misalnya pemeriksaan penyakit jantung bawaan dan pemantauan pertumbuhan bagi bayi baru lahir, kemudian pemeriksaan gula darah, stroke untuk orang dewasa, dan pemeriksaan mata, telinga, dan gigi untuk usia sekolah dan remaja.
0: Pemeriksaan kesehatan gratis menjadi topik sorotan pagi ini di Pandu Fitriani Rahman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Kali ini menjadi salah satu Astacita Presiden adalah memberikan kesehatan gratis ke masyarakat. Apakah kemudian kesehatan gratis ini bisa menyeluruh dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat? Bersama dengan saya, Dr. Wahyudi Muhsin. Assalamualaikum, Dok.
8: Waalaikumsalam, apa kabar?
7: Alhamdulillah sehat. Lama tak jumpa ya.
8: Yang penting sehat itu yang penting.
7: Betul. Nah, Dok, kesehatan gratis selalu dinantikan oleh masyarakat kita. Apakah kemudian seluruh masyarakat ini bisa menikmati kesehatan gratis itu, Dok?
8: Iya, perlu kita pahami bahwa dari semua kebutuhan hidup itu, yang paling mendasar adalah kesehatan. Yang paling mendasar. Banyak orang yang mempending beli baju baru, mempending beli rumah, mempending beli apapun, yang penting ya. Pertanyaannya apakah banyak yang mengharapkan? Saya jawab sangat banyak, karena kesehatan itu apapun yang kita miliki, apapun mentereng, itu yang banyak, wajah cantik, cakep, kalau tidak sehat, sia-sia. Makanya ya, kebutuhan dasar sih pasti banyak orang yang inginkan. Jadi kita melihat bahwa bagaimana kesehatan gratis ini bisa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang mohon maaf, dengan ekonomi yang terbatas. Kalau itu bisa dirasakan, insya Allah bisa mewujudkan masyarakat yang betul-betul diharapkan menjadi aset untuk bangsa. Mungkin itu.
7: Ya, jadi sebenarnya keberadaan kesehatan gratis itu dengan upaya agar semua masyarakat menikmati layanan kesehatan, begitu, Dok?
8: Ya, tentu ini harus dengan fasilitas kesehatan seperti perawat, dokter, itu juga harus diperhatikan. Karena mereka adalah ujung tombak dari pelayanan kesehatan gratis ini. Tidak adil rasanya kalau yang lain sehat, dokternya justru tidak diperhatikan, perawatnya tidak diperhatikan, kesejahteraannya. Karena mereka menjadikan ujung tombak sebagai fasilitas kesehatan hospital ini. Jadi ya perlu semuanya ekologi itu.
7: Iya, jadi perhatian pemerintah ini sebenarnya juga diharapkan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan para pekerja medis kita gitu ya, dok ya. Terus ditambah lagi harusnya dengan harapan bahwa kualitas profesionalismenya juga semakin bagus dan pasti pelayanannya akan semakin lebih baik begitu, dok.
8: Kalau melihat dari sumpah petugas kesehatan, sebenarnya tanpa iming-iming itu pun mereka akan kerja maksimal. Mm-hmm. Cuma kan namanya juga kemanusiaan ya. Mm-hmm. Kemanusiaan sesuai dengan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka ini penting kita gaungkan. Yeah. Karena mereka juga punya keluarga. Mm-hmm. Kita juga harus sehat keluarganya. Ya tentunya masing-masing punya kontribusi terhadap program kesehatan gratis ini. Bukan hanya sekedar sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana kalau tidak operas, yang operator gimana, Mbak?
7: Betul ya. Butuh imun juga ya, dok ya?
8: Ya, perlu. Hmm. Jadi semua butuh lah. Hmm. Semua butuh.
7: Baik.
8: Bukan hanya, ya mohon maaf, petugas kesehatan ya. Paksa kerja rodi untuk melayani masyarakat. Nah, terus mereka juga ternyata punya juga tuntutan dapur masing-masing. Nah, jadi siapa dulu lah, sama-sama ya, sama-sama ini.
7: Baik.
8: Dan ujung tombaknya ya mereka. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat sesimpel apa ini program kesehatan gratis untuk bisa disukseskan, cuma dua. Satu, yang namanya kalau dalam istilah komputer ada namanya software-nya, ada namanya hardware-nya, ada namanya high-tech-nya. High-tech itu dokternya, perawatnya. High-tech-nya itu high-tech-nya itu teknologinya, pokoknya seperti teknologi kedokteran dan sebagainya. High-tech-nya itu masalah apa dokternya yang atau perawatnya yang melayani. Mereka di misalnya sukses kok ini.
7: Baik. Jadi dok, yang penting adalah kemudian akumulasi dan kolaborasi yang baik dari keseluruhannya ya, sehingga target kesehatan gratis ini bisa menyeluruh ke seluruh masyarakat kita begitu, dok.
8: Harusnya. Kenapa? Niat baik Pak Presiden itu sudah terjemahkan lewat makan bergizi gratis.
7: Ya.
8: Itu salah satu upaya meningkatkan supaya tidak ada kelaparan, tidak ada lagi hal-hal yang berhubungan dengan makan mati di lumbung padi. Artinya kan ini sangat linear dengan program kesehatan gratis. Dan bagi saya sih bisa saja dihidupkan yang zaman dulu kan ada posyandu. Ya kenapa tidak dimanfaatkan itu ibu PKK. Jadi penanganan kesehatan gratis ini bukan sekedar mengobati, tapi preventif. Nah, itu penting. Bagaimana supaya masyarakat jarang ke rumah sakit atau jarang ke puskesmas. Nah, itu baru berhasil. Nah, inilah yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang. Bagaimana supaya tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi. Kalau otomatis kalau imun bagus, ya diharapkan tidak sakit. Itu.
7: Baik. Di penghujung perbincangan kita nih, dok. Ada harapan yang ingin disampaikan, dok? Untuk
8: harapan saya kepada pemerintah, terima kasih banyak sudah, khususnya Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati, terima kasih sudah menerjemahkan keinginan Bapak Presiden kesehatan gratis. Mungkin cuma perlu kolaborasi, memanggil semua pengambil keputusan, pengambil kebijakan untuk bersama-sama memikirkan bagaimana bisa kesehatan gratis ini dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Dan yang kedua adalah bagaimana menciptakan program agar masyarakat tidak sakit atau meminumkan sakit atau mencari solusi jika ada kasus yang tidak bisa ditangani karena fasilitasnya kurang memadai, rujukan pemangi. Apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai karena takut disalahkan, mereka mengoper-oper pasien supaya tidak disalahkan dioper ke sini. Harusnya dibuat regulasi juga, kalau puskesmas A di Kabupaten B itu tidak bisa menangani, dia bisa mengoper enggak? Bagaimana sistem pembiayaannya, bagaimana sistemnya, itu perlu kita pikirkan semuanya, Mbak.
9: Baik.
8: Terus jangan sampai dipersulit hanya gara-gara administrasi, layani dulu, baru birokrasinya di administrasinya ditegakkan. Karena saya kemarin-kemarin gratis-gratis, tapi ngurusnya Masya Allah, setengah mati. Urus berkasnya saya butuh berjam-jam, tangani dulu, baru. Itu mungkin yang perlu kita pikirkan. Jangan sampai nanti, tapi tetap juga akuntabel tetap ditegakkan. Bagaimana? Karena ini memakai anggaran APBD, APBN. Bagaimana regulasinya supaya pelaporan keuangan itu jalan. Dan sampai kayak COVID kemarin, karena dianggap KIB, kejadian luar biasa, dianggap sebagai sesuatu yang butuh segera, menyalahkan administrasi. Tentunya banyak yang tersangka setelah COVID selesai. Ini yang perlu kita antisipasi.
7: Berarti yang dimaksudnya itu yang jelas ya, Dok, ya?
8: Ya, tetap terukur, tetap bagaimana regulasinya jalan, tapi tidak jangan sampai regulasi juga ini hambat, itu Mbak.
7: Baik. Terima kasih banyak wawancara singkat bersama RRI, Dr. Wahidin.
8: Makasih, sehat selalu.
7: Oke, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Polda Sulsel tindak 176 pelaku kejahatan jalanan. Selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
10: Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya menindak para pelaku kejahatan jalanan, yakni begal atau pencurian disertai kekerasan, pencurian biasa, dan pencurian kendaraan bermotor dalam 4 bulan tahun 2026. Penindakan pelaku kejahatan jalanan di Sulawesi Selatan terbanyak kasus di Kota Makassar, ditindak Polrestabes Makassar dan jajarannya, baik pelaku begal, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya berhasil menindak 176 pelaku kejahatan jalanan dari 148 laporan polisi di Markas Polres dan Polsek Jajaran Polda Sulawesi Selatan dalam tahun 2026. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro menyatakan selain menangkap lebih dari 100 pelaku kejahatan jalanan, Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya juga berhasil mengamankan lebih dari 100 sepeda motor, 1 mobil hasil curian, barang bukti lainnya hasil kejahatan dan berbagai jenis senjata tajam yang digunakan para pelaku kejahatan saat melakukan aksi juga berhasil diamankan polisi.
11: Barang bukti yang diamankan diantaranya adalah 1 unit kendaraan roda 4, 123 unit kendaraan roda 2 atau motor, 2091 busur anak panah dan petapel, 96 sajam yaitu berupa parang, badik, golok dan samurai, kemudian kunci T atau blower dan lidis, kemudian handphone, emas, TV dan laptop.
10: Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro menegaskan kepada jajarannya agar tidak mentolerir pelaku-pelaku kejahatan dan harus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang telah menjadi komitmen Irjen Pol Juhandani sejak awal bertugas sebagai Kapolda di Sulawesi Selatan. Menurut Kapolda, keresahan masyarakat terhadap geng motor dan begal telah banyak ditindak pelakunya oleh Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya.
0: Himpunan Serikat Nelayan Indonesia HNSI temui Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta atensi terhadap pemeliharaan TPI Potre. Berikut laporan Edwin Masud.
9: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Makassar menemui Wali Kota Makassar Munafri Rifudin untuk membahas pemeliharaan tempat pelelangan ikan TPI Pawotere sebagai salah satu pusat aktivitas nelayan dan perdagangan hasil laut di Kota Makassar. Pertemuan tersebut membahas kondisi fasilitas di kawasan TPI Pawotere yang dinilai membutuhkan perhatian, khususnya pada aspek kebersihan, perawatan infrastruktur, serta penataan area pelelangan agar aktivitas nelayan dan distribusi hasil tangkapan dapat berjalan lebih optimal. Ketua HNSI Kota Makassar, Haji Muhammad Arsyad mengatakan, TPI Pawotere merupakan pusat aktivitas nelayan yang setiap hari dimanfaatkan masyarakat pesisir, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, perbaikan fasilitas dan pemeliharaan kawasan sangat penting agar aktivitas pelelangan ikan dapat berjalan lebih tertib, aman dan nyaman bagi nelayan maupun pedagang.
12: Siap membackup apa yang menjadi kepentingan, kebutuhan dari teman-teman masyarakat TPI Pawotere, baik itu dari sisi pemasan aset maupun ke depan pembangunan TPI Pawotere. Insya Allah semoga Pak Wali sehat-sehat walafiat dapat merealisasikan apa yang disampaikan.
9: Wali Kota Makassar Munafri Rifudin menyampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar terbuka terhadap berbagai masukan dari kelompok nelayan dan akan melakukan koordinasi lintas OPD terkait kebutuhan penanganan fasilitas di kawasan Pawotere. Menurutnya, keberadaan TPI Pawotere memiliki peran penting sebagai pusat aktivitas ekonomi nelayan tradisional sekaligus bagian dari identitas maritim Kota Makassar.
0: Dinas Pendidikan Kota Makassar anjurkan setiap TK maupun PAUD di Makassar hadirkan kegiatan gelar karya sebagai bagian dari kurikulum pendidikan anak usia dini. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Kegiatan gelar karya merupakan bagian dari kurikulum pendidikan anak usia dini. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Makassar, Yasmin Gasba, mengatakan anak-anak didorong bukan hanya untuk membangun kompetensi, tetapi juga menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk menampilkan kreativitas, keberanian, dan hasil proses belajar. Dikatakan dalam pelaksanaan kegiatan gelar karya, terdapat tiga aspek utama yang diukur, yaitu pertumbuhan dan perkembangan anak, pencapaian kompetensi sesuai tahap usia dan perkembangan kreativitas, kemandirian, serta melihat dukungan orang tua terhadap proses pendidikan. Ditegaskan kegiatan gelar karya ini bukan hal yang wajib, namun setiap TK maupun PAUD yang ada di Makassar diharapkan bisa memberikan ruang kepada anak dalam menampilkan hasil proses belajar dan perkembangan mereka selama mengikuti pembelajaran.
13: Di Undang-Undang Pendidikan sendiri menyatakan pendidikan adalah tanggung jawab bersama orang tua, pemerintah, dan
5: sebelumnya, salah satu sekolah di Makassar yang sudah menggelar kegiatan gelar karya yakni TK Negeri Tamalate. Kepala Sekolah TK Negeri Tamalate, Cahaya, menilai kegiatan gelar karya sangat membantu anak-anak dalam mengekspresikan imajinasi maupun ide dalam bentuk karya, serta melatih kemampuan sosial dan emosional anak.
14: Sekedar akademik yang ditumbuhkan, jadi kami di PAUD itu selain menumbuhkan akademik, kemampuan sosial, perilaku, kemudian kemandirian itu yang sangat penting di samping dengan menumbuhkan karakter anak didik.
5: Ditambahkan banyak cara sederhana yang bisa dilakukan melalui gelar karya. Misalnya, pajang hasil karya anak-anak di kelas, pentas kecil, proyek bersama orang tua, atau pameran tema akhir semester. Lantaran yang terpenting adalah proses belajar anak dan dokumentasi perkembangan anak.
0: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan juga App Store.

0: Demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Kita selanjutnya akan kembali di 91 FM RRI Boni.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Buni dimanapun Anda berada. Saya Sri Ulfa menemani Anda di Buni Menyapa Pagi kali ini di edisi siar hari Sabtu 30 Mei 2026. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Semoga kesehatan dan semangat selalu ada dalam diri Anda, menyertai Anda dalam setiap aktivitas. Dan di Bone Menyapa Pagi kami akan sampaikan informasi, baik itu seputar perakiran cuaca dan juga informasi dari rri.co.id. Dan segera kita akan awali sesi pertama Bone Menyapa Pagi dengan informasi BMKG.

Pendengar, kita akan awali dengan informasi seputar perakiraan cuaca di Sulawesi Selatan untuk hari ini. Kepulauan Selayar, Bulukumba, Jeneponto, Takalar dan Goa diprediksi berawan, suhu 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 68 hingga 95%. Kemudian Bantaeng diprediksi hujan ringan, suhu 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 86 hingga 95%.

Untuk Sinjai dan Baru berpotensi hujan dengan intensitas ringan, suhu 23 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban udara 80 hingga 96%. Bone, Maros, dan Pangkep diprediksi berawan, suhu 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 73 hingga 96%. Endrekang diprediksi hujan ringan, suhu 21 hingga 25 derajat Celcius, kelembaban udara 80 hingga 99%. Sopeng, Wajo, Sidrap, dan Pindrang berpotensi berawan, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 74 hingga 97%. Kita beralih ke Luwu Timur, berpotensi hujan ringan, suhu 23 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban udara 79 hingga 97%. Luwu Tanah Toraja, Luwu Utara, dan Toraja Utara berpotensi berawan, suhu 17 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban udara 66 hingga 98%. Lanjut ke Kota Makassar yang juga diprediksi berawan, hari ini suhu 25 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 71 hingga 95%. Kota Parepare, Kota Palopo berpotensi hujan ringan, suhu 23 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 75 hingga 95%.

Kita beralih dengan informasi dari Kabupaten Bone. Di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, yang informasinya kami kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bmkg.go.id, sama dengan informasi perakiraan cuaca di Sulawesi Selatan sebelumnya. Dan kita awali dari Salomeko juga Libureng, berpotensi hujan ringan, suhu 24 hingga 27 derajat Celcius. Kelembapan udara 80 hingga 93%. Untuk Bontocani, Kahu, dan Tondra berpotensi berawan, suhu 21 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan udara 80 hingga 97%. Kajuara cerah berawan, suhu 24 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan udara 80 hingga 93%.

Mare si bulu e barbo Cina Pondre dan Lapariaja diprediksi berawan, suhu 23 hingga 28 derajat Celcius. Kelembaban udara 78 hingga 96%. Lanjut ke Lamuru, Ulawang, Palaka, Awang Pone, Telusiatinge, Ajangale, diprediksi berawan, suhu 23 hingga 28 derajat Celcius. Kelembaban udara 78 hingga 93%. Masih diprediksi berawan, antara lain untuk dua Bocoe, Cendrana, Tanete Riatang Barat, Tanete Riatang Timur, dan Amali, dengan suhu 24 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 76 hingga 91%. Berikutnya untuk Teluk Limpoe, Bengo, dan Patimpeng juga berawan, suhu 21 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban udara 81 hingga 98%. Demikian pendengar info BMKG untuk hari ini dan informasi dari rri.co.id akan segera hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.

0: Kembali di sesi pertama Bone Menyapa Pagi, kami sampaikan informasi dari rri.co.id. Informasi kali ini bertajuk cuaca ekstrim, Dinas Pendidikan Bone imbau sekolah tunda kegiatan wisata. Dinas Pendidikan Kabupaten Bone mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh satuan pendidikan untuk menunda kegiatan rekreasi, study tour maupun perjalanan akhir tahun pelajaran. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya intensitas curah hujan dan cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Bone dalam beberapa hari terakhir. Larangan tersebut tertuang resmi dalam surat edaran bernomor 338/2026/DP tertanggal 29 Mei 2026. Surat ini ditujukan langsung kepada para kepala UPT, SMP, SD, TK, SKB, dan PKBM di seluruh Kabupaten Bone. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Edi Saputra Syam menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah antisipasi demi keselamatan bersama. Cuaca ekstrim saat ini dinilai berpotensi memicu berbagai bencana alam yang dapat mengancam keselamatan siswa. Pihak dinas menegaskan bahwa kegiatan wisata atau perjalanan luar daerah baru boleh kembali dilaksanakan setelah kondisi cuaca dinyatakan benar-benar aman dan tidak membahayakan. Selain menunda agenda plesiran, Dinas Pendidikan Bone juga menyoroti pelaksanaan acara perpisahan sekolah. Edi Saputra mengimbau agar acara pisah sambut atau penamatan siswa tahun ini tidak dilakukan secara berlebihan. Kebijakan ini diharapkan dapat dipatuhi oleh seluruh warga sekolah guna menghindari resiko fatal di tengah situasi cuaca yang tidak menentu sekaligus meringankan beban orang tua dalam perayaan kelulusan. Bone kejar perluasan perlindungan pekerja lewat BPJS Ketenagakerjaan. Wakil Bupati Bone, Dr. Haji Andi Akmal Pasludin, SPMM, menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran program jaminan sosial ketenagakerjaan se-Sulawesi. Kegiatan yang berfokus pada pencapaian universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan UCJ ini berlangsung di Kendari Jumat 29 Mei 2026. Dalam kunjungan kerja tersebut, Wakil Bupati Bone didampingi oleh Kepala Bapeda Bone Haji Andi Yusuf SIPMH, Kepala Disnaker Bone Andi Muhlis SSTPMH serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bone Mansur. Acara strategis ini juga dihadiri oleh Sekretaris Provinsi se-Sulawesi, para kepala daerah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sulawesi Maluku serta para kepala Bapeda dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan se-Sulawesi. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menyatakan bahwa forum monitoring dan evaluasi ini merupakan momentum krusial yang memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini dinilai penting demi mendongkrak perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bone. Ia menambahkan, Pemkab Bone berkomitmen penuh untuk memaksimalkan program ini agar manfaatnya merata, baik bagi pekerja sektor formal maupun informal. Menurutnya, jaminan sosial bukan sekedar formalitas, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada pekerja dan keluarga mereka. Sebagai tuan rumah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyambut hangat kehadiran seluruh delegasi di bumi Anoa. Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Dr. Andes Muhammad Fadlan Syah MSI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jaminan keselamatan kerja di wilayahnya. Pendengar, kita akhiri dulu sesi pertama Bone Menyapa Pagi dan akan kami hadirkan untuk Anda, Warta Bone. Tetap di 91 FM, kami selanjutnya akan menyapa Anda dalam sesi kedua Bone Menyapa Pagi setelah Warta Bone.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. BPBD Bone melaporkan dua peristiwa bencana terjadi di dua lokasi wisata Kabupaten Bone. Dua bocah dilaporkan hilang terseret arus Sungai Walanai, Kabupaten Wajo. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa. BPBD Bone melaporkan satu wisatawan tewas dan puluhan pengunjung terjebak air bah di Bone Kamis lalu. Laporan Ayunia Nindiati.
1: BPBD Bone melaporkan satu wisatawan meninggal dunia dan 28 pengunjung terjebak air bah dalam dua kejadian wisata alam berbeda di Kabupaten Bone pada Kamis 28 Mei 2026. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar mengatakan, korban meninggal terjadi di kawasan wisata Pantai Tete Tondra saat seorang pria bernama Hadi usia 26 tahun tenggelam ketika berusaha menyelamatkan adik dan keponakannya yang terseret arus laut. Korban dilaporkan hilang pada Kamis siang sekitar pukul 1:30 menit waktu Indonesia Tengah akibat arus laut yang deras dan baru ditemukan nelayan bersama warga pada sore hari dalam kondisi meninggal dunia. Sementara di Sungai Usa, Desa Usa, Kecamatan Palaka, sebanyak 28 wisatawan terjebak air bah mendadak akibat hujan lebat di wilayah Hulu Teluk Pecoe. Menurut BPBD, seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat meski dua anak harus mendapatkan perawatan di puskesmas karena mengalami lemas dan kedinginan.
2: Pak Tondra, dia selamatkan kemenakannya, nah dia yang tenggelam, katanya warga situ bilang arus, airnya lagi naik memang. Iya siang kejadiannya, nanti sore baru ditemukan mi mengapung, kelihatan mi didapat mi sama warga yang dapat kemarin. Terus yang di Palaka, kan berwisata juga, rata-rata bukan warga situ, ada komunitas. Ada nasi mas satu komunitasnya, hujan ki lebat di Teluk Pocoe, di atas, di hulu, begitu tiba-tiba kan air bah.
1: Fajar menambahkan, BPBD Bone mengimbau masyarakat lebih waspada saat berwisata di sungai maupun pesisir selama musim pancaroba, karena hujan lebat di wilayah hulu dapat memicu arus deras dan air bah secara tiba-tiba.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Lapas Kelas 2 Awatang Pone telah melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Firdaus Ghaffar laporkan.
3: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Awatang Pone telah melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Awatang Pone Ashar mengatakan, pada Idul Adha tahun ini menerima 5 ekor hewan kurban yang terdiri dari 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dikatakan, hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak, yakni 1 ekor kambing dari Kepala Lapas Watan Pone, 1 ekor sapi bantuan Bupati Bone, serta 3 ekor sapi dari partisipasi pegawai lapas. Lanjut Ashar, pada hari pertama pelaksanaan, 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing telah disembelih, sementara 2 ekor sapi lainnya dijadwalkan disembelih pada hari berikutnya. Menurut Ashar, kepedulian ini menjadi bentuk dukungan yang sangat berarti tidak hanya bagi petugas tetapi juga bagi warga binaan. Olehnya itu, pelaksanaan kurban tidak hanya menjadi bagian dari ibadah semata tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai-nilai sosial dan kepedulian terhadap sesama.
4: Pada Idul Adha tahun ini, kami menerima 5 ekor hewan kurban yang terdiri dari 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak, yakni 1 ekor kambing dari Kepala Lapas Watan Pone, 1 ekor sapi bantuan dari Bupati Bone, serta 3 ekor sapi dari partisipasi pegawai lapas. Pada hari pertama pelaksanaan, 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing telah disembeli, sementara 2 ekor sapi lainnya dijadwalkan disembeli pada hari berikutnya. Pelaksanaan kurban tidak hanya menjadi bagian dari ibadah semata, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai-nilai sosial dan kepedulian terhadap sesama.
3: Ashar menambahkan, kurban mengajarkan bahwa kebahagiaan akan terasa lebih bermakna ketika dapat dibagikan kepada orang lain. Ia berharap kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran bagi warga binaan untuk menumbuhkan rasa empati dan semangat berbagi.
0: Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian dua bocah yang dilaporkan tenggelam dan hanyut di Sungai Walanai. Firdaus Ghaffar kembali melaporkan.
3: SAR gabungan melanjutkan pencarian dua bocah yang dilaporkan tenggelam dan hanyut di Sungai Walanai, kawasan Pak Dupa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada hari kedua operasi pencarian. Koordinator Pos SAR Bone Masur mengatakan, kejadian bermula saat sebanyak 6 orang datang dan mandi bersama di aliran Sungai Walanai, Kelurahan Pak Dupa. Dikatakan, pada saat aktivitas mandi berlangsung, dua orang korban atas nama Pakir umur 11 tahun dan Akbar 13 tahun memberanikan diri berenang menuju ke area tengah sungai. Lanjut Masrur, kondisi pada saat itu arus sungai yang sangat deras sehingga menyeret kedua korban hingga kehilangan kendali. Menurut Masrur, kedua korban terakhir kali terlihat oleh rekan-rekannya terseret arus sekitar 150 meter dari titik awal tempat mereka mandi sebelumnya. Selain itu, ada pun unsur yang terlibat dalam proses pencarian, yaitu dari BPBD Wajo, kemudian Basarnas Bone, Brimob Kabupaten Bone, serta dibantu oleh masyarakat setempat.
5: Dua korban tenggelam di Sungai Walanai, kawasan Pak Dupa, Kelurahan Pak Dupa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Dua korban berinisial Fakir umur 10 tahun, jenis laki-laki. Kemudian yang kedua atas nama Akbar umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kejadian bermula saat sebanyak 6 orang datang dan mandi bersama di aliran Sungai Walanai, Kelurahan Padupa. Pada saat aktivitas mandi berlangsung, dua orang korban memberanikan diri berenang menuju ke area tengah sungai. Kondisi pada saat itu arus sungai yang sangat deras dan sehingga menyeret kedua korban hingga kehilangan kendali.
3: Masrur menambahkan, kedua korban masih dalam proses pencarian. Derasnya arus Sungai Walanai menjadi salah satu kendala yang dihadapi tim SAR gabungan dalam upaya pencarian dan evakuasi korban.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Bang John, patok lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Masih ditemani Ulfa di 91 FM RRI Bone. Dan kali ini untuk sesi kedua Bone Menyapa Pagi, kami masih akan menyampaikan informasi dari rri.co.id. Sebanyak 28 wisatawan dievakuasi usai air bah terjang Sungai Usa di Bone. Sebanyak 28 wisatawan dilaporkan sempat terjebak banjir bandang di kawasan Sungai Usa, Desa Usa, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah sempat bertahan di area perbukitan. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone, Muhammad Nur Fajar, mengatakan air bah datang secara mendadak sekitar pukul 17 WITA. Saat kejadian, mayoritas pengunjung merupakan wisatawan dari Bajoe dan Kolaka. Menurutnya, kondisi cuaca di lokasi wisata sebenarnya cerah, namun hujan deras terjadi di wilayah hulu Teluk Pocoe sehingga menyebabkan debit air sungai tiba-tiba meningkat drastis. Saat datang air bah, sebagian besar wisatawan diketahui telah selesai mandi dan hendak berganti pakaian menjelang maghrib. Karena panik dan kondisi mulai gelap, mereka berlarian menyelamatkan diri ke atas bukit. BPBD Bone bersama Basarnas, TNI, Polri, dan relawan kemudian melakukan penyisiran setelah menerima laporan sekitar pukul 17.30 WITA. Tim gabungan menyisir area perkebunan, perbukitan untuk mencari para korban yang terjebak. Muhammad Nur Fajar menjelaskan seluruh korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat meski mengalami lemas dan kedinginan. Korban ditemukan dalam beberapa kelompok terpisah di area perbukitan. BPBD Bone mengingatkan masyarakat agar lebih waspada saat berwisata di kawasan sungai pada musim pancaroba. Pengunjung diminta segera meninggalkan lokasi jika kondisi air mulai berubah keruh atau cuaca di wilayah hulu terlihat mendung. Dosen muda IAIN Bone jadi reviewer 5 jurnal internasional bergengsi. Dosen Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone, Dr. Kudratul, kembali menorehkan prestasi akademik di tingkat internasional. Dosen program studi komunikasi dan penyiaran Islam tersebut dipercaya menjadi reviewer di 5 jurnal internasional bereputasi dunia. Kepercayaan tersebut menjadi bukti pengakuan akademik global terhadap kapasitas keilmuan Dr. Kudratullah, khususnya dalam bidang komunikasi, media digital, budaya, pendidikan, dan isu sosial kemasyarakatan. 5 jurnal internasional yang mempercayakan proses review artikel ilmiah kepadanya yakni Humanities and Social Sciences Communications, Q1, Discover Sustainability, Q1, BMC Medical Education, Q1, Scientific Reform.

penyampaian personal, tetapi juga bagian dari ruang kolaborasi ilmu pengetahuan secara global. Capaian tersebut memperlihatkan meningkatnya kiprah akademisi IAIN Bone dalam jejaring keilmuan global. Kehadiran dosen IAIN Bone sebagai reviewer jurnal internasional diharapkan mampu memperkuat tradisi riset dan publikasi ilmiah di perguruan tinggi dan keagamaan Islam di Indonesia.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat,

0: ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
1: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
1: Betul.
3: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Kita lanjutkan sesi kedua Bone Menyapa Pagi, dan kami masih akan sampaikan informasi dari rri.co.id. Informasi kali ini yang akan kami sampaikan terkait Majelis Etik ungkap dugaan belasan pelanggaran ketua nonaktif Ombudsman. Majelis Etik ungkap dugaan belasan pelanggaran ketua nonaktif Ombudsman. Majelis Etik Ombudsman mengungkapkan belasan laporan hukum dan dugaan pelanggaran etik menyeret ketua nonaktif Heri Susanto yang kini berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel Sulawesi Tenggara 2013 hingga 2025. Ketua Majelis Etik Ombudsman Jimli Asidik menyebut laporan kasus Heri Susanto berasal dari internal Ombudsman RI. Selain internal Ombudsman, laporan dugaan pelanggaran hukum juga diperoleh Majelis Etik dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jimli menegaskan, sebagian besar perkara Heri Susanto merupakan kasus hukum sehingga Majelis Etik tidak mencampuri proses pidana. Menurut Jimli, dugaan pelanggaran hukum hampir selalu berkaitan dengan persoalan etik yang turut menjadi perhatian Ombudsman. Jimli menegaskan kini pihaknya masih menunggu surat klarifikasi tertulis Heri Susanto terkait dugaan pelanggaran etik yang diperiksakan. Kejaksaan Agung tidak mengizinkan pemeriksaan langsung sehingga klarifikasi tertulis sebagai bahan rapat pleno Ombudsman RI nantinya. Kemen P3A sebut remaja jadi kelompok paling rentan terpapar radikalisme digital. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen P3A menyebut anak usia remaja menjadi kelompok paling rentan terpapar radikalisme digital. Hal tersebut dinilai dipengaruhi fase pencarian jati diri dan tingginya rasa ingin tahu pada usia tersebut. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemen P3A Susanti saat dialog antiteror Densus 88 dengan tajuk Gamifikasi Kekerasan dan Ancaman Baru Radikalisme Digital pada Generasi Muda bersama Pro 3 RRI mengatakan kelompok usia remaja ini menghadapi resiko lebih besar dibanding kelompok usia lainnya. Menurutnya, kondisi tersebut dapat semakin meningkat apabila anak tidak memperoleh pendampingan yang memadai. Selain itu, akses digital tanpa pengawasan juga berpotensi meningkatkan resiko keterpaparan radikalisme digital tersebut. Susanti menambahkan, faktor lingkungan pertemanan dan algoritma media sosial juga turut mempengaruhi perilaku anak. Karena itu, keterlibatan keluarga dinilai menjadi kunci dalam mencegah paparan konten berbahaya. Ia mengatakan, anak tidak dapat dibiarkan menghadapi berbagai dinamika ruang digital sendirian, sebab teknologi digital melahirkan manfaat sekaligus berbagai risiko yang perlu diantisipasi.

Kita kembali berdengar dalam sesi kedua Bone Menyapa Pagi. Dan informasi yang akan kami sampaikan kini bertajuk BGN larang calon mitra MBG bangun dapur sebelum verifikasi. Calon mitra dilarang membangun dapur program makan bergizi gratis MBG sebelum dinyatakan lolos verifikasi persyaratan oleh BGN. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sony Sanjaya, menjelaskan masyarakat yang ingin menjadi mitra BGN untuk membuka dapur MBG wajib mendaftar melalui portal resmi mitra.bgn.go.id. Ia pun mengingatkan bahwa seluruh proses pendaftaran dan administrasi dilakukan secara daring. Menurut Sony, calon mitra hanya akan bertemu petugas lapangan saat proses survei lokasi berlangsung. Ia juga memastikan tidak ada pungutan biaya dalam tahapan verifikasi pengajuan kemitraan tersebut. Dalam proses pendaftaran, calon mitra harus melengkapi sejumlah persyaratan administrasi seperti data nama dan pengurusan yayasan NPWP hingga nomor induk berusaha NIB. Setelah dinyatakan lolos verifikasi, calon mitra akan memperoleh nomor ID yayasan 6 digit. Selanjutnya mereka baru diperbolehkan mengajukan titik lokasi dapur MBG. Sony menjelaskan sistem pendaftaran juga telah dilengkapi informasi kuota lokasi dapur. Jika lokasi yang diajukan sudah penuh, sistem akan otomatis memberikan penanda khusus. Meski demikian, Sony mengungkapkan saat ini proses pengajuan mitra baru sudah ditutup sementara. BGN kini tengah fokus melakukan validasi data nasional terhadap seluruh pengajuan yang masuk. Yang menyebutkan secara nasional dapur MBG yang telah lolos verifikasi mencapai 29.400 lokasi. Dari jumlah tersebut sebanyak 27.900 dapur sudah mulai beroperasi. Menurutnya jumlah tersebut sudah mendekati target kebutuhan nasional sebanyak 30.000 dapur MBG atau sekitar 80% dari total kebutuhan. Adapun sisanya masih menunggu hasil validasi data real terutama untuk wilayah terpencil.

0: Revitalisasi sekolah Sorong perluas akses pendidikan di Papua. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperkuat pemerataan pendidikan melalui revitalisasi sekolah di Papua Barat Daya. Program menyasar sekolah di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Abdul Muti menjelaskan revitalisasi sekolah tahun 2025 di Sorong. Pemerintah juga menyerahkan bantuan revitalisasi sekolah tahun 2026. Program revitalisasi difokuskan memperbaiki fasilitas belajar di wilayah timur Indonesia. Pemerintah menargetkan lingkungan belajar lebih aman dan nyaman bagi siswa. Pada 2025, revitalisasi menjangkau 12 sekolah di Kota Sorong. Nilai bantuan yang diberikan mencapai sekitar 4,9 miliar rupiah. Di Kabupaten Sorong, revitalisasi menyasar 15 sekolah dengan bantuan 22 miliar rupiah. Bantuan 2026 juga disiapkan untuk puluhan sekolah tambahan. Pemerintah memprioritaskan revitalisasi sekolah rusak berat dan wilayah tertinggal, terdepan, serta terluar. Program juga menyasar sekolah terdampak bencana di berbagai daerah. Kemendikdasmen menargetkan revitalisasi menjangkau 71.744 satuan pendidikan sepanjang 2026. Langkah ini diharapkan mempercepat pemerataan kualitas pendidikan nasional. Kepala SMK Negeri 1 Kota Sorong, AHP Ompu Sungguh menyebut revitalisasi meningkatkan kenyamanan belajar siswa. Sekolah kini memiliki tambahan toilet dan perpustakaan baru. Pendengar, informasi tentang revitalisasi sekolah di Sorong, Papua menjadi informasi yang menutup kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi untuk hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk kebersamaan Anda di 91 FM dan Warta Berita pukul 8 dari Pro 3 RRI akan segera hadir untuk Anda. Terima kasih sekali lagi, dan setelah Warta Berita Pro 3 RRI, kami akan hadir kembali menyapa Anda di program yang berbeda. Saya Ulfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.